0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang jika saya menikah nanti. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, perbincangan kita kali ini adalah kelanjutan dari perbincangan kita beberapa waktu yang lalu tentang mencari pasangan hidup, Pak Paul. Nah, supaya para pendengar kita yang mungkin tidak sempat mengikuti pada kesempatan yang lalu bisa mengikuti perbincangan kita kali ini dengan baik, mungkin Pak Paul bisa secara singkat menguraikan tentang hal-hal yang sangat penting mengenai mencari pasangan hidup itu, Pak Paul.
1: Yang pertama adalah, meskipun kita harus melibatkan Tuhan dalam proses pencarian pasangan hidup, namun kita harus berhati-hati, jangan sampai kita menetapkan kriteria yang keliru atas nama Tuhan. Jadi berhati-hatilah dengan kata-kata seperti ini pimpinan Tuhan, ini kehendak Tuhan, dan sebagainya. Pada dasarnya, Tuhan memimpin kita melewati proses penggunaan akal sehat, penggunaan pertimbangan, penggunaan hikmat dalam melihat kita cocok apa tidak cocok dengan orang yang kita kasihi itu. Berikutnya, Tuhan meminta dengan sangat jelas bahwa kita menikah dengan sesama orang percaya. Dan kenapa kok harus sesama orang percaya? Karena memang kehidupan kita adalah kehidupan yang sudah diperbaharui oleh Tuhan Yesus. Tujuan hidup kita juga jelas, kita hidup untuk Tuhan Yesus. Kalau kita menikah dengan yang tidak seiman, otomatis tujuan-tujuan itu juga akan tidak sama. Nah, jadi kira-kira itulah intisari yang telah kita bicarakan pada kesempatan yang lampau, Pak Gunawan.
0: Iya, dan sekarang kita mencoba untuk lebih real membicarakan ini dengan membayangkan kalau seandainya saya menikah nanti itu, orang seperti apa itu, person seperti apa itu yang akan menjadi pendamping hidup kita atau pasangan hidup kita. Nah, itu bagaimana, Pak Paul?
1: Ada 6 yang bisa saya bagikan, Pak Gunawan. Yang pertama, jika saya menikah nanti, nah, saya akan menikah dengan yang pertama, orang yang dapat saya hormati, ya. Orang yang dalam bahasa Inggrisnya respectable. Orang yang memang saya kagumi, ya. Kenapa saya kagumi? Karena memang ada sifat karakteristiknya yang membuat saya angkat topi, salut dengan dia. Nah, jadi jangan menikah dengan orang yang tidak kita kagumi. Tidak ada satupun tentang dirinya yang membuat kita salut atau angkat topi. Nah, pilihlah orang yang waktu kita mengenalnya, kita angkat topi. Makin mengenalnya, makin angkat topi. Karena kita melihat sifat atau karakteristiknya yang benar-benar mengagumkan kita. Nah, itu yang pertama, Pak Gunawan.
0: Ya, berarti hormat itu bukan apa sambil lalu kita lakukan penghormatan seperti itu, tetapi kekaguman atas sifatnya yang baik itu, yang tidak kita jumpai pada orang lain mungkin.
1: Betul, betul. Dan ini bukan hanya terjadi satu kali atau pada awal perkenalan, tapi sesuatu yang memang menjadi bagian hidupnya. Sehingga kita melihat itu terus-menerus, berulang-ulang kali. Dan itulah yang menggugah kekaguman kita. Orang ini kok begini ya sabarnya. Begini kok ya tolerannya dengan saya. Orang ini kok begitu bisa tegas ya. Begitu bisa berprinsip pada kebenaran dan sebagainya. Nah, jadi kekaguman seperti itulah yang harusnya ada. Bukan, aduh kok bulu matanya kok lentik. Aduh kok matanya kok belok atau besar. Jangan ya, itu keindahan-keindahan yang tidak kuat ya untuk menggugah kekaguman pada kalbu kita.
0: Apakah ada ciri yang lain, Pak?
1: Yang kedua adalah, jika saya menikah nanti, saya akan menikah dengan orang yang dapat saya percaya. Artinya, orang ini jujur, terbuka, kita tidak usah mereka-reka, menebak-nebak apa sih yang dia sebenarnya lakukan atau yang sebenarnya dia rencanakan. Tidak kita usah reka, orang ini jelas terlihat. Dengan kata lain, kita merasa aman ya, karena kita bersama dengan seseorang yang dapat kita andalkan. Nah, jadi prinsipnya adalah jangan menikah atau memilih orang yang tidak bisa kita percaya. Setiap kali dia pergi, kita memikirkan dia akan berbuat apa. Setiap kali dia berkata-kata kepada kita, kita mencurigai dia menyembunyikan apa dari kita. Nah, kalau itu sudah menjadi relasi kita atau yang terjadi dalam relasi kita, itu pertanda buruk. Jadi percaya itu penting sekali, salah satu pilar ya dalam pernikahan.
0: Nah, apakah untuk mengetahui bahwa calon pasangan hidup kita itu pantas dipercaya atau tidak, itu kita perlu melakukan suatu tes atau bagaimana gitu, Pak?
1: Sebetulnya tidak usah. Jadi dengan berjalannya waktu, dalam perjalanan berteman dengan dia, kita akan bisa ya melihat apakah pembicaraannya, omongannya konsisten, sama. Apakah yang dia katakan itulah yang benar. Nah, itu akan terlihat. Maka sekali lagi perlu waktu. Jangan menikah dengan seseorang yang kita hanya baru kenal 3 hari atau 3 bulan. Lewati waktu yang lebih panjang agar kita bisa mengenalnya, orang ini layak dipercaya atau tidak.
0: Tadi Pak Paul katakan ada setidaknya ada 6, ini baru 2. Yang lainnya apa, Pak Paul?
1: Yang ketiga adalah jika saya menikah nanti, saya akan menikah dengan orang yang dapat saya kasihi, ya. Artinya orang ini lovable ya, bisa dan layak saya kasihi. Kenapa kok bisa saya kasihi? Orang ini memang baik. Ya, menyenangkan kita ya, bukan hanya dia baik kepada kita, tapi orang ini menyenangkan sehingga enggak bisa enggak dekat dia, kita itu ingin menghujani dia dengan cinta kasih, dengan hal-hal yang indah, dengan pengalaman-pengalaman yang positif. Jadi kebalikannya adalah jangan memilih orang yang kita itu tidak senang berada dekat dia. Ya, bukannya menimbulkan rasa senang, malah rasa tidak senang. Kita bukannya terpancing ya, tergugah untuk melimpahkan dia dengan kemesraan dan hal-hal yang indah, kita justru tidak peduli ya dia mendapatkan kemesraan atau kesenangan dari kita atau tidak. Kita tidak peduli. Nah, kalau itu yang kita rasakan, berarti itu pertanda ini bukan relasi yang baik, bukan orang yang cocok untuk kita. Nah, jadi ini salah satu pertanda ya, saya akan menikah dengan orang yang bisa saya kasihi. Orang ini memang lovable, menyenangkan ya.
0: Ya, padahal Pak Paul ya, untuk bisa merasakan itu, sebenarnya kan kita itu harus, kita sendiri, ya itu harus bisa dihormati, harus bisa dipercaya, dan harus bisa mengasihi orang lain gitu Pak Paul.
1: Tepat sekali, rumus ini memang harus dua arah ya, jadi bukan saja kita melihat pasangan kita seperti itu, dia pun mesti melihat kita seperti ini, ya. Kita ini bisa dipercaya, ya. Kita ini juga orang yang layak dikasihi, ya. Jadi ini dua arah semuanya, Pak Gunawan. Nah, yang keempat adalah, jika saya menikah nanti, saya akan menikah dengan orang yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan. Alias orang ini fleksibel. Dia bisa mengerti kita, memahami alam pikiran kita, bisa memahami perasaan kita. Nah, itu modal pertama. Modal kedua, orang ini juga bisa dan bersedia mengubah dirinya, menyesuaikan diri dengan keberadaan kita. Jadi, kalau orang, kebalikannya ya, tidak mau berubah dan sangat kaku, dan berkata, kamu mau terima saya apa tidak, terserah kamu, tapi saya ini orangnya seperti ini, di dalam setiap kasus selalu berkata begitu, wah, ini orang memang susah menyesuaikan diri dengan kita. Dan orang yang susah untuk menyesuaikan diri bukanlah kandidat yang paling cocok untuk menikah. Karena pernikahan menuntut orang bersedia menyesuaikan diri.
0: Ya, mungkin yang sulit itu adalah menyesuaikan diri dengan lingkungannya itu, Pak Paul. Dengan lingkungan barunya itu nanti loh. Dia akan kesulitan biasanya.
1: Bisa jadi. Kadang-kadang kita memang ditempatkan di dalam kondisi yang berbeda. Nah, itu juga ya, diperlukan kesediaan dan kebisaan untuk menyesuaikan diri. Kalau itu tidak bisa kita lakukan, ya kita akan mengundang masalah masuk ke dalam rumah tangga kita.
0: Ya, dan dia harus siap-siap juga untuk menyesuaikan diri bahwa dia tidak lagi seperti waktu sebelum menikah gitu ya, Pak Paul ya.
1: Iya. Ya, jadi memang ya itu proses yang berlangsung ya, terus-menerus.
0: Iya. Ada ciri yang lain, oh.
1: Yang kelima adalah, jika saya menikah nanti, saya akan menikah dengan orang yang telah siap mengakhiri hidup lajang. Maksudnya gini, artinya dia itu tuh bersedia mengakhiri hal-hal yang biasa dia lakukan sebagai seorang lajang. Dia siap menjadi suami atau istri seseorang. Artinya dia siap dimiliki seseorang. Ya, ada orang hanya mau menikah, tidak mau dimiliki. Nah, ini tidak benar. Karena pernikahan itu relasi yang eksklusif. Alkitab mengatakan bahwa suami tubuhmu bukan milikmu lagi, tapi milik istrimu. Istri tubuhmu bukan milikmu lagi, tapi milik suamimu. Jadi Tuhan memang menegaskan dalam pernikahan terjadi penyatuan sehingga hak milik juga berpindah tangan. Suami menjadi bagian dan milik istri, istri menjadi bagian dan milik suami. Nah, kalau kita tidak bersedia dimiliki ya oleh pasangan kita, diatur oleh pasangan kita, nah kita juga akan mengalami kesulitan dalam pernikahan.
0: Ya. Itulah sebabnya kadang-kadang orang merasa tidak mau menikah karena merasa terikat, Pak Paul.
1: Betul sekali. Dan kalau memang orang belum bersedia terikat, jangan menikah. Sebab pernikahan sebuah tali ikatan. Orang harus berada dalam, bukan di luar tali ikatan itu.
0: Ya, dan yang terakhir mungkin, Pak Paul, yang keenam.
1: Saya akan menikah dengan orang yang telah siap berkeluarga. Artinya apa siap berkeluarga? Siap menjadi ayah atau ibu, ya, siap membagi hidup dengan pasangan kita dan anak-anak kita, ya. Kadang-kadang kita mendengar kisah seperti ini kan ya Pak Gunawan. Seorang ayah diminta mengantar anaknya untuk ke rumah temannya. Tidak mau, karena apa? Lebih baik nonton televisi di rumah. Nah, artinya orang itu belum siap berbagi hidup. Berbagi hidup artinya apa? Berbagi aktivitas, sehingga yang dia ingin lakukan kadang-kadang tidak bisa sepenuhnya dia lakukan. Dia harus bagi itu dengan adanya kehadiran orang di rumah tangganya. Nah, orang yang mau menikah seharusnya lah dia siap ya untuk berbagi hidup. Dia menjadi ayah atau ibu bagi anak-anaknya.
0: Dan rupanya siap berkeluarga ini juga bisa ditinjau dari faktor ekonomi segala macam, Pak Paul, ya?
1: Bisa. Nah, kalau memang secara ekonomi memungkinkan, nah itu berarti lampu hijau kita melanjutkannya ke jenjang pernikahan. Kalau memang masih belum, ya sebaiknya kita juga menantikan lagi, menunggu lagi.
0: Iya. Dalam hal ini, Pak Paul, persetujuan orang tua itu di mana tempatnya itu sebenarnya, Pak Paul?
1: Persetujuan orang tua pada umumnya adalah petunjuk umum yang kita harus dengarkan, ya, petunjuk yang kita perlu ya pertimbangkan dengan serius. Sebab nomor satu, orang tua seringkali ya mengenal kita dengan baik ya dibandingkan orang lain. Jadi ada masukan-masukan yang bisa orang tua berikan yang orang lain tidak bisa berikan. Nah, berikutnya, orang tua ya pada umumnya berniat baik, tidak mau menjerumuskan anaknya ke kancah problem. Maka ada kalanya kekhawatiran orang tua itu tuh memang ya bisa sulit diterima oleh si anak, tapi sebaiknya diperhatikan. Mengapa? Karena memang pada dasarnya mereka berniat baik untuk kita. Jadi selalu pada prinsipnya petunjuk orang tua sesuatu yang kita mau pertimbangkan dengan sangat serius. Namun setelah saya katakan itu, setelah kita dengarkan petunjuk orang tua, kita juga perlu untuk mempertimbangkan kembali kriteria-kriteria yang tadi telah saya paparkan dan nanti juga akan saya paparkan. Sehingga keduanya bisa klop, dijadikan satu bahan pertimbangan.
0: Iya, jadi Pak Paul, kalau kita sudah punya gambaran tentang siapa calon pasangan hidup kita, Pak Paul, itu sebenarnya kriteria yang jelas di dalam pasangan, mencari pasangan, menentukan pasangan hidup ini seperti apa, Pak Paul?
1: Ada 5, Pak Gunawan, dan akan saya bahas secara sekilas ya. Yang pertama, saya gunakan istilah faktor ibadah. Apakah dia seiman? Ya, harus seiman. Apakah ia memiliki kematangan rohani yang setara? Ya, artinya apa? Berapa pentingnya Tuhan dalam kehidupannya? Ya, dia boleh berkata dia Kristen tapi tidak peduli dengan Tuhan, berarti memang tidak matang secara rohani. berapa berminatnya ia pada hal-hal rohani. Itu juga kriteria yang perlu kita perhatikan. Berapa relanya ia berkorban bagi Tuhan dan pekerjaannya. Kalau dia tidak rela berkorban, berhitungan sekali dengan pekerjaan Tuhan, berarti dia tidak memiliki kematangan rohani yang baik. Nah, ini perlu kesetaraan kematangan rohani.
0: Ya, itu di dalam hal mengatur keuangan segala, kalau kematangan rohani ini tidak seimbang, ini bisa jadi masalah juga, Pak.
1: Sangat bisa, karena yang satu bersedia memberikan persembahan, yang satu tidak bersedia.
0: Ya, dianggap yang satu justru ingin berboros-boros, berfoya-foya. Nah, ini
1: atau itu yang terjadi, betul.
0: Pandangannya ya, beda gitu, Pak.
1: Betul.
0: Tetapi apakah ibadah itu menjadi satu-satunya menjadi kriteria di dalam pasangan hidup ini?
1: Ternyata tidak, Pak Gunawan. Ya, kriteria yang kedua adalah faktor cinta, ya. Apakah ia mencintai saya atau hanya membutuhkan saya? Bedakan keduanya, ya. Mencintai untuk kepentingan kita, membutuhkan hanya untuk kepentingan dia. Ya, apakah dia mencintai atau hanya membutuhkan saya? Apakah ia mengutamakan kepentingan saya di atas kepentingan orang lain? Sebab cinta diukur dari perbandingan. Kalau dia berkata dia mencintai kita, apakah kita paling penting dalam hidupnya? Sudah tentu ya di bawah Tuhan, ya. Jadi faktor cinta ini penting sekali.
0: Ini seringkali ditempatkan di faktor yang paling menentukan seolah-olah, Pak Paul. Pokoknya ada cinta, segala sesuatunya akan beres gitu, Pak Paul.
1: Dan ternyata tidak benar, ya, bukan satu-satunya. Ada yang lainnya lagi nih, Pak Gunawan. Misalkan faktor ketiga, yakni respect, ya. Yaitu, apakah ia menghargai saya? Ataukah ia hanya memanfaatkan atau memakai saya? Ya, jangan sampai relasinya relasi pemanfaatan. Ya, bukan. Yang respect adalah yang menghargai saya. Apakah ia mempertanyakan pertimbangan saya waktu saya mengemukakan pendapat dan sebagainya? Apakah dia mempertimbangkan, ya? Ataukah dia justru mempertanyakan, ya, meragukan terus-menerus pertimbangan kita? Kalau itu yang terjadi, dia memang kurang menghargai kita. Berikutnya, apakah ia dapat menerima saya? Diri sayanya apa adanya? Keluarga saya apa adanya? Teman-teman pergaulan saya, bisa gak dia terima? Masa lalu saya, bisa gak dia terima? Dan masa depan saya mau menjadi apa? Bisa tidak dia terima? Nah, itu perlu kita perhatikan. Misalnya lagi, seberapa jauhkah ia berani mengabaikan pikiran, pendapat, atau perasaan saya? Kalau dia menghargai, respect pada saya, seharusnya lah dia tidak mengabaikan pikiran saya. Apakah dia mengagumi saya? Sebab mengagumi adalah cikal bakal respect terhadap saya juga.
0: Ini menyangkut rasa hormat, Pak Paul, ya.
1: Tepat.
0: Rasa hormat terhadap calon pasangan atau pasangan kita itu.
1: Betul, ya. Kalau menghormati berarti ya mempertimbangkan, ya, pendapat kita dan sebagainya.
0: Iya. Nah, faktor yang lain, Pak Paul, yang harus dipertimbangkan?
1: Faktor keempat adalah percaya, ya. Apakah ia dapat mempercayai saya? Ini kita perlu tanya. Misalkan dalam kesendirian tanpa kehadirannya. Kalau dalam kesendirian kita tanpa kehadirannya membuat dia mencurigai, cemburu pada kita, berarti dia tidak percaya pada kita. Sedangkan kita tidak berbuat apa-apa. Apakah dia mempercayai saya dalam pengambilan keputusan? Bisa gak dia mempercayai pertimbangan kita? Atau apakah ia dapat mempercayai saya dalam hubungan dengan lawan jenis? Ya, bukan kita ini dicemburui terus-menerus, tapi dia percaya kita bisa jaga diri dengan baik. Nah, dalam faktor percaya juga termaktub, apakah ia dapat mempercayakan rahasia dan kelemahan hidupnya kepada saya? Ya, kalau dia menyembunyikan diri terus-menerus, berarti dia tidak percaya pada saya. Gitu.
0: Nah, di dalam kecemburuan, itu seringkali orang mengatakan, saking, apa, karena saya itu sangat mengasihi kamu, maka saya itu cemburu kalau kamu itu bukan dengan orang lain gitu, Pak Paul. Bukan saya tidak percaya, tetapi ada kecemburuan itu karena saya cinta kamu gitu. Bagaimana?
1: Sudah tentu kita harus introspeksi diri, ya. Kalau kita memang punya latar belakang gonta-ganti pacar, nah, pacar kita akan lebih mudah mencemburui kita. Nah, itu kita harus jaga. Maka kalau sekarang kita nggak lagi gonta-ganti pacar, kita harus kasih lihat kepada pacar kita bahwa kita ini eksklusif dengan Dia. Nggak ada orang lain sungguh-sungguh. Nah, atau kita memang terlalu ya mudah larut dalam pergaulan dengan lawan jenis. Meski tidak ada apa-apa dalam hati kita. Nah, tapi karena sekarang kita sudah berpacaran, berarti kita memang harus mengurangi ya intensitas relasi dengan lawan jenis. Karena memang itulah yang seharusnya kita lakukan. Tapi kalau kita melakukan semua itu, terus pacar kita itu mencurigai, tidak percaya pada kita. Nah, disitulah kita mesti mulai memikirkan ulang. Kenapa kok dia memiliki problem ini? Berarti problemnya bukan lagi pada saya, tapi pada dirinya yang tidak aman itu. Nah, kita bisa tanya kepadanya, apa yang harus saya lakukan untuk memberikan rasa aman itu kepadamu? Kalau dia tidak bisa memberikan jawaban, atau jawabannya adalah kita harus seolah-olah memutuskan semua hubungan dengan orang, termasuk lawan jenis kita, wah, ini berarti memang masalah. Dia mempunyai problem dengan rasa percaya, sehingga nantinya dia tidak bergandengan tangan dengan kita. Nantinya dia akan mengikat kita, membelenggu kita, dan itu menjadi hal yang tidak sehat.
0: Ya. Kriteria yang kelima mungkin Pak Bal?
1: Yang terakhir ini Pak Gunawan adalah keintiman. Ya, jadi pertanyaannya, apakah ia tertarik kepada saya? Ya, dan ingin berdekatan dengan saya ya. Jangan sampai kita merasa dia tidak tertarik ya. Tidak suka dekat-dekat dengan saya dan tidak mau ya menikmati saya. Apakah ia dan saya dapat saling mendengarkan dan membagikan hidup? Nah, ini keintiman emosional ya. Bisa enggak dia mendengarkan? Bisa enggak dia juga mengerti ya perasaan saya? Nah, itu penting ya kita ketahui. Berikutnya, apakah ia dapat berkomunikasi dengan saya tanpa harus merasa frustrasi? Nah, ini penting. Kalau komunikasi tidak bisa berjalan baik, sudah tentu tidak akan ada keintiman. Ya. Apakah ia dapat mengambil keputusan dengan saya? Artinya, kalau ada persoalan, kita harus mengambil keputusan bersama. Bisa nggak? Kalau tidak bisa, berarti kita akan sering bertengkar dengan dia. Nah, kalau sering bertengkar, berarti nilai hidupnya berbeda, pandangannya berbeda, dan kita belum memiliki keterampilan menyatukan perbedaan itu. Nah, itu berarti tanda awas. Dan yang terakhir tentang keintiman adalah, apakah ia dapat menyentuh perasaan saya? Apakah dia seperti batu yang tidak bisa menyentuh perasaan saya? Kalau tidak bisa sama sekali, memang berarti orang ini sulit untuk menjalin keintiman.
0: Iya, Pak Paul, kan Pak Paul sudah sampaikan 5 kriteria tadi, Pak, paling tidak Pak Paul ya. Nah, di dalam hal kita menentukan pasangan hidup kita itu, rasanya sulit untuk mencapai kelima-limanya itu terpenuhi gitu Pak Paul ya. Bagaimana kalau misalnya ya yang 3 memang terpenuhi, tapi yang 2 enggak gitu, bagaimana Pak Paul ya?
1: Sebetulnya hal kelimanya harus ada ya Pak Gunawan. Jangan sampai ada yang enggak ada. Misalkan deh ya, kalau yang tidak ada, misalkan respect. Tidak bisa kita membangun pernikahan tanpa respect. Misalkan tidak ada ibadah yang sama. Tidak bisa kita membangun pernikahan tanpa ibadah kepada Tuhan. Tidak ada keintiman. Apa yang akan tertinggal dalam pernikahan kita? Jadi kelimanya memang harus ada. Seolah-olah sukar. Tapi kalau kita bertemu dengan yang cocok, nantinya kita kerja keras ya menemukan yang cocok itu, kita akan menemukan kelima hal ini. Sudah tentu ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, itu perlu kita terima ya, toleran, dan kita coba perbaiki. Begitu.
0: Iya, ada orang yang sedang berpacaran, itu salah satunya itu sudah ngatur-ngatur gitu loh Pak Pur. Dia enggak menguasai katanya, cuman ya diatur, karena ini memang enggak bisa kalau enggak diatur gitu.
1: Saya kira harus ada batasnya ya dalam pengaturan itu. Artinya, apakah pengaturan itu membuat pasangannya kehilangan diri sama sekali? Kalau itu yang terjadi memang tidak sehat. Meskipun pasangannya itu misalkan ya tidak berkeberatan, dia kehilangan dirinya. Namun itu tidak sehat karena takutnya suatu hari kelak dia akan berontak. Sebab dia tidak bisa terus-menerus hidup sesuai dengan tuntutan atau harapan pasangannya. Dia pun ingin hidup sesuai dengan keinginannya sendiri suatu hari kelak. Nah, hal-hal seperti itu menjadi hal-hal yang tidak sehat.
0: Iya. Nah, Pak Paul, Apakah di dalam hal ini, Bapak, ketika orang mulai mencari persamaan untuk menemukan kriteria ini, itu apakah mereka masih tetap menantikan pimpinan Tuhan itu?
1: Harus, Pak Gunawan, ya. Jadi saya kembalikan lagi kepada firman Tuhan yang Tuhan ucapkan sewaktu Dia menciptakan istri bagi Adam. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Artinya, Tuhan terlibat, ya. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan baginya. Libatkan Tuhan. Jangan takut, libatkan Tuhan. Itu untuk kebaikan. Tuhan berbicara kepada kita melalui banyak cara. Salah satunya orang yang kita kenal, orang tua yang menyayangi kita, ya, dan sebagainya. Dengarkan masukan itu, jangan sampai kita takut sehingga menyembunyikan hubungan ini, mengisolasi relasi kita dari orang lain, sehingga semua masukan kita tangkal. Nah, relasi yang seperti itu tidak sehat. Karena apa? Kita menutup pintu terhadap campur tangan Tuhan. Nah, jadi buka pintu, biarkan Tuhan berbicara, menuntun hidup kita melalui orang-orang dan peristiwa-peristiwa yang kita alami. Yang kedua yang saya mau tekankan adalah jujur, ya. Jujur artinya dengarkan hati yang terdalam. Kalau kita hidup dalam Tuhan, Tuhan juga akan berbicara lewat hati kita yang paling dalam. Bukan saja lewat orang atau peristiwa dari luar diri kita. Kalau hati yang terdalam berkata, ini tidak cocok, ini bukan untukmu, akui dengan jujur, dengarkan baik-baik. Berapa banyak orang yang mengeraskan telinga, menutup telinga, tidak mau mendengar suara Tuhan dari dalam hatinya. Akhirnya harus menuai penyesalan setelah menikah.
0: Ya, memang seringkali orang berkata cinta itu buta, lalu juga buta terhadap pimpinan-pimpinan Tuhan ini yang celaka, Pak.
1: Betul sekali.
0: Iya, jadi saya percaya perbincangan ini akan sangat menolong para muda-mudi atau mereka yang saat ini sedang mencari atau sedang di dalam pergumulannya mendapatkan pasangan hidup. Tetapi kita percaya juga bahwa Tuhan pasti akan menolong dan memberkati mereka. Terima kasih, Pak Paul, untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang jika saya menikah nanti. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui acara ini lebih lanjut, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Pendengar, berjumpa kembali dengan program Do You Know? Dalam program ini, kami menyajikan artikel menarik tentang istilah-istilah dalam Alkitab. Kami berharap dengan program ini, wawasan dan pengetahuan kita tentang Alkitab semakin dalam dan pendengar semakin giat membaca firman Tuhan.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know. Pendengar yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas sebuah artikel yang berjudul Mandat Budaya Kejadian 1 ayat 28. Dan sebelum kita masuk dalam penjelasan, mari terlebih dahulu kita mendengarkan satu pujian berikut. Selamat mendengarkan.

Kiranya pujian yang telah kita dengarkan tadi memberkati kita semua. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dari kacamata sejarah ilmu pengetahuan, Kejadian 1 ayat 28 yang sering disebut sebagai mandat budaya telah memainkan peranan yang sangat penting. Ayat inilah yang membuat orang Kristen memiliki pandangan yang unik tentang alam dan akhirnya turut berperan besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Bangsa-bangsa kuno, khususnya dalam budaya timur, menganggap alam sebagai sesuatu yang keramat dan patut dihormati. Tidak jarang mereka menjadikan alam sebagai objek penyembahan, misalnya dewa matahari, dewa bulan, dewa guru, dewa kilat, dan masih banyak lagi. Di sisi lain, bangsa Yunani cenderung melihat alam atau materi sebagai sesuatu yang jahat dan harus dihindari. Dua kutub pemikiran ini tentu saja tidak pernah mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Cara pandang Alkitab yang seimbang tentang alam pun telah mengubah keingintahuan manusia tentang alam. Dengan demikian, telah memajukan ilmu pengetahuan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebagian orang justru menganggap bahwa Kejadian 1 ayat 28 telah turut memberikan dampak negatif terhadap perlindungan alam. Ayat ini dianggap memberikan kebebasan bagi manusia untuk mengeksploitasi alam. Ketidakseimbangan ekologi yang terjadi dianggap bersumber dari cara pikir di ayat ini. Di Kejadian 1 ayat 28 dianggap sebagai bentuk kesombongan manusia yang melangkah terlalu jauh dari animisme primitif, yaitu merupakan kepercayaan bahwa setiap benda alam terdapat roh yang harus dihormati. Apakah benar ayat ini memberikan izin bagi eksploitasi alam? Pendengar yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama yang perlu kita pahami adalah pemberian mandat budaya kepada manusia di Kejadian 1 ayat 28 tidak berarti pengalihan kepemilikan atas alam semesta dari Allah kepada manusia. Kita perlu garis bawah ini. Seluruh bumi tetap menjadi milik Allah. Mazmur 24 ayat 1. Juga binatang-binatang liar di padang dan di gunung. Mazmur 50 ayat 10 sampai 11 menjelaskan di sana. Dan juga Ulangan 22 ayat 6 mengajarkan perlunya manusia melestarikan kehidupan binatang. Apa yang dilakukan seseorang terhadap binatang bahkan akan mempengaruhi keadaan orang itu. Ulangan 22 ayat yang ke-7 mencatat. Salah satu tujuan diadakannya hari Sabat adalah supaya binatang dan para budak beristirahat. Keluaran 23 ayat 12. Di sini Allah bahkan mengatur penggunaan lahan untuk bertani atau berladang, yaitu suatu ladang boleh dipakai secara terus-menerus selama 6 tahun, dan sesudah itu, tanah itu harus dibiarkan begitu saja pada tahun ke-7. Terdapat di dalam Ulangan 25 ayat 3 sampai 4. Contoh lainnya Ayub. Ia bahkan sadar bahwa ladang akan mendakwa dia apabila ia terus menyalahgunakannya. Ayub 31 ayat 38 sampai 40. Pendengar yang dikasihi Tuhan, hal berikutnya adalah pembatasan apa yang boleh dimakan oleh manusia. Setelah memberikan mandat budaya, Allah memberitahu manusia bahwa makanan mereka adalah pohon-pohon yang berbiji. Ia bahkan membedakan makanan manusia dengan makanan binatang. Kejadian 1 ayat 29 mencatat di sana. Hal ini dimaksudkan supaya tidak ada makhluk hidup yang dieksploitasi secara berlebihan oleh makhluk hidup yang lain. Gaya hidup vegetarian ini juga didukung oleh gambaran Nabi tentang pemulihan zaman akhir melalui karya Mesias. Yesaya 11 ayat 7-8 mencatat, lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Yesaya 65 ayat 25 menubuatkan, serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Hosea 2 ayat 17 juga mengajarkan, aku akan mengikat perjanjian bagimu dan pada waktu itu,
dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi, aku akan meniadakan busur panah, pedang, dan alat perang dari negeri dan akan membuat engkau, dalam literaturnya yaitu mereka, berbaring dengan tentram. Pendengar yang dikasih Tuhan, kebiasaan manusia memakan daging binatang dapat disimpulkan baru muncul setelah kejatuhan manusia di dalam dosa. Allah mengorbankan binatang untuk menutupi ketelanjangan manusia. Kejadian 3 ayat 21. Fakta bahwa Habel memelihara ternak di Kejadian 4 ayat 2 menyeratkan bahwa ternak tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi manusia. Nuh juga telah mengetahui cara membedakan binatang yang haram dan halal untuk dimakan di Kejadian 7 ayat yang kedua. Jadi di sini ucapan Allah di Kejadian 9 ayat 3 tidak boleh dipahami sebagai permulaan manusia mengkonsumsi daging binatang. Allah hanya mengesahkan apa yang sudah dilakukan manusia setelah kejatuhan. Allah memelihara semua binatang. Perintah Allah kepada Nuh untuk membawa setiap jenis binatang ke bahtera dalam peristiwa air bah, Kejadian 6 ayat 19-21, merupakan contoh yang jelas tentang perhatian Allah terhadap kelestarian binatang. Hal lain yang harus dipertimbangkan adalah arti menaklukkan bumi, kabas, dan berkuasa atas binatang atau radah di Kejadian 1 ayat 28. Kata Ibrani kabas atau menaklukkan muncul sekitar 15 kali dalam Perjanjian Lama. Harus diakui kata ini memang menyeratkan unsur paksaan kepada pihak yang ditaklukkan. Hal ini terlihat dari penggunaan kata kabas untuk pemerkosaan seorang wanita di Ester 7 ayat yang ke-8. Pendudukan suatu bangsa oleh bangsa yang lain. Bilangan 32 ayat 22 dan ayat yang ke-29. Yosua 18 ayat 1 dan 1 Tawarik 22 ayat yang ke-18. Atau juga perbudakan dengan paksaan 2 Tawarik 28 ayat 10, Nehemia 5 ayat 5 dan Yeremia 34 ayat 11 dan 16. Yang kedua, kata radah atau berkuasa muncul sekitar 25 kali. Dalam beberapa penggunaannya, kata ini memang merupakan kata yang keras atau menyiratkan unsur paksaan. Misalnya dalam Imamat 26 ayat 17, Bilangan 24 ayat 19, Nehemia 9 ayat 28, Yeskiel 34 ayat yang keempat. Mari kita membaca Imamat 26 ayat 17. Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari. Sungguh pun tidak ada orang mengejar kamu. Di sana terdapat kata akan menguasai kamu, mengandung unsur paksaan. Pendengar dikasih Tuhan, bagaimanapun makna ini bukanlah satu-satunya makna yang tergandung dalam kata radah. Kata radah sendiri juga dipakai untuk kekuasaan yang tidak semenang-menang. Misalnya larangan untuk memerintah dengan kejam. Imamat 25 ayat 43, 46 dan 53. Kita akan baca bersama-sama Imamat 25 ayat yang ke-43. Janganlah engkau meminta dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Di sana terdapat janganlah engkau meminta dia dengan kejam. Ini terlihat jelas merupakan larangan untuk memerintah dengan kejam. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam. Pemerintahan Salomo yang penuh damai di 1 Raja-Raja 4 ayat 24, 1 Raja-Raja 5 ayat 16, 1 Raja-Raja 9 ayat 22-23, dan 2 Tawarik 8 ayat 10, dan pemerintahan Mesias di Mazmur 110 ayat yang kedua. Pendengar yang dikasih Tuhan, dengan kata lain, makna kata rada harus ditentukan oleh konteks di mana kata tersebut muncul. Sehingga penggunaan kata rada itu sendiri memiliki arti yang berbeda tergantung dengan konteks yang digunakan. Dan dalam konteks Kejadian 1 ayat yang ke-28, kata rada harus dilihat dari kacamata ayat yang ke-29. Kita akan bacakan.
Kejadian 1 ayat yang ke-29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Nah, di ayat 29 yang sudah kita bacakan tadi, mengandung makna dari kata radah, yaitu untuk kekuasaan yang tidak semenang-menang. Pendengar yang dikasih Tuhan, selanjutnya bagaimana kita bisa mengharmonisasikan arti kabas dan radah yang tampak bertentangan? Apa yang kita bisa dapatkan dari studi kata menaklukkan atau kabas dan berkuasa atau radah tersebut? Dua kata ini sebaiknya dimengerti dalam satu kesatuan, di mana kata kerja radah mengontrol arti kata kerja kabas. Mengapa? Karena dalam ayat 26, Allah hanya memakai satu kata kerja saja untuk didominasi manusia atas ciptaan lain, dan kata itu adalah kata radah, bukan kabas. Lalu mengapa Allah juga menggunakan kata kabas yang berkonotasi negatif dalam hubungan antara manusia dengan bumi? Kata ini mungkin hanya menyeratkan adanya unsur usaha dari manusia dalam menaklukkan bumi, bukan unsur paksaan. Bumi tidak langsung memberikan sesuatu kepada manusia, manusia pun harus mengusahakannya. Kejadian 2 ayat 15. Setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, usaha yang dibutuhkan menjadi semakin besar. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Pendengar yang dikasih Tuhan, penjelasan lain yang lebih masuk akal adalah dengan melihat kejadian 1 ayat 28 dalam perspektif Pentateuk secara umum. Kata kabas sendiri di sini adalah kata yang sama yang dipakai Musa untuk penaklukan tanah Kanaan oleh bangsa Israel di Bilangan 32 ayat 22 dan 29. Dan melalui penggunaan kata ini, Musa ingin mengajarkan bahwa sebagaimana sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, penaklukan bumi atau Eres merupakan berkat Allah. Seperti yang tercatat dalam ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka dan berkata, demikian juga Allah akan membuat bangsa Israel mampu menaklukkan tanah Kanaan apabila mereka taat kepadanya. Hal ini juga tampaknya didukung oleh penulis kitab Hakim-Hakim di Hakim-Hakim 2 ayat 20-21. Di sana mencatat, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firmanku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya. Pendengar yang dikasih Tuhan, demikian jauh penjelasan mengenai mandat budaya kejadian 1 ayat yang ke-28. Kiranya melalui penjelasan ini menambah wawasan kita mengenai istilah-istilah dalam Alkitab. Terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Sampai jumpa kembali. Kiranya Tuhan memberkati.

Pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan program Do You Know? Bila ada pertanyaan dan saran untuk program ini, silakan kirim pesan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0822-333-49555. Tuhan memberkati.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini, kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga sampai yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema menyambut karya besar Allah. Peristiwa mujizat Sungai Yordan terbelah pasti mengingatkan sebagian umat Israel akan karya Allah masa lampau membelah Laut Teberau. Sesuai dengan janjinya kepada Yosua dan umat Israel, saat mereka melangkah dengan iman menapak masuk tanah perjanjian, ia bertindak secara ajaib dan mereka pun tibalah di Kanaan. Tindakan iman Israel ini bukan tanpa dasar. Allah sendiri memberi perintah, sehingga walaupun sepertinya isi perintah itu adalah sesuatu yang tidak masuk di akal manusia, orang percaya harus berani merespon dengan taat. Tindakan iman Israel ini menunjukkan juga kepekaan mereka akan perubahan kepemimpinan Tuhan dari petunjuk jelas lewat tiang awan dan tiang api menjadi bersandar firman-Nya dengan mengikuti pergerakan tabut perjanjian. Pada saat yang sama, jarak yang dijaga antara pasukan Israel dengan tabut itu menunjukkan sikap hormat terhadap Tuhan yang dipelihara. Masihkah Allah bertindak menggenapkan rencananya dengan cara yang luar biasa tersebut? Jawabannya adalah ya. Akan tetapi, pada saat yang sama kita mengetahui bahwa Allah juga bertindak lewat cara-cara yang berbeda, lewat usaha keras dan pikiran rasional hamba-hambanya. Bolehkah kita mengklaim mujizat Allah untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita? Tentu saja boleh. Namun, kita harus selalu menguji apakah dorongan permohonan kita akan mujizat selaras dengan kehendak-Nya yang dinyatakan oleh firman-Nya. Misalnya, jangan sampai kita mengklaim mujizat pertobatan dari Allah dengan cara mengawini pasangan yang tidak seiman dengan dalih penginjilan. Lebih celaka lagi kalau kita meminta berkat-Nya atas usaha yang tidak kudus, seperti melakukan korupsi demi menghasilkan uang untuk mendukung pembangunan gedung gereja kita. Kiranya renungan pada hari ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.

bilang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenaran. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus.
Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang penting, yaitu apakah Alkitab adalah firman Allah? Apakah Alkitab adalah firman Allah? Dan saya ingin menjawab seperti ini. Alkitab adalah firman Allah, bukan hanya berisi firman Allah. Alkitab adalah, garis bawahi kata adalah firman Allah, bukan hanya berisi firman Allah. Mengapa pembedaan di antara dua hal ini, adalah firman Allah dan berisi firman Allah, perlu dilakukan? Saudara, beberapa orang menduga bahwa tidak semua bagian Alkitab adalah firman Allah. Mereka memilah-milah, ada bagian-bagian tertentu yang mereka kategorikan firman Allah, ada bagian tertentu yang mereka kategorikan bukan sebagai firman Allah. Ada yang menganggap beberapa memiliki kualitas pengilhaman yang berbeda-beda. Tetapi kita perlu memahami bahwa Alkitab adalah firman Allah, bukan hanya berisi firman Allah. Mengapa ada orang-orang tertentu yang memikirkan bahwa Alkitab hanya berisi firman Allah? Mereka biasanya menyinggung tentang beberapa isu. Misalnya adalah perkataan-perkataan iblis yang dicatat di dalam Alkitab. Apakah perkataan-perkataan iblis termasuk firman Allah? Di dalam Matius 4 dan Lukas 4 misalnya, kita melihat Tuhan Yesus dicobai oleh iblis dan iblis mengucapkan banyak perkataan di sana. Apakah semua perkataan iblis adalah firman Allah? Kita tahu juga misalnya perkataan dari sahabat-sahabat Ayub. Yang di dalam Ayub pasal yang terakhir, pasal yang ke-42, dikatakan bahwa sahabat-sahabat Ayub mengucapkan kalimat-kalimat yang salah, kalimat-kalimat yang keliru. Apakah perkataan-perkataan dari sahabat-sahabat Ayub itu bisa disebut sebagai firman Allah? Sedangkan firman Allah sendiri mengatakan bahwa perkataan-perkataan itu adalah perkataan yang salah. Jadi ada perkataan iblis, ada perkataan orang-orang yang keliru. Tetapi juga ada tindakan atau perbuatan orang yang salah. Misalnya Daud berzina dengan Batsyeba. Beberapa orang non-Kristen mempersoalkan ini. Bukankah perzinahan semacam itu tidak senonoh untuk dibicarakan? Apalagi dimasukkan di dalam sebuah kitab yang dikenal sebagai kitab suci. Melalui beberapa isu ini, mereka melihat ada persoalan di sana. Dan kemudian mereka mencoba mengatakan bahwa Alkitab tidak seluruhnya firman Allah. Alkitab hanya berisi firman Allah. Tetapi kita harus bisa memahaminya dengan baik. Semua hal yang keliru pada peristiwa aktualnya bukanlah firman Allah. Perkataan iblis pada faktualnya bukan firman Allah. Perkataan sahabat-sahabat Ayub yang keliru pada saat diucapkan juga bukan firman Allah. Tetapi pada saat ditulis, maka itu menjadi firman Allah bagi kita. Misalnya Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, dia menyinggung tentang pemberontakan bangsa Israel di padang gurun dan bagaimana Allah menghukum mereka. Lalu di ayat yang ke-6 Paulus mengatakan semuanya ini dituliskan menjadi peringatan bagi kita supaya kita yang hidup pada zaman sekarang berhati-hati dan tidak meniru kebodohan mereka. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 11 dan 12 Yohanes juga menyinggung tentang Kain untuk memberikan ilustrasi bahwa kita seharusnya mengasihi karena itu perintah dari awal yang kita terima, tidak seperti Kain yang membunuh adiknya. Berarti tindakan Kain yang membunuh Habil ketika dituliskan dimaksudkan sebagai contoh yang buruk, orang yang tidak mengasihi sesamanya. Semua hal yang buruk yang terjadi pada sejarah pada saat dituliskan di dalam Alkitab, maka semuanya disebut firman Allah. Saya akan memberikan dua ayat penting. Yang pertama merujuk pada perjanjian lama sebagai firman Allah. Yang kedua merujuk kepada perjanjian baru sebagai firman Allah. Yang pertama adalah 2 Timotius 3, 15 dan 16. Ketika Paulus mengatakan bahwa Timotius sejak kecil sudah belajar kitab suci.
Lalu Paulus mengatakan di ayat yang ke-16-nya, segala tulisan yang diilhamkan Allah adalah bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kesalahan, membimbing orang pada kebenaran. Nah, terjemahan yang lebih tepat adalah segala tulisan adalah diilhamkan dan bermanfaat. Segala tulisan di sana maksudnya adalah tulisan-tulisan di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab suci. Segala tulisan, segala kitab Perjanjian Lama, kitab suci Perjanjian Lama adalah diilhamkan Allah dan bermanfaat bagi kerohanian kita. Semuanya bermanfaat bagi kita. Entah itu menyinggung tentang kesalahan dan dosa orang, entah itu menceritakan kembali perkataan orang yang keliru, pada saat ditulis di dalam Alkitab, semuanya dimaksudkan dengan tujuan yang baik. Teks yang kedua adalah 2 Petrus 3 ayat 16. Ketika Petrus mengatakan bahwa surat-surat Paulus sulit dipahami, sehingga beberapa orang yang tidak bisa memahaminya berusaha untuk memutarbalikannya untuk kebinasaan mereka sendiri. Lalu di bagian terakhir ayat itu, Petrus mengatakan, seperti yang mereka perbuat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tulisan-tulisan yang lain di sana lebih tepat diterjemahkan seperti yang mereka buat pada kitab suci yang lain. Dengan demikian Petrus mengakui tulisan-tulisan Paulus sebagai firman Allah. Ia menyejajarkannya dengan kitab-kitab suci yang lain di dalam Perjanjian Lama. Walaupun ini hanya menyinggung tentang tulisan-tulisan Paulus, tapi paling tidak ini bisa mewakili bahwa seluruh perjanjian baru yang dalam hal ini diwakili oleh tulisan-tulisan Paulus adalah firman Allah. Dari tuan teks ini kita belajar bahwa Alkitab bukan hanya berisi firman Allah, tetapi Alkitab adalah firman Allah. Karena itu saudara, bersyukurlah untuk Alkitab yang Tuhan sudah beri bagi kita. Pelajarilah dengan sungguh-sungguh, taatilah kebenarannya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amen.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Budianto. Bagaimana kabar saudara? Harapan saya dalam perjumpaan ini saudara dalam keadaan baik dan senantiasa di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kasih. Baru saja saya mendapat telepon begitu ya dari salah satu pendengar kita bahwa anak remaja saya tahun 1979, jadi jauh dari sana saudara, itu karena penyakit kanker dipanggil Tuhan. Saya memang sedih, belum sempat bertemu dengan beliau begitu ya, tetapi dia sudah dipanggil Tuhan lebih dahulu, dan Tuhan mengatakan mengendaki dia istirahat dari pekerjaan pelayanannya begitu. Saya tidak bisa hadir dalam pemakaman karena pertama juga jauh, membutuhkan dana yang tidak sedikit dari kantong saya, begitu ya. Dan juga istri saya pada waktu itu dioknam oleh karena sakit punggungnya. Nah, saudara, tiap kali memang kita menghadapi hal yang demikian, ada saudara yang kehilangan sanak kadangnya, orang yang dikasihi, begitu ya. Nah, terang kehidupan akan bersama-sama dengan saudara, kiranya firman Tuhan yang disampaikan melalui acara ini menghibur dan menguatkan saudara yang saat ini sedang dalam keadaan susah oleh karena kehilangan sanak saudara yang dikasihi. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar, kali ini saya akan memberikan tema kuasa Tuhan tidak terbatas. Ya saudara, kuasa Tuhan tidak terbatas, dan saya akan membacakan firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan saudara, mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami mengucap syukur kepada-Mu kalau saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami dalam persekutuan di udara ini. Kami mohon pengurapan Tuhan, dengan demikian kami sungguh-sungguh diberkati oleh karena acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Kolose itu adalah surat dari Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Kolose. Kepada orang-orang Kristen di Kolose. Jadi Kolose itu sebuah kota di Asia kecil sana. Letaknya di sebelah timur kota Efesus. Bukan Paulus yang mendirikan jemaat di Kolose ini, tetapi ketika ia mengutus pekerja-pekerja dari Efesus, ibu kota sebuah provinsi di Roma di Asia kecil, ia merasa bertanggung jawab juga atas jemaat di Kolose itu. Paulus sudah mendengar, menerima berita-berita bahwa di dalam jemaat itu ada guru-guru yang mengajarkan ajaran yang salah. Nah, guru-guru itu berkeras bahwa untuk mengenal Allah dan diselamatkan dengan sempurna, orang harus menyembah roh-roh yang menguasai dan memerintah semesta alam. Di samping itu, kata guru-guru itu, orang haruslah pula taat menjalankan peraturan-peraturan surat, pantangan, dan lain sebagainya. Nah, surat Paulus kepada jemaat di Kolose ini, saudara, ditulis untuk mengemukakan ajaran Kristen yang benar dan menentang ajaran-ajaran salah yang diajarkan oleh guru-guru palsu itu. Inti sari surat ini adalah bahwa Yesus Kristus sanggup memberi keselamatan yang sempurna dan bahwa ajaran-ajaran yang lainnya itu hanya menjauhkan orang dari Kristus. Melalui Kristus Allah menciptakan dunia ini. Dan melalui Kristus pula Allah menyelamatkannya. Hanya melalui bersatu dengan Kristus, dunia mempunyai harapan untuk diselamatkan. Selanjutnya Paulus menguraikan hubungan antara ajaran yang agung itu dengan kehidupan Kristen. Perlu dikemukakan juga bahwa Titikus yang membawa surat ke Kolose untuk Paulus ditemani oleh Onesimus, hamba yang disuruh oleh Paulus untuk kembali kepada tuannya, yaitu Filemon, seorang anggota jemaat di Kolose. Nah, kira-kira itu latar belakangnya. Nah, sekarang kita mencoba bagian lain yang ditulis Paulus dalam surat ini untuk kita renungkan bersama-sama. Saya sangat tertarik dengan kalimat dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kalau saudara membawa Alkitab dan membaca bersama-sama saya, kalimat itu yang saya baca diambil dari ayat 17 dari Kolose pasal 3. Saudara, mari kita mencoba merenungkan bukti kasih Allah yang terbesar bagi kita sebagai manusia. Apa sih bukti kasih terbesar kalau hujan kepada semua makhluk? Kita bisa menyadari itu kasih Allah. Ada sinar matahari, itu kasih Allah. Ada udara yang bisa kita hirup, itu adalah kasih Allah. Tetapi itu kasih Allah yang tidak istimewa. Kasih Allah yang biasa-biasa saja. Tetapi yang terbesar adalah Ia memberikan Yesus Kristus kepada kita. Yesus Kristus yang merupakan jalan kita bersekutu dengan Dia. Menerima hidup yang kekal. Itulah yang dihadiahkan kepada manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang ditulis oleh Injil Yohanes 3 ayat 16 begitu. Kasih Allah begitu besar. Oleh karena kasihnya itu Dia mengaruniakan anaknya, yaitu Yesus Kristus, supaya orang yang
percaya kepadanya tidak binasa. Bagi saya, bagi saudara yang percaya kepada Yesus Kristus, Yesus menjadi milik kita. Adalah berbahagia kita memiliki Yesus dalam hidup ini karena di dalam Dia kita mendapatkan keselamatan. Ada orang bertanya, begitu berartikah nama Yesus itu? Saudara, nama Yesus itu bukan nama sembarangan, bukan hanya begitu saja diberikan kepada manusia ala kadarnya, bukan. Dia adalah manusia sejati. Manusia tanpa dosa diberikan untuk menebus dosa saya dan dosa saudara. Oleh karena itu saudara, saya dan saudara harus menguduskan nama Yesus. Menyendirikan nama Yesus, mengkhususkan nama Yesus di hati kita. Sebagai orang yang terhormat, sebagai orang yang kita hargai, sebagai pusaka kita yang kita muliakan. Sehingga kita jangan sampai menyebut nama Yesus sembarangan. Dia pusaka keselamatan kita, aku dan saudara. Dan itu ditulis dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Di sana ditulis bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, jadi nama Yesus itu sangat berkuasa atas hidup kita. Jangan Anda pernah merasa malu menyebut nama Yesus di hadapan orang. Apalagi sampai menyangkal nama Yesus. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan Bapa-Ku yang di surga, maka aku juga akan menyangkali orang itu di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Saudara-saudara, selain namanya berkuasa, Alkitab juga menyatakan bahwa darah Yesus juga sangat berkuasa. Tertulis demikian, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 54. Darah ini berbicara tentang pengampunan dosa. Karena darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7. Sehingga oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri. Saudara bisa membaca Ibrani 10 ayat 19-20. Luar biasa. Nama Yesus sangat berkuasa dan darahnya yang tercurah di atas kayu salib memberikan jaminan keselamatan dan kehidupan kekal bagi kita yang percaya. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, sampai sejauh ini, apakah yang ada di benak saudara mengenai Yesus Kristus? Mau tidak mau, kita harus mengakui bahwa pemberian terbesar yang diberikan Allah kepada saya dan saudara adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus. Yohanes menceritakan kepada kita bahwa sangat besar kasih Allah ini.
Karena saking besarnya, anaknya yang tunggal diberikan, dikaruniakan. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Berita baru bagi saudara yang sekarang ini sedang bingung mencari keselamatan. Sudah disediakan oleh Tuhan keselamatan itu. Tinggal saudara mau menerima atau tidak. Wah, ada orang bilang sama saya, keselamatan kok murah begitu? Keselamatan kan harus dicari, keselamatan kan harus diupayakan. Mengapa jadi begitu gampang keselamatan? Kalau ada yang gampang, mengapa cari yang sulit? Itu yang menjadi pertanyaan. Belum tentu yang mencari mendapatkan, tetapi ini sudah diberikan, tinggal kita mau menerima atau tidak. Jadi Allah tidak memaksa saudara dan saya. Puji, kamu mau terima enggak? Kalau enggak, awas lo ya. Enggak begitu. Jadi terserah kepada manusia. Allah sudah menyediakan keselamatan bagi semua manusia yang ada di dunia ini. Kalau percaya apa yang diberikan, maka dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Itu saja. Jadi bagi saudara, bagi saya yang percaya kepada pemberian Allah ini, maka Yesus itu menjadi milik saya. Menjadi milik saudara. Dan berbahagia sekali kalau kita memiliki dia. Karena dia pemberian Allah. Dia yang menyelamatkan kita. Sangat berarti bagi saya nama Yesus. Itu yang pertama, saudara. Saya tadi katakan dalam awal-awal pertemuan kita bahwa nama Yesus bukan sembarangan. Perlu kita menghargai. Di dalam Yakobus malah dikatakan setan itu kalau sudah mendengar nama Yesus, percaya dan gemetar. Saya punya pengalaman, saudara. Dan saya bagikan kepada saudara. Waktu itu saya masih mahasiswa. Ya, mahasiswa teologi ya. Saya waktu itu sedang bimbang. Benar enggak nama Yesus ini? Ada kuasa enggak nama Yesus itu? Menyelamatkan enggak nama Yesus ini? Begitu mudahnya tuh. Saudara, di tengah-tengah saya kebimbangan, Tuhan menyatakan kepada saya bahwa Yesus itu penuh dengan kuasa. Pada waktu itu saya diundang oleh satu keluarga yang betul-betul memiliki suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh sesama, ya oleh saya, manusia biasa. Dia tahu siapa yang akan datang ke rumahnya. Dia juga bisa untuk memberikan obat-obat itu, ramuan-ramuan. Dia benar-benar. Tetapi pada waktu itu dia ingin belajar dari saya. Kata dia, hidupnya kok penuh dilingkupi oleh cahaya yang sulit ditembus, katanya. Saya juga enggak tahu. Padahal saya pada waktu sedang bimbang. Bimbang atas kasih Allah. Masa sih dengan menerima Yesus diselamatkan? Tidak perlu berupaya apa-apa, begitu. Nah, dicelekanlah bahwa ibu itu memiliki roh yang bisa membantu dia untuk melihat, untuk mengerti siapa yang datang, pasiennya siapa, begitu. Dan ketika saya datang menjadi musuh, hai anak muda, siapa engkau? Berani datang ke sini dengan membawa nama yang tidak dikenal. Saya katakan nama itu cukup dikenal di surga dan di bumi, yaitu Yesus Kristus. Gemetar itu setan yang merasuk ibu tadi. Dan saya baru percaya sungguh-sungguh 100% bahwa Yesus itu anak Allah. Iblis begitu takutnya, saudara.
Saudara pendengar, bagaimana saudara? Jadi yang kedua prinsipnya adalah Anda sungguh-sungguh harus menghormati, menghargai, menjadikan pusaka nama Yesus di dalam hidup saudara. Pemberian yang tidak sembarangan dari Allah karena kasih Allah kepada saudara. Yang ketiga yang saya utarakan lagi, sebagai orang yang percaya tidak usah malu mengeterapkan, melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah lingkungan saudara. Kalau saudara orang Kristen, akui saja bahwa Anda sekarang adalah orang percaya kepada Yesus Kristus. Dan Tuhan mengatakan dalam Matius 10 tadi, bahwa nanti ketika berhadapan dengan Bapa, Dia juga tidak malu mengakui kita. Gitu ya. Saudara, saya di tengah-tengah lingkungan saya yang tidak percaya, ya saya katakan bahwa saya adalah orang Kristen. Tidak apa-apa ternyata. Mereka bisa menerima saya sebagai orang yang percaya. Bahkan tetangga saya, dekat saya, seringkali mengantarkan saya pelayanan kemana-mana. Ke Jawa Tengah, ya mereka senang menjadi sahabat saya. Tidak ada di masalah. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang saya sampaikan kepada saudara. Terus saudara, sebagai orang percaya yang sudah mengakui Yesus dan pengakuan itu sudah dibaptis, selanjutnya memang harus mengikuti perjamuan suci. Mengingatkan bahwa hidup kita itu oleh karena anugerah, oleh karena korban Yesus Kristus di Golgota untuk menebus dosa kita. Luar biasa, saudara. Karena itu penting bagi kita ada tanggung jawab sebagai orang percaya untuk memberitakan Yesus kepada sesama kita, sahabat kita, teman kita. Terserah orang mau terima atau tidak, bukan urusan kita. Urusan kita memberitahukan kepada orang yang kita kasih, ini loh, sebetulnya Tuhan sudah berbuat banyak untuk keselamatan kita. Terserah Anda mau nerima atau tidak, itu bukan urusan kita. Begitu saudara, itulah ketaatan yang kita lakukan sebagai anak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur bahwa Tuhan menggarisbawahi kasih-Mu melalui firman Tuhan ini. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara kami, dan kami serahkan berkat-Mu ke dalam kehidupan saudara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar, saya akhiri dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Kalau saudara ada menanggapi apa yang saya sampaikan, silakan menulis surat kepada Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Kalau mau SMS 081233693793, 081233693793. Tuhan memberkati saudara.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

Pendengar, berjumpa kembali dengan program Do You Know? Dalam program ini, kami menyajikan artikel menarik tentang istilah-istilah dalam Alkitab. Kami berharap dengan program ini, wawasan dan pengetahuan kita tentang Alkitab semakin dalam dan pendengar semakin giat membaca firman Tuhan.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know. Pendengar yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas sebuah artikel yang berjudul Mandat Budaya Kejadian 1 ayat 28. Dan sebelum kita masuk dalam penjelasan, mari terlebih dahulu kita mendengarkan satu pujian berikut. Selamat mendengarkan.

Kiranya pujian yang telah kita dengarkan tadi memberkati kita semua. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dari kacamata sejarah ilmu pengetahuan, Kejadian 1 ayat 28 yang sering disebut sebagai mandat budaya telah memainkan peranan yang sangat penting. Ayat inilah yang membuat orang Kristen memiliki pandangan yang unik tentang alam dan akhirnya turut berperan besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Bangsa-bangsa kuno khususnya dalam budaya timur menganggap alam sebagai sesuatu yang keramat dan patut dihormati. Tidak jarang mereka menjadikan alam sebagai objek penyembahan, misalnya dewa matahari, dewa bulan, dewa guru, dewa kilat, dan masih banyak lagi. Di sisi lain, bangsa Yunani cenderung melihat alam atau materi sebagai sesuatu yang jahat dan harus dihindari. Dua kutub pemikiran ini tentu saja tidak pernah mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Cara pandang Alkitab yang seimbang tentang alam pun telah mengubah keingintahuan manusia tentang alam. Dengan demikian, telah memajukan ilmu pengetahuan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebagian orang justru menganggap bahwa Kejadian 1 ayat 28 telah turut memberikan dampak negatif terhadap perlindungan alam. Ayat ini dianggap memberikan kebebasan bagi manusia untuk mengeksploitasi alam. Ketidakseimbangan ekologi yang terjadi dianggap bersumber dari cara pikir di ayat ini. Di Kejadian 1 ayat 28 dianggap sebagai bentuk kesombongan manusia yang melangkah terlalu jauh dari animisme primitif, yaitu merupakan kepercayaan bahwa setiap benda alam terdapat roh yang harus dihormati. Apakah benar ayat ini memberikan izin bagi eksploitasi alam? Pendengar yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama yang perlu kita pahami adalah pemberian mandat budaya kepada manusia di Kejadian 1 ayat 28 tidak berarti pengalihan kepemilikan atas alam semesta dari Allah kepada manusia. Kita perlu garis bawahi ini. Seluruh bumi tetap menjadi milik Allah. Mazmur 24 ayat 1. Juga binatang-binatang liar di padang dan di gunung. Mazmur 50 ayat 10-11 menjelaskan di sana. Dan juga Ulangan 22 ayat 6 mengajarkan perlunya manusia melestarikan kehidupan binatang. Apa yang dilakukan seseorang terhadap binatang bahkan akan mempengaruhi keadaan orang itu. Ulangan 22 ayat yang ke-7 mencatat. Salah satu tujuan diadakannya hari Sabat adalah supaya binatang dan para budak beristirahat. Keluaran 23 ayat 12. Di sini Allah bahkan mengatur penggunaan lahan untuk bertani atau berladang, yaitu suatu ladang boleh dipakai secara terus-menerus selama 6 tahun, dan sesudah itu, tanah itu harus dibiarkan begitu saja pada tahun ke-7. Terdapat di dalam Ulangan 25 ayat 3-4. Contoh lainnya Ayub. Ia bahkan sadar bahwa ladang akan mendakwa dia apabila ia terus menyalahgunakannya. Ayub 31 ayat 38-40. Pendengar yang dikasihi Tuhan, hal berikutnya adalah pembatasan apa yang boleh dimakan oleh manusia. Setelah memberikan mandat budaya, Allah memberitahu manusia bahwa makanan mereka adalah pohon-pohon yang berbiji. Ia bahkan membedakan makanan manusia dengan makanan binatang. Kejadian 1 ayat 29 mencatat di sana. Hal ini dimaksudkan supaya tidak ada makhluk hidup yang dieksploitasi secara berlebihan oleh makhluk hidup yang lain. Gaya hidup vegetarian ini juga didukung oleh gambaran Nabi tentang pemulihan zaman akhir melalui karya Mesias. Yesaya 11 ayat 7-8 mencatat, lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Yesaya 65 ayat 25 menubuatkan, serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Hosea 2 ayat 17 juga mengajarkan, aku akan mengikat perjanjian bagimu, dan pada waktu itu
dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi, aku akan meniadakan busur panah, pedang, dan alat perang dari negeri dan akan membuat engkau, dalam literaturnya yaitu mereka, berbaring dengan tentram. Pendengar yang dikasih Tuhan, kebiasaan manusia memakan daging binatang dapat disimpulkan baru muncul setelah kejatuhan manusia di dalam dosa. Allah mengorbankan binatang untuk menutupi ketelanjangan manusia. Kejadian 3 ayat 21. Fakta bahwa Habel memelihara ternak di Kejadian 4 ayat 2 sampai 4 sangat mungkin menyeratkan bahwa ternak tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi manusia. Nuh juga telah mengetahui cara membedakan binatang yang haram dan halal untuk dimakan di Kejadian 7 ayat yang kedua. Jadi di sini ucapan Allah di Kejadian 9 ayat 3 tidak boleh dipahami sebagai permulaan manusia mengkonsumsi daging binatang. Allah hanya mengesahkan apa yang sudah dilakukan manusia setelah kejatuhan. Allah memelihara semua binatang. Perintah Allah kepada Nuh untuk membawa setiap jenis binatang ke bahtera dalam peristiwa air bah, Kejadian 6 ayat 19-21, merupakan contoh yang jelas tentang perhatian Allah terhadap kelestarian binatang. Hal lain yang harus dipertimbangkan adalah arti menaklukkan bumi, kabas, dan berkuasa atas binatang atau radah di Kejadian 1 ayat 28. Kata Ibrani kabas atau menaklukkan muncul sekitar 15 kali dalam Perjanjian Lama. Harus diakui kata ini memang menyeratkan unsur paksaan kepada pihak yang ditaklukkan. Hal ini terlihat dari penggunaan kata kabas untuk pemerkosaan seorang wanita di Ester 7 ayat yang ke-8. Pendudukan suatu bangsa oleh bangsa yang lain. Bilangan 32 ayat 22 dan ayat yang ke-29. Yosua 18 ayat 1 dan 1 Tawarik 22 ayat yang ke-18. Atau juga perbudakan dengan paksaan 2 Tawarik 28 ayat 10, Nehemia 5 ayat 5 dan Yeremia 34 ayat 11 dan 16. Yang kedua, kata radah atau berkuasa muncul sekitar 25 kali. Dalam beberapa penggunaannya, kata ini memang merupakan kata yang keras atau menyeratkan unsur paksaan. Misalnya dalam Imamat 26 ayat 17, Bilangan 24 ayat 19, Nehemia 9 ayat 28, Yeskiel 34 ayat yang keempat. Mari kita membaca Imamat 26 ayat 17. Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari. Sungguh pun tidak ada orang mengejar kamu. Di sana terdapat kata akan menguasai kamu, mengandung unsur paksaan. Peringatan dikasih Tuhan, bagaimanapun makna ini bukanlah satu-satunya makna yang tergandung dalam kata radah. Kata radah sendiri juga dipakai untuk kekuasaan yang tidak semenang-menang. Misalnya larangan untuk memerintah dengan kejam. Imamat 25 ayat 43, 46 dan 53. Kita akan baca bersama-sama. Imamat 25 ayat yang ke-43. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Di sana terdapat janganlah engkau memerintah dia dengan kejam. Ini terlihat jelas merupakan larangan untuk memerintah dengan kejam. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam. Pemerintahan Salomo yang penuh damai di 1 Raja-Raja 4 ayat 24, 1 Raja-Raja 5 ayat 16, 1 Raja-Raja 9 ayat 22 sampai 23, dan 2 Tawarik 8 ayat 10, dan pemerintahan Mesias di Mazmur 110 ayat yang kedua. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain, makna kata rada harus ditentukan oleh konteks di mana kata tersebut muncul. Sehingga penggunaan kata rada itu sendiri memiliki arti yang berbeda tergantung dengan konteks yang digunakan. Dan dalam konteks Kejadian 1 ayat yang ke-28, kata rada harus dilihat dari kacamata ayat yang ke-29. Kita akan bacakan.
Kejadian 1 ayat yang ke-29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Nah, di ayat 29 yang sudah kita bacakan tadi, mengandung makna dari kata radah, yaitu untuk kekuasaan yang tidak semenang-menang. Pendengar yang dikasih Tuhan, selanjutnya bagaimana kita bisa mengharmonisasikan arti kabas dan radah yang tampak bertentangan? Apa yang kita bisa dapatkan dari studi kata menaklukkan atau kabas dan berkuasa atau radah tersebut? Dua kata ini sebaiknya dimengerti dalam satu kesatuan, di mana kata kerja radah mengontrol arti kata kerja kabas. Mengapa? Karena dalam ayat 26, Allah hanya memakai satu kata kerja saja untuk didominasi manusia atas ciptaan lain, dan kata itu adalah kata radah, bukan kabas. Lalu mengapa Allah juga menggunakan kata kabas yang berkonotasi negatif dalam hubungan antara manusia dengan bumi? Kata ini mungkin hanya menyeratkan adanya unsur usaha dari manusia dalam menaklukkan bumi, bukan unsur paksaan. Bumi tidak langsung memberikan sesuatu kepada manusia, manusia pun harus mengusahakannya. Kejadian 2 ayat 15. Setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, usaha yang dibutuhkan menjadi semakin besar. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Pendengar yang dikasihi Tuhan, penjelasan lain yang lebih masuk akal adalah dengan melihat Kejadian 1 ayat 28 dalam perspektif Pentateuk secara umum. Kata kabas sendiri di sini adalah kata yang sama yang dipakai Musa untuk penaklukan tanah Kanaan oleh bangsa Israel di Bilangan 32 ayat 22 dan 29. Dan melalui penggunaan kata ini, Musa ingin mengajarkan bahwa sebagaimana sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, penaklukan bumi atau Eres merupakan berkat Allah. Seperti yang tercatat dalam ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka dan berkata, demikian juga Allah akan membuat bangsa Israel mampu menaklukkan tanah Kanaan apabila mereka taat kepadanya. Hal ini juga tampaknya didukung oleh penulis kitab Hakim-Hakim di Hakim-Hakim 2 ayat 20-21. Di sana mencatat, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firmanku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian jauh penjelasan mengenai mandat budaya Kejadian 1 ayat yang ke-28. Kiranya melalui penjelasan ini menambah wawasan kita mengenai istilah-istilah dalam Alkitab. Terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Sampai jumpa kembali. Kiranya Tuhan memberkati.

pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan program Do You Know? Bila ada pertanyaan dan saran untuk program ini, silakan kirim pesan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0822-333-49555. Tuhan memberkati.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini, kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga sampai yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema menyambut karya besar Allah. Peristiwa mujizat Sungai Yordan terbelah pasti mengingatkan sebagian umat Israel akan karya Allah masa lampau membelah Laut Teberau. Sesuai dengan janjinya kepada Yosua dan umat Israel, saat mereka melangkah dengan iman menapak masuk tanah perjanjian, ia bertindak secara ajaib dan mereka pun tibalah di Kanaan. Tindakan iman Israel ini bukan tanpa dasar. Allah sendiri memberi perintah, sehingga walaupun sepertinya isi perintah itu adalah sesuatu yang tidak masuk di akal manusia, orang percaya harus berani merespon dengan taat. Tindakan iman Israel ini menunjukkan juga kepekaan mereka akan perubahan kepemimpinan Tuhan dari petunjuk jelas lewat tiang awan dan tiang api menjadi bersandar firman-Nya dengan mengikuti pergerakan tabut perjanjian. Pada saat yang sama, jarak yang dijaga antara pasukan Israel dengan tabut itu menunjukkan sikap hormat terhadap Tuhan yang dipelihara. Masihkah Allah bertindak menggenapkan rencananya dengan cara yang luar biasa tersebut? Jawabannya adalah ya. Akan tetapi, pada saat yang sama kita mengetahui bahwa Allah juga bertindak lewat cara-cara yang berbeda, lewat usaha keras dan pikiran rasional hamba-hambanya. Bolehkah kita mengklaim mujizat Allah untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita? Tentu saja boleh. Namun, kita harus selalu menguji apakah dorongan permohonan kita akan mujizat selaras dengan kehendak-Nya yang dinyatakan oleh firman-Nya. Misalnya, jangan sampai kita mengklaim mujizat pertobatan dari Allah dengan cara mengawini pasangan yang tidak seiman dengan dalih penginjilan. Lebih celaka lagi kalau kita meminta berkat-Nya atas usaha yang tidak kudus, seperti melakukan korupsi demi menghasilkan uang untuk mendukung pembangunan gedung gereja kita. Kiranya renungan pada hari ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa, atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang Jika Saya Menikah Nanti. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, perbincangan kita kali ini adalah kelanjutan dari perbincangan kita beberapa waktu yang lalu tentang mencari pasangan hidup, Pak Paul. Nah, supaya para pendengar kita yang mungkin tidak sempat mengikuti pada kesempatan yang lalu bisa mengikuti perbincangan kita kali ini dengan baik, mungkin Pak Paul bisa secara singkat menguraikan tentang hal-hal yang sangat penting mengenai mencari pasangan hidup itu, Pak Paul.
1: Yang pertama adalah, meskipun kita harus melibatkan Tuhan dalam proses pencarian pasangan hidup, namun kita harus berhati-hati, jangan sampai kita menetapkan kriteria yang keliru atas nama Tuhan. Jadi berhati-hatilah dengan kata-kata seperti ini pimpinan Tuhan, ini kehendak Tuhan, dan sebagainya. Pada dasarnya, Tuhan memimpin kita melewati proses penggunaan akal sehat, penggunaan pertimbangan, penggunaan hikmat dalam melihat kita cocok apa tidak cocok dengan orang yang kita kasihi itu. Berikutnya, Tuhan meminta dengan sangat jelas bahwa kita menikah dengan sesama orang percaya. Dan kenapa kok harus sesama orang percaya? Karena memang kehidupan kita adalah kehidupan yang sudah diperbaharui oleh Tuhan Yesus. Tujuan hidup kita juga jelas, kita hidup untuk Tuhan Yesus. Kalau kita menikah dengan yang tidak seiman, otomatis tujuan-tujuan itu juga akan tidak sama. Nah, jadi kira-kira itulah intisari yang telah kita bicarakan pada kesempatan yang lampau, Pak Gunawan.
0: Iya, dan sekarang kita mencoba untuk lebih real membicarakan ini dengan membayangkan kalau seandainya saya menikah nanti itu orang seperti apa itu, person seperti apa itu yang akan menjadi pendamping hidup kita atau pasangan hidup kita. Nah, itu bagaimana, Pak Paul?
1: Ada 6 yang bisa saya bagikan, Pak Gunawan. Yang pertama, jika saya menikah nanti, saya akan menikah dengan yang pertama, orang yang dapat saya hormati, ya. Orang yang dalam bahasa Inggrisnya respectable. Orang yang memang saya kagumi, ya. Kenapa saya kagumi? Karena memang ada sifat karakteristiknya yang membuat saya angkat topi, salut dengan dia. Nah, jadi jangan menikah dengan orang yang tidak kita kagumi. Tidak ada satupun tentang dirinya yang membuat kita salut atau angkat topi. Nah, pilihlah orang yang waktu kita mengenalnya, kita angkat topi. Makin mengenalnya, makin angkat topi. Karena kita melihat sifat atau karakteristiknya yang benar-benar mengagumkan kita. Nah, itu yang pertama, Pak Gunawan.
0: Ya, berarti hormat itu bukan apa sambil lalu kita lakukan penghormatan seperti itu, tetapi kekaguman atas sifatnya yang baik itu, yang tidak kita jumpai pada orang lain mungkin.
1: Betul. Betul, dan ini bukan hanya terjadi satu kali atau pada awal perkenalan, tapi sesuatu yang memang menjadi bagian hidupnya. Sehingga kita melihat itu terus-menerus, berulang-ulang kali. Dan itulah yang menggugah kekaguman kita. Orang ini kok begini ya sabarnya, begini kok ya tolerannya dengan saya. Orang ini kok begitu bisa tegas ya, begitu bisa berprinsip pada kebenaran dan sebagainya. Nah, jadi kekaguman seperti itulah yang harusnya ada. Bukan, aduh kok bulu matanya kok lentik. Aduh kok matanya kok belok atau besar. Jangan ya, itu keindahan-keindahan yang tidak kuat ya untuk menggugah kekaguman pada kalbu kita.
0: Apakah ada ciri yang lain, Pak?
1: Yang kedua adalah, jika saya menikah nanti, saya akan menikah dengan orang yang dapat saya percaya. Artinya, orang ini jujur, terbuka, kita tidak usah mereka-reka, menebak-nebak apa sih yang dia sebenarnya lakukan atau yang sebenarnya dia rencanakan. Tidak kita usah reka, orang ini jelas terlihat. Dengan kata lain, kita merasa aman ya, karena kita bersama dengan seseorang yang dapat kita andalkan. Nah, jadi prinsipnya adalah jangan menikah atau memilih orang yang tidak bisa kita percaya. Setiap kali dia pergi, kita memikirkan dia akan berbuat apa. Setiap kali dia berkata-kata kepada kita, kita mencurigai dia menyembunyikan apa dari kita. Nah, kalau itu sudah menjadi relasi kita atau yang terjadi dalam relasi kita, itu pertanda buruk. Jadi percaya itu penting sekali, salah satu pilar ya dalam pernikahan.
0: Nah, apakah untuk mengetahui bahwa calon pasangan hidup kita itu pantas dipercaya atau tidak, itu kita perlu melakukan suatu tes atau bagaimana gitu, Pak?
1: Sebetulnya tidak usah. Jadi dengan berjalannya waktu, dalam perjalanan berteman dengan dia, kita akan bisa ya melihat apakah pembicaraannya, omongannya konsisten, sama. Apakah yang dia katakan itulah yang benar. Nah, itu akan terlihat. Maka sekali lagi perlu waktu. Jangan menikah dengan seseorang yang kita hanya baru kenal 3 hari atau 3 bulan. Lewati waktu yang lebih panjang agar kita bisa mengenalnya, orang ini layak dipercaya atau tidak.
0: Tadi Pak Paul katakan ada setidaknya ada 6, ini baru 2. Yang lainnya apa, Pak Paul?
1: Yang ketiga adalah jika saya menikah nanti, saya akan menikah dengan orang yang dapat saya kasihi, ya. Artinya orang ini lovable ya, bisa dan layak saya kasihi. Kenapa kok bisa saya kasihi? Orang ini memang baik. Ya, menyenangkan kita ya, bukan hanya dia baik kepada kita, tapi orang ini menyenangkan sehingga enggak bisa enggak dekat dia. Kita itu ingin menghujani dia dengan cinta kasih, dengan hal-hal yang indah, dengan pengalaman-pengalaman yang positif. Jadi kebalikannya adalah, jangan memilih orang yang kita itu tidak senang berada dekat dia. Ya, bukannya menimbulkan rasa senang, malah rasa tidak senang. Kita bukannya terpancing, ya, tergugah untuk melimpahkan dia dengan kemesraan dan hal-hal yang indah, kita justru tidak peduli ya dia mendapatkan kemesraan atau kesenangan dari kita atau tidak. Kita tidak peduli. Nah, kalau itu yang kita rasakan, berarti itu pertanda ini bukan relasi yang baik. Bukan orang yang cocok untuk kita. Nah, jadi ini salah satu pertanda ya. Saya akan menikah dengan orang yang bisa saya kasihi. Orang ini memang lovable, menyenangkan ya.
0: Ya, padahal Pak Paul ya, untuk bisa merasakan itu, sebenarnya kan kita itu harus, kita sendiri, ya itu harus bisa dihormati, harus bisa dipercaya, dan harus bisa mengasihi orang lain gitu, Pak.
1: Tepat sekali, rumus ini memang harus dua arah, ya, jadi bukan saja kita melihat pasangan kita seperti itu, dia pun mesti melihat kita seperti ini, ya, kita ini bisa dipercaya ya. Kita ini juga orang yang layak dikasihi ya. Jadi ini dua arah semuanya, Pak Gunawan. Nah, yang keempat adalah jika saya menikah nanti, saya akan menikah dengan orang yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan, alias orang ini fleksibel. Dia bisa mengerti kita, memahami alam pikiran kita, bisa memahami perasaan kita. Nah, itu modal pertama. Modal kedua, orang ini juga bisa dan bersedia mengubah dirinya, menyesuaikan diri dengan keberadaan kita. Jadi, kalau orang, kebalikannya ya, tidak mau berubah dan sangat kaku dan berkata, kamu mau terima saya apa tidak, terserah kamu, tapi saya ini orangnya seperti ini, di dalam setiap kasus selalu berkata begitu, wah, ini orang memang susah menyesuaikan diri dengan kita. Dan orang yang susah untuk menyesuaikan diri bukanlah kandidat yang paling cocok untuk menikah. Karena pernikahan menuntut orang bersedia menyesuaikan diri.
0: Ya, mungkin yang sulit itu adalah menyesuaikan diri dengan lingkungannya itu, Pak Paul. Dengan lingkungan barunya itu nanti loh. Dia akan kesulitan biasanya.
1: Bisa jadi. Kadang-kadang kita memang ditempatkan di dalam kondisi yang berbeda. Nah, itu juga ya, diperlukan kesediaan dan kebiasaan untuk menyesuaikan diri. Kalau itu tidak bisa kita lakukan, ya kita akan mengundang masalah masuk ke dalam rumah tangga kita.
0: Ya, dan dia harus siap-siap juga untuk menyesuaikan diri bahwa dia tidak lagi seperti waktu sebelum menikah gitu ya, Pak Paul.
1: Ya, ya, jadi memang ya itu proses yang berlangsung ya, terus-menerus.
0: Iya. Ada ciri yang lain, oh.
1: Yang kelima adalah, jika saya menikah nanti, saya akan menikah dengan orang yang telah siap mengakhiri hidup lajang. Maksudnya gini, artinya dia itu tuh bersedia mengakhiri hal-hal yang biasa dia lakukan sebagai seorang lajang. Dia siap menjadi suami atau istri seseorang. Artinya dia siap dimiliki seseorang. Ya, ada orang hanya mau menikah, tidak mau dimiliki. Nah, ini tidak benar. Karena pernikahan itu relasi yang eksklusif. Alkitab mengatakan bahwa suami, tubuhmu bukan milikmu lagi, tapi milik istrimu. Istri, tubuhmu bukan milikmu lagi, tapi milik suamimu. Jadi Tuhan memang menegaskan dalam pernikahan terjadi penyatuan sehingga hak milik juga berpindah tangan. Suami menjadi bagian dan milik istri, istri menjadi bagian dan milik suami. Nah, kalau kita tidak bersedia dimiliki ya oleh pasangan kita, diatur oleh pasangan kita, nah kita juga akan mengalami kesulitan dalam pernikahan.
0: Ya, itulah sebabnya kadang-kadang orang merasa tidak mau menikah karena merasa terikat, Pak Paul.
1: Betul sekali. Dan kalau memang orang belum bersedia terikat, jangan menikah. Sebab pernikahan sebuah tali ikatan. Orang harus berada dalam, bukan di luar tali ikatan itu.
0: Ya, dan yang terakhir mungkin, Pak Paul, yang keenam.
1: Saya akan menikah dengan orang yang telah siap berkeluarga. Artinya apa siap berkeluarga? Siap menjadi ayah atau ibu, ya. Siap membagi hidup dengan pasangan kita dan anak-anak kita, ya. Kadang-kadang kita mendengar kisah seperti ini kan ya Pak Gunawan. Seorang ayah diminta mengantar anaknya untuk ke rumah temannya. Tidak mau. Karena apa? Lebih baik nonton televisi di rumah. Nah, artinya orang itu belum siap berbagi hidup. Berbagi hidup artinya apa? Berbagi aktivitas, sehingga yang dia ingin lakukan kadang-kadang tidak bisa sepenuhnya dia lakukan. Dia harus bagi itu dengan adanya kehadiran orang di rumah tangganya. Nah, orang yang mau menikah seharusnya lah dia siap ya untuk berbagi hidup. Dia menjadi ayah atau ibu bagi anak-anaknya.
0: Dan rupanya siap berkeluarga ini juga bisa ditinjau dari faktor ekonomi segala macam, Pak Paul, ya?
1: Bisa. Nah, kalau memang secara ekonomi memungkinkan, nah itu berarti lampu hijau kita melanjutkannya ke jenjang pernikahan. Kalau memang masih belum, ya sebaiknya kita juga menantikan lagi, menunggu lagi.
0: Iya. Dalam hal ini, Pak Paul, persetujuan orang tua itu di mana tempatnya itu sebenarnya, Pak Paul?
1: Persetujuan orang tua pada umumnya adalah petunjuk umum yang kita harus dengarkan, ya, petunjuk yang kita perlu ya pertimbangkan dengan serius. Sebab nomor satu, orang tua seringkali ya mengenal kita dengan baik ya dibandingkan orang lain. Jadi ada masukan-masukan yang bisa orang tua berikan yang orang lain tidak bisa berikan. Nah, berikutnya, orang tua ya pada umumnya berniat baik, tidak mau menjerumuskan anaknya ke kancah problem. Maka ada kalanya kekhawatiran orang tua itu tuh memang ya bisa sulit diterima oleh si anak, tapi sebaiknya diperhatikan. Mengapa? Karena memang pada dasarnya mereka berniat baik untuk kita. Jadi selalu pada prinsipnya petunjuk orang tua sesuatu yang kita mau pertimbangkan dengan sangat serius. Namun setelah saya katakan itu, setelah kita dengarkan petunjuk orang tua, kita juga perlu untuk mempertimbangkan kembali kriteria-kriteria yang tadi telah saya paparkan dan nanti juga akan saya paparkan. Sehingga keduanya bisa klop, dijadikan satu bahan pertimbangan.
0: Iya, jadi Pak Paul, kalau kita sudah punya gambaran tentang siapa calon pasangan hidup kita, Pak Paul, itu sebenarnya kriteria yang jelas di dalam pasangan, mencari pasangan, menentukan pasangan hidup ini seperti apa, Pak?
1: Ada lima, Pak Gunawan, dan akan saya bahas secara sekilas ya. Yang pertama, saya gunakan istilah faktor ibadah. Apakah dia seiman? Ya, harus seiman. Apakah ia memiliki kematangan rohani yang setara? Ya, artinya apa? Berapa pentingnya Tuhan dalam kehidupannya? Ya, dia boleh berkata dia Kristen, tapi tidak peduli dengan Tuhan, berarti memang tidak matang secara rohani. berapa berminatnya ia pada hal-hal rohani. Itu juga kriteria yang perlu kita perhatikan. Berapa relanya ia berkorban bagi Tuhan dan pekerjaannya. Kalau dia tidak rela berkorban, berhitungan sekali dengan pekerjaan Tuhan, berarti dia tidak memiliki kematangan rohani yang baik. Nah, ini perlu kesetaraan kematangan rohani.
0: Ya, itu di dalam hal mengatur keuangan segala, kalau kematangan rohani ini tidak seimbang, ini bisa jadi masalah juga, Pak.
1: Sangat bisa, karena yang satu bersedia memberikan persembahan, yang satu tidak bersedia.
0: Ya, dianggap misalkan, yang satu justru ingin berboros-boros, berfoya-foya. Nah, ini
1: atau itu yang terjadi, betul.
0: Pandangannya ya, beda gitu, Pak Paul.
1: Betul.
0: Tetapi apakah ibadah itu menjadi satu-satunya menjadi kriteria di dalam pasangan hidup ini?
1: Ternyata tidak, Pak Gunawan. Ya, kriteria yang kedua adalah faktor cinta ya. Apakah ia mencintai saya atau hanya membutuhkan saya? Bedakan keduanya ya. Mencintai untuk kepentingan kita, membutuhkan hanya untuk kepentingan dia. Ya, apakah dia mencintai atau hanya membutuhkan saya? Apakah ia mengutamakan kepentingan saya di atas kepentingan orang lain? Sebab cinta diukur dari perbandingan. Kalau dia berkata dia mencintai kita, apakah kita paling penting dalam hidupnya? Sudah tentu ya di bawah Tuhan ya. Jadi faktor cinta ini penting sekali.
0: Ini seringkali ditempatkan di faktor yang paling menentukan seolah-olah, Pak Paul. Pokoknya ada cinta, segala sesuatunya akan beres gitu, Pak Paul.
1: Dan ternyata tidak benar ya, bukan satu-satunya. Ada yang lainnya lagi nih, Pak Gunawan. Misalkan faktor ketiga, yakni respect ya. Yaitu, apakah ia menghargai saya? Ataukah ia hanya memanfaatkan atau memakai saya? Ya, jangan sampai relasinya relasi pemanfaatan. Ya, bukan. Yang respect adalah yang menghargai saya. Apakah ia mempertanyakan pertimbangan saya waktu saya mengemukakan pendapat dan sebagainya? Apakah dia mempertimbangkan ya? Ataukah dia justru mempertanyakan, ya, meragukan terus-menerus pertimbangan kita? Kalau itu yang terjadi, dia memang kurang menghargai kita. Berikutnya, apakah ia dapat menerima saya? Diri sayanya apa adanya? Keluarga saya apa adanya? Teman-teman pergaulan saya, bisa gak dia terima? Masa lalu saya, bisa gak dia terima? Dan masa depan saya mau menjadi apa? Bisa tidak dia terima? Nah, itu perlu kita perhatikan. Misalnya lagi, seberapa jauhkah ia berani mengabaikan pikiran, pendapat, atau perasaan saya? Kalau dia menghargai, respect pada saya, seharusnya lah dia tidak mengabaikan pikiran saya. Apakah dia mengagumi saya? Sebab mengagumi adalah cikal bakal respect terhadap saya juga.
0: Ini menyangkut rasa hormat, Pak Paul ya.
1: Tepat.
0: Rasa hormat terhadap calon pasang atau pasangan kita itu.
1: Betul. Ya, kalau menghormati berarti ya mempertimbangkan ya pendapat kita dan sebagainya.
0: Iya. Nah, faktor yang lain, Pak Paul, yang harus dipertimbangkan?
1: Faktor keempat adalah percaya ya. Apakah ia dapat mempercayai saya? Ini kita perlu tanya. Misalkan dalam kesendirian tanpa kehadirannya. Kalau dalam kesendirian kita tanpa kehadirannya membuat dia mencurigai, cemburu pada kita, berarti dia tidak percaya pada kita. Sedangkan kita tidak berbuat apa-apa. Apakah dia mempercayai saya dalam pengambilan keputusan? Bisa gak dia mempercayai pertimbangan kita? Atau apakah ia dapat mempercayai saya dalam hubungan dengan lawan jenis? Ya, bukan kita ini dicemburui terus-menerus, tapi dia percaya kita bisa jaga diri dengan baik. Nah, dalam faktor percaya juga termaktub, apakah ia dapat mempercayakan rahasia dan kelemahan hidupnya kepada saya? Ya, kalau dia menyembunyikan diri terus-menerus, berarti dia tidak percaya pada saya. Begitu.
0: Nah, di dalam kecemburuan, itu seringkali orang mengatakan, saking apa, karena saya itu sangat mengasihi kamu, maka saya itu cemburu kalau kamu itu bukan dengan orang lain gitu, Pak Paul. Bukan saya tidak percaya, tetapi ada kecemburuan itu karena saya cinta kamu gitu. Bagaimana?
1: Sudah tentu kita harus introspeksi diri ya. Kalau kita memang punya latar belakang gonta-ganti pacar, nah, pacar kita akan lebih mudah mencemburui kita. Nah, itu kita harus jaga. Maka kalau sekarang kita enggak lagi gonta-ganti pacar, kita harus kasih lihat kepada pacar kita bahwa kita ini eksklusif dengan Dia, nggak ada orang lain sungguh-sungguh. Nah, atau kita memang terlalu ya mudah larut dalam pergaulan dengan lawan jenis, meski tidak ada apa-apa dalam hati kita. Nah, tapi karena sekarang kita sudah berpacaran, berarti kita memang harus mengurangi ya intensitas relasi dengan lawan jenis, karena memang itulah yang seharusnya kita lakukan. Tapi kalau kita melakukan semua itu, terus pacar kita itu mencurigai, tidak percaya pada kita. Nah, disitulah kita mesti mulai memikirkan ulang. Kenapa kok dia memiliki problem ini? Berarti problemnya bukan lagi pada saya, tapi pada dirinya yang tidak aman itu. Nah, kita bisa tanya kepadanya, apa yang harus saya lakukan untuk memberikan rasa aman itu kepadamu? Kalau dia tidak bisa memberikan jawaban, atau jawabannya adalah kita harus seolah-olah memutuskan semua hubungan dengan orang, termasuk lawan jenis kita, wah, ini berarti memang masalah. Dia mempunyai problem dengan rasa percaya, sehingga nantinya dia tidak bergandengan tangan dengan kita. Nantinya dia akan mengikat kita, membelenggu kita, dan itu menjadi hal yang tidak sehat.
0: Ya, kriteria yang kelima mungkin Pak Balaf?
1: Yang terakhir ini Pak Gunawan adalah keintiman. Ya, jadi pertanyaannya, apakah ia tertarik kepada saya, ya, dan ingin berdekatan dengan saya, ya? Jangan sampai kita merasa dia tidak tertarik, ya, tidak suka dekat-dekat dengan saya dan tidak mau ya menikmati saya. Apakah ia dan saya dapat saling mendengarkan dan membagikan hidup? Nah, ini keintiman emosional, ya. Bisa nggak dia mendengarkan? Bisa nggak dia juga mengerti ya perasaan saya? Nah, itu penting ya kita ketahui. Berikutnya, apakah ia dapat berkomunikasi dengan saya tanpa harus merasa frustrasi? Nah, ini penting. Kalau komunikasi tidak bisa berjalan baik, sudah tentu tidak akan ada keintiman. Ya. Apakah ia dapat mengambil keputusan dengan saya? Artinya, kalau ada persoalan, kita harus mengambil keputusan bersama, bisa nggak? Kalau tidak bisa, berarti kita akan sering bertengkar dengan dia. Nah, kalau sering bertengkar, berarti nilai hidupnya berbeda, pandangannya berbeda, dan kita belum memiliki keterampilan menyatukan perbedaan itu. Nah, itu berarti tanda awas. Dan yang terakhir tentang keintiman adalah, apakah ia dapat menyentuh perasaan saya? Apakah dia seperti batu yang tidak bisa menyentuh perasaan saya? Kalau tidak bisa sama sekali, memang berarti orang ini sulit untuk menjalin keintiman.
0: Ya, Pak Paul, kan Pak Paul sudah sampaikan 5 kriteria tadi, Pak, paling tidak Pak Paul ya. Nah, di dalam hal kita menentukan pasangan hidup kita itu, rasanya sulit untuk mencapai kelima-limanya itu terpenuhi gitu Pak Paul ya. Bagaimana kalau misalnya ya yang 3 memang terpenuhi, tapi yang 2 enggak gitu, bagaimana Pak Paul ya?
1: Sebetulnya hal kelimanya harus ada ya Pak Gunawan. Jangan sampai ada yang enggak ada. Misalkan deh ya, kalau yang tidak ada, misalkan respect. Tidak bisa kita membangun pernikahan tanpa respect. Misalkan tidak ada ibadah yang sama. Tidak bisa kita membangun pernikahan tanpa ibadah kepada Tuhan. Tidak ada keintiman. Apa yang akan tertinggal dalam pernikahan kita? Jadi kelimanya memang harus ada. Seolah-olah sukar. Tapi kalau kita bertemu dengan yang cocok, nantinya kita kerja keras ya menemukan yang cocok itu, kita akan menemukan kelima hal ini. Sudah tentu ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, itu perlu kita terima ya, toleran, dan kita coba perbaiki. Begitu.
0: Iya, ada orang yang sedang berpacaran itu salah satunya itu sudah ngatur-ngatur gitu loh Pak Paul. Dia enggak menguasai katanya, cuman ya diatur karena ini memang enggak bisa kalau enggak diatur gitu.
1: Saya kira harus ada batasnya ya dalam pengaturan itu. Artinya, apakah pengaturan itu membuat pasangannya kehilangan diri sama sekali? Kalau itu yang terjadi memang tidak sehat. Meskipun pasangannya itu misalkan ya tidak berkeberatan, dia kehilangan dirinya. Namun itu tidak sehat karena takutnya suatu hari kelak dia akan berontak. Sebab dia tidak bisa terus-menerus hidup sesuai dengan tuntutan atau harapan pasangannya. Dia pun ingin hidup sesuai dengan keinginannya sendiri suatu hari kelak. Nah, hal-hal seperti itu menjadi hal-hal yang tidak sehat.
0: Iya. Nah, Pak Paul, Apakah di dalam hal ini, Pak Paul, ketika orang mulai mencari persamaan untuk menemukan kriteria ini, itu apakah mereka masih tetap menantikan pimpinan Tuhan itu?
1: Harus, Pak Gunawan, ya. Jadi saya kembalikan lagi kepada firman Tuhan yang Tuhan ucapkan sewaktu dia menciptakan istri bagi Adam. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Artinya, Tuhan terlibat, ya. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan baginya. Libatkan Tuhan. Jangan takut libatkan Tuhan. Itu untuk kebaikan. Tuhan berbicara kepada kita melalui banyak cara. Salah satunya orang yang kita kenal. Orang tua yang menyayangi kita, ya, dan sebagainya. Dengarkan masukan itu. Jangan sampai kita takut sehingga menyembunyikan hubungan ini, mengisolasi relasi kita dari orang lain, sehingga semua masukan kita tangkal. Nah, relasi yang seperti itu tidak sehat. Karena apa? Kita menutup pintu terhadap campur tangan Tuhan. Nah, jadi buka pintu, biarkan Tuhan berbicara, menuntun hidup kita melalui orang-orang dan peristiwa-peristiwa yang kita alami. Yang kedua yang saya mau tekankan adalah jujur, ya. Jujur artinya dengarkan hati yang terdalam. Kalau kita hidup dalam Tuhan, Tuhan juga akan berbicara lewat hati kita yang paling dalam. Bukan saja lewat orang atau peristiwa dari luar diri kita. Kalau hati yang terdalam berkata, ini tidak cocok, ini bukan untukmu, akui dengan jujur, dengarkan baik-baik. Berapa banyak orang yang mengeraskan telinga, menutup telinga, tidak mau mendengar suara Tuhan dari dalam hatinya. Akhirnya harus menuai penyesalan setelah menikah.
0: Ya, memang seringkali orang berkata cinta itu buta, lalu juga buta terhadap pimpinan-pimpinan Tuhan ini. Ini yang celaka, Pak.
1: Betul sekali.
0: Iya, jadi saya percaya perbincangan ini akan sangat menolong para muda-mudi atau mereka yang saat ini sedang mencari atau sedang di dalam pergumulannya mendapatkan pasangan hidup. Tetapi kita percaya juga bahwa Tuhan pasti akan menolong dan memberkati mereka. Terima kasih, Pak Paul, untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang jika saya menikah nanti. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui acara ini lebih lanjut, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

9. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

0: Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia, diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi.
1: Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Budianto. Bagaimana kabar saudara? Harapan saya dalam perjumpaan ini saudara dalam keadaan baik dan senantiasa di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kasih. Baru saja saya mendapat telepon, begitu ya, dari salah satu pendengar kita bahwa anak remaja saya tahun 1979, jadi jauh dari sana saudara, itu karena penyakit kanker dipanggil Tuhan. Saya memang sedih, belum sempat bertemu dengan beliau begitu ya, tetapi dia sudah dipanggil Tuhan lebih dahulu, dan Tuhan mengatakan mengendaki dia istirahat dari pekerjaan pelayanannya begitu. Saya tidak bisa hadir dalam pemakaman karena pertama juga jauh, membutuhkan dana yang tidak sedikit dari kantong saya, begitu ya. Dan juga istri saya pada waktu itu dioknam oleh karena sakit punggungnya. Nah, saudara, tiap kali memang kita menghadapi hal yang demikian, ada saudara yang kehilangan sanak kadangnya, orang yang dikasihi, begitu ya. Nah, terang kehidupan akan bersama-sama dengan saudara, kiranya firman Tuhan yang disampaikan melalui acara ini menghibur dan menguatkan saudara yang saat ini sedang dalam keadaan susah oleh karena kehilangan sanak saudara yang dikasihi. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar, kali ini saya akan memberikan tema kuasa Tuhan tidak terbatas. Ya saudara, kuasa Tuhan tidak terbatas, dan saya akan membacakan firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan saudara. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami mengucap syukur kepada-Mu kalau saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami dalam persekutuan di udara ini. Kami mohon pengurapan Tuhan, dengan demikian kami sungguh-sungguh diberkati oleh karena acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Kolose itu adalah surat dari Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Kolose. Kepada orang-orang Kristen di Kolose. Jadi Kolose itu sebuah kota di Asia kecil sana. Letaknya di sebelah timur kota Efesus. Bukan Paulus yang mendirikan jemaat di Kolose ini, tetapi ketika ia mengutus pekerja-pekerja dari Efesus, ibu kota sebuah provinsi di Roma di Asia kecil, ia merasa bertanggung jawab juga atas jemaat di Kolose itu. Paulus sudah mendengar, menerima berita-berita bahwa di dalam jemaat itu ada guru-guru yang mengajarkan ajaran yang salah. Nah, guru-guru itu berkeras bahwa untuk mengenal Allah dan diselamatkan dengan sempurna, orang harus menyembah roh-roh yang menguasai dan memerintah semesta alam. Di samping itu, kata guru-guru itu, orang harus lapat pula taat menjalankan peraturan-peraturan surat, pantangan, dan lain sebagainya. Nah, surat Paulus kepada jemaat di Kolose ini, saudara, ditulis untuk mengemukakan ajaran Kristen yang benar dan menentang ajaran-ajaran salah yang diajarkan oleh guru-guru palsu itu. Inti sari surat ini adalah bahwa Yesus Kristus sanggup memberi keselamatan yang sempurna dan bahwa ajaran-ajaran yang lainnya itu hanya menjauhkan orang dari Kristus. Melalui Kristus Allah menciptakan dunia ini. Dan melalui Kristus pula Allah menyelamatkannya. Hanya melalui bersatu dengan Kristus, dunia mempunyai harapan untuk diselamatkan. Selanjutnya Paulus menguraikan hubungan antara ajaran yang agung itu dengan kehidupan Kristen. Perlu dikemukakan juga bahwa Titikus yang membawa surat ke Kolose untuk Paulus ditemani oleh Onesimus, hamba yang disuruh oleh Paulus untuk kembali kepada tuannya, yaitu Filemon, seorang anggota jemaat di Kolose. Nah, kira-kira itu latar belakangnya. Nah, sekarang kita mencoba bagian lain yang ditulis Paulus dalam surat ini untuk kita renungkan bersama-sama. Saya sangat tertarik dengan kalimat dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kalau saudara membawa Alkitab dan membaca bersama-sama saya, kalimat itu yang saya baca diambil dari ayat 17 dari Kolose pasal 3. Saudara, mari kita mencoba merenungkan bukti kasih Allah yang terbesar bagi kita sebagai manusia. Apa sih bukti kasih terbesar kalau hujan kepada semua makhluk? Kita bisa menyadari itu kasih Allah. Ada sinar matahari, itu kasih Allah. Ada udara yang bisa kita hirup, itu adalah kasih Allah. Tetapi itu kasih Allah yang tidak istimewa. Kasih Allah yang biasa-biasa saja. Tetapi yang terbesar adalah Ia memberikan Yesus Kristus kepada kita. Yesus Kristus yang merupakan jalan kita bersekutu dengan Dia. Menerima hidup yang kekal. Itulah yang dihadiahkan kepada manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang ditulis oleh Injil Yohanes 3 ayat 16, begitu. Kasih Allah begitu besar. Oleh karena kasihnya itu Dia mengaruniakan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Supaya orang yang
percaya kepadanya tidak binasa. Bagi saya, bagi saudara yang percaya kepada Yesus Kristus, Yesus menjadi milik kita. Adalah berbahagia kita memiliki Yesus dalam hidup ini karena di dalam Dia kita mendapatkan keselamatan. Ada orang bertanya, begitu berartikah nama Yesus itu? Saudara, nama Yesus itu bukan nama sembarangan, bukan hanya begitu saja diberikan kepada manusia ala kadarnya, bukan. Dia adalah manusia sejati. Manusia tanpa dosa diberikan untuk menebus dosa saya dan dosa saudara. Oleh karena itu saudara, saya dan saudara harus menguduskan nama Yesus. Menyendirikan nama Yesus, mengkhususkan nama Yesus di hati kita. Sebagai orang yang terhormat, sebagai orang yang kita hargai, sebagai pusaka kita yang kita muliakan. Sehingga kita jangan sampai menyebut nama Yesus sembarangan. Dia pusaka keselamatan kita, aku dan saudara. Dan itu ditulis dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Di sana ditulis bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, jadi nama Yesus itu sangat berkuasa atas hidup kita. Jangan Anda pernah merasa malu menyebut nama Yesus di hadapan orang. Apalagi sampai menyangkal nama Yesus. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan Bapa-Ku yang di surga, maka aku juga akan menyangkali orang itu di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Saudara-saudara, selain namanya berkuasa, Alkitab juga menyatakan bahwa darah Yesus juga sangat berkuasa. Tertulis demikian, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 54. Darah ini berbicara tentang pengampunan dosa. Karena darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7. Sehingga oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri. Saudara bisa membaca Ibrani 10 ayat 19-20. Luar biasa. Nama Yesus sangat berkuasa dan darahnya yang tercurah di atas kayu salib memberikan jaminan keselamatan dan kehidupan kekal bagi kita yang percaya. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, sampai sejauh ini, apakah yang ada di benak saudara mengenai Yesus Kristus? Mau tidak mau, kita harus mengakui bahwa pemberian terbesar yang diberikan Allah kepada saya dan saudara adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus. Yohanes menceritakan kepada kita bahwa sangat besar kasih Allah ini.
karena saking besarnya anaknya yang tunggal diberikan, dikaruniakan, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Berita baru bagi saudara yang sekarang ini sedang bingung mencari keselamatan. Sudah disediakan oleh Tuhan keselamatan itu. Tinggal saudara mau menerima atau tidak. Wah, ada orang bilang sama saya, keselamatan kok murah begitu? Keselamatan kan harus dicari, keselamatan kan harus diupayakan. Mengapa jadi begitu gampang keselamatan? Kalau ada yang gampang, mengapa cari yang sulit? Itu yang menjadi pertanyaan. Belum tentu yang mencari mendapatkan, tetapi ini sudah diberikan, tinggal kita mau menerima atau tidak. Jadi Allah tidak memaksa saudara dan saya, puji, kamu mau terima enggak? Kalau enggak, awas lo ya. Enggak begitu. Jadi terserah kepada manusia. Allah sudah menyediakan keselamatan bagi semua manusia yang ada di dunia ini. Kalau percaya apa yang diberikan, maka dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Itu saja. Jadi bagi saudara, bagi saya yang percaya kepada pemberian Allah ini, maka Yesus itu menjadi milik saya, menjadi milik saudara. Dan berbahagia sekali kalau kita memiliki Dia, karena Dia pemberian Allah. Dia yang menyelamatkan kita sangat berarti bagi saya. Nama Yesus itu yang pertama, saudara. Saya tadi katakan dalam awal-awal pertemuan kita bahwa nama Yesus bukan sembarangan. Perlu kita menghargai. Di dalam Yakobus malah dikatakan setan itu kalau sudah mendengar nama Yesus percaya dan gemetar. Saya punya pengalaman, saudara, dan saya bagikan kepada saudara. Waktu itu saya masih mahasiswa, ya, mahasiswa teologi ya. Saya waktu itu sedang bimbang, benar enggak nama Yesus ini? Ada kuasa enggak nama Yesus itu? Menyelamatkan enggak nama Yesus ini? Begitu mudahnya tuh. Saudara, di tengah-tengah saya kebimbangan, Tuhan menyatakan kepada saya bahwa Yesus itu penuh dengan kuasa. Pada waktu itu saya diundang oleh satu keluarga yang betul-betul memiliki suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh sesama, ya, oleh saya, manusia biasa. Dia tahu siapa yang akan datang ke rumahnya. Dia juga bisa untuk memberikan obat-obat, itu ramuan-ramuan. Dia benar-benar. Tetapi pada waktu itu dia ingin belajar dari saya. Kata dia, hidupnya kok penuh dilingkupi oleh cahaya yang sulit ditembus, katanya. Saya juga enggak tahu. Padahal saya pada waktu sedang bimbang. Bimbang atas kasih Allah. Masa sih dengan menerima Yesus diselamatkan? Tidak perlu berupaya apa-apa. Begitu. Nah, dicelekkanlah bahwa ibu itu memiliki roh yang bisa membantu dia untuk melihat, untuk mengerti siapa yang datang, pasiennya siapa, begitu. Dan ketika saya datang menjadi musuh, hai anak muda, siapa engkau? Berani datang ke sini dengan membawa nama yang tidak dikenal. Saya katakan nama itu cukup dikenal di surga dan di bumi, yaitu Yesus Kristus. Gemetar itu setan yang merasuk ibu tadi, dan saya baru percaya sungguh-sungguh 100% bahwa Yesus itu anak Allah. Iblis begitu takutnya, saudara.
Saudara pendengar, bagaimana saudara? Jadi yang kedua prinsipnya adalah Anda sungguh-sungguh harus menghormati, menghargai, menjadikan pusaka nama Yesus di dalam hidup saudara. Pemberian yang tidak sembarangan dari Allah karena kasih Allah kepada saudara. Yang ketiga yang saya utarakan lagi, sebagai orang yang percaya tidak usah malu mengeterapkan, melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah lingkungan saudara. Kalau saudara orang Kristen, akui saja bahwa Anda sekarang adalah orang percaya kepada Yesus Kristus. Dan Tuhan mengatakan dalam Matius 10 tadi, bahwa nanti ketika berhadapan dengan Bapa, Dia juga tidak malu mengakui kita. Gitu ya. Saudara, saya di tengah-tengah lingkungan saya yang tidak percaya, ya saya katakan bahwa saya adalah orang Kristen. Tidak apa-apa ternyata. Mereka bisa menerima saya sebagai orang yang percaya. Bahkan tetangga saya, dekat saya, seringkali mengantarkan saya pelayanan kemana-mana. Ke Jawa Tengah, ya mereka senang menjadi sahabat saya. Tidak ada di masalah. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang saya sampaikan kepada saudara. Terus saudara, sebagai orang percaya yang sudah mengakui Yesus dan pengakuan itu sudah dibaptis, selanjutnya memang harus mengikuti perjamuan suci. Mengingatkan bahwa hidup kita itu oleh karena anugerah, oleh karena korban Yesus Kristus di Golgota untuk menebus dosa kita. Luar biasa, saudara. Karena itu penting bagi kita ada tanggung jawab sebagai orang percaya untuk memberitakan Yesus kepada sesama kita, sahabat kita, teman kita. Terserah orang mau terima atau tidak, bukan urusan kita. Urusan kita memberitahukan kepada orang yang kita kasih, ini loh, sebetulnya Tuhan sudah berbuat banyak untuk keselamatan kita. Terserah Anda mau menerima atau tidak, itu bukan urusan kita. Begitu saudara, itulah ketaatan yang kita lakukan sebagai anak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur bahwa Tuhan menggarisbawahi kasih-Mu melalui firman Tuhan ini. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara kami, dan kami serahkan berkat-Mu ke dalam kehidupan saudara-saudara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar, saya akhiri dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Kalau saudara ada menanggapi apa yang saya sampaikan, silakan menulis surat kepada Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Kalau mau SMS 081233693793, 081233693793. Tuhan memberkati saudara.

0: beri kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi semua.
1: Dipancarkan dari Surabaya, jadi saluran berkat bagi dunia.
2: 24 jam non-stop, 7 hari.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang penting, yaitu apakah Alkitab adalah firman Allah? Apakah Alkitab adalah firman Allah? Dan saya ingin menjawab seperti ini, Alkitab adalah firman Allah, bukan hanya berisi firman Allah. Alkitab adalah, garis bawahi kata adalah firman Allah, bukan hanya berisi firman Allah. Mengapa pembedaan di antara dua hal ini, adalah firman Allah dan berisi firman Allah, perlu dilakukan? Saudara, beberapa orang menduga bahwa tidak semua bagian Alkitab adalah firman Allah. Mereka memilah-milah, ada bagian-bagian tertentu yang mereka kategorikan firman Allah, ada bagian tertentu yang mereka kategorikan bukan sebagai firman Allah. Ada yang menganggap beberapa memiliki kualitas pengilhaman yang berbeda-beda. Tetapi kita perlu memahami bahwa Alkitab adalah firman Allah, bukan hanya berisi firman Allah. Mengapa ada orang-orang tertentu yang memikirkan bahwa Alkitab hanya berisi firman Allah? Mereka biasanya menyinggung tentang beberapa isu. Misalnya adalah perkataan-perkataan iblis yang dicatat di dalam Alkitab. Apakah perkataan-perkataan iblis termasuk firman Allah? Di dalam Matius 4 dan Lukas 4 misalnya, kita melihat Tuhan Yesus dicobai oleh iblis dan iblis mengucapkan banyak perkataan di sana. Apakah semua perkataan iblis adalah firman Allah? Kita tahu juga misalnya perkataan dari sahabat-sahabat Ayub. Yang di dalam Ayub pasal yang terakhir, pasal yang ke-42, dikatakan bahwa sahabat-sahabat Ayub mengucapkan kalimat-kalimat yang salah, kalimat-kalimat yang keliru. Apakah perkataan-perkataan dari sahabat-sahabat Ayub itu bisa disebut sebagai firman Allah? Sedangkan firman Allah sendiri mengatakan bahwa perkataan-perkataan itu adalah perkataan yang salah. Jadi ada perkataan iblis, ada perkataan orang-orang yang keliru. Tetapi juga ada tindakan atau perbuatan orang yang salah. Misalnya Daud berzina dengan Batsyeba. Beberapa orang non-Kristen mempersoalkan ini. Bukankah perzinahan semacam itu tidak senonoh untuk dibicarakan? Apalagi dimasukkan di dalam sebuah kitab yang dikenal sebagai kitab suci. Melalui beberapa isu ini, mereka melihat ada persoalan di sana. Dan kemudian mereka mencoba mengatakan bahwa Alkitab tidak seluruhnya firman Allah. Alkitab hanya berisi firman Allah. Tetapi kita harus bisa memahaminya dengan baik. Semua hal yang keliru pada peristiwa aktualnya bukanlah firman Allah. Perkataan iblis pada faktualnya bukan firman Allah. Perkataan sahabat-sahabat Ayub yang keliru pada saat diucapkan juga bukan firman Allah. Tetapi pada saat ditulis, maka itu menjadi firman Allah bagi kita. Misalnya Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, dia menyinggung tentang pemberontakan bangsa Israel di padang gurun dan bagaimana Allah menghukum mereka. Lalu di ayat yang ke-6 Paulus mengatakan semuanya ini dituliskan menjadi peringatan bagi kita. Supaya kita yang hidup pada zaman sekarang berhati-hati dan tidak meniru kebodohan mereka. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 11 dan 12 Yohanes juga menyinggung tentang Kain. Untuk memberikan ilustrasi bahwa kita seharusnya mengasihi karena itu perintah dari awal yang kita terima. Tidak seperti Kain yang membunuh adiknya. Berarti tindakan Kain yang membunuh Habil ketika dituliskan dimaksudkan sebagai contoh yang buruk. Orang yang tidak mengasihi sesamanya. Semua hal yang buruk yang terjadi pada sejarah pada saat dituliskan di dalam Alkitab, maka semuanya disebut firman Allah. Saya akan memberikan dua ayat penting. Yang pertama merujuk pada perjanjian lama sebagai firman Allah. Yang kedua merujuk kepada perjanjian baru sebagai firman Allah. Yang pertama adalah 2 Timotius 3, 15 dan 16. Ketika Paulus mengatakan bahwa Timotius sejak kecil sudah belajar kitab suci.
Lalu Paulus mengatakan di ayat yang ke-16-nya, segala tulisan yang diilhamkan Allah adalah bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kesalahan, membimbing orang pada kebenaran. Nah, terjemahan yang lebih tepat adalah segala tulisan adalah diilhamkan dan bermanfaat. Segala tulisan di sana maksudnya adalah tulisan-tulisan di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab suci. Segala tulisan, segala kitab Perjanjian Lama, kitab suci Perjanjian Lama adalah diilhamkan Allah dan bermanfaat bagi kerohanian kita. Semuanya bermanfaat bagi kita. Entah itu menyinggung tentang kesalahan dan dosa orang, entah itu menceritakan kembali perkataan orang yang keliru, pada saat ditulis di dalam Alkitab, semuanya dimaksudkan dengan tujuan yang baik. Teks yang kedua adalah 2 Petrus 3 ayat 16. Ketika Petrus mengatakan bahwa surat-surat Paulus sulit dipahami, sehingga beberapa orang yang tidak bisa memahaminya berusaha untuk memutarbalikannya untuk kebinasaan mereka sendiri. Lalu di bagian terakhir ayat itu, Petrus mengatakan, seperti yang mereka perbuat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tulisan-tulisan yang lain di sana lebih tepat diterjemahkan, seperti yang mereka buat pada kitab suci yang lain. Dengan demikian Petrus mengakui tulisan-tulisan Paulus sebagai firman Allah. Ia menyejajarkannya dengan kitab-kitab suci yang lain di dalam Perjanjian Lama. Walaupun ini hanya menyinggung tentang tulisan-tulisan Paulus, tapi paling tidak ini bisa mewakili bahwa seluruh perjanjian baru yang dalam hal ini diwakili oleh tulisan-tulisan Paulus adalah firman Allah. Tadi tuan teks ini kita belajar bahwa Alkitab bukan hanya berisi firman Allah, tetapi Alkitab adalah firman Allah. Karena itu saudara, bersyukurlah untuk Alkitab yang Tuhan sudah beri bagi kita. Pelajarilah dengan sungguh-sungguh, taatilah kebenarannya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.

0: Kami percaya Tuhan
1: bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

Pendengar, berjumpa kembali dengan program Do You Know? Dalam program ini, kami menyajikan artikel menarik tentang istilah-istilah dalam Alkitab. Kami berharap dengan program ini, wawasan dan pengetahuan kita tentang Alkitab semakin dalam dan pendengar semakin giat membaca firman Tuhan.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know. Pendengar yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas sebuah artikel yang berjudul Mandat Budaya Kejadian 1 ayat 28. Dan sebelum kita masuk dalam penjelasan, mari terlebih dahulu kita mendengarkan satu pujian berikut. Selamat mendengarkan.

Kiranya pujian yang telah kita dengarkan tadi memberkati kita semua. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dari kacamata sejarah ilmu pengetahuan, Kejadian 1 ayat 28 yang sering disebut sebagai mandat budaya telah memainkan peranan yang sangat penting. Ayat inilah yang membuat orang Kristen memiliki pandangan yang unik tentang alam dan akhirnya turut berperan besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Bangsa-bangsa kuno, khususnya dalam budaya timur, menganggap alam sebagai sesuatu yang keramat dan patut dihormati. Tidak jarang mereka menjadikan alam sebagai objek penyembahan, misalnya dewa matahari, dewa bulan, dewa guru, dewa kilat, dan masih banyak lagi. Di sisi lain, bangsa Yunani cenderung melihat alam atau materi sebagai sesuatu yang jahat dan harus dihindari. Dua kutub pemikiran ini tentu saja tidak pernah mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Cara pandang Alkitab yang seimbang tentang alam pun telah mengubah keingintahuan manusia tentang alam. Dengan demikian, telah memajukan ilmu pengetahuan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebagian orang justru menganggap bahwa Kejadian 1 ayat 28 telah turut memberikan dampak negatif terhadap perlindungan alam. Ayat ini dianggap memberikan kebebasan bagi manusia untuk mengeksploitasi alam. Ketidakseimbangan ekologi yang terjadi dianggap bersumber dari cara pikir di ayat ini. Di Kejadian 1 ayat 28 dianggap sebagai bentuk kesombongan manusia yang melangkah terlalu jauh dari animisme primitif, yaitu merupakan kepercayaan bahwa setiap benda alam terdapat roh yang harus dihormati. Apakah benar ayat ini memberikan izin bagi eksploitasi alam? Pendengar yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama yang perlu kita pahami adalah pemberian mandat budaya kepada manusia di Kejadian 1 ayat 28 tidak berarti pengalihan kepemilikan atas alam semesta dari Allah kepada manusia. Kita perlu garis bawahi ini. Seluruh bumi tetap menjadi milik Allah. Mazmur 24 ayat 1. Juga binatang-binatang liar di padang dan di gunung. Mazmur 50 ayat 10-11 menjelaskan di sana. Dan juga Ulangan 22 ayat 6 mengajarkan perlunya manusia melestarikan kehidupan binatang. Apa yang dilakukan seseorang terhadap binatang bahkan akan mempengaruhi keadaan orang itu. Ulangan 22 ayat yang ke-7 mencatat. Salah satu tujuan diadakannya hari Sabat adalah supaya binatang dan para budak beristirahat. Keluaran 23 ayat 12. Di sini Allah bahkan mengatur penggunaan lahan untuk bertani atau berladang, yaitu suatu ladang boleh dipakai secara terus-menerus selama 6 tahun, dan sesudah itu, tanah itu harus dibiarkan begitu saja pada tahun ke-7. Terdapat di dalam Ulangan 25 ayat 3-4. Contoh lainnya Ayub. Ia bahkan sadar bahwa ladang akan mendakwa dia apabila ia terus menyalahgunakannya. Ayub 31 ayat 38-40. Pendengar yang dikasihi Tuhan, hal berikutnya adalah pembatasan apa yang boleh dimakan oleh manusia. Setelah memberikan mandat budaya, Allah memberitahu manusia bahwa makanan mereka adalah pohon-pohon yang berbiji. Ia bahkan membedakan makanan manusia dengan makanan binatang. Kejadian 1 ayat 29 mencatat di sana. Hal ini dimaksudkan supaya tidak ada makhluk hidup yang dieksploitasi secara berlebihan oleh makhluk hidup yang lain. Gaya hidup vegetarian ini juga didukung oleh gambaran Nabi tentang pemulihan zaman akhir melalui karya Mesias. Yesaya 11 ayat 7-8 mencatat, lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Yesaya 65 ayat 25 menubuatkan, serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Hosea 2 ayat 17 juga mengajarkan, aku akan mengikat perjanjian bagimu dan pada waktu itu,
dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi, aku akan meniadakan busur panah, pedang, dan alat perang dari negeri dan akan membuat engkau, dalam literaturnya yaitu mereka, berbaring dengan tentram. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kebiasaan manusia memakan daging binatang dapat disimpulkan baru muncul setelah kejatuhan manusia di dalam dosa. Allah mengorbankan binatang untuk menutupi ketelanjangan manusia. Kejadian 3 ayat 21. Fakta bahwa Habel memelihara ternak di Kejadian 4 ayat 2 sampai 4 sangat mungkin menyeratkan bahwa ternak tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi manusia. Nuh juga telah mengetahui cara membedakan binatang yang haram dan halal untuk dimakan di Kejadian 7 ayat yang kedua. Jadi di sini ucapan Allah di Kejadian 9 ayat 3 tidak boleh dipahami sebagai permulaan manusia mengkonsumsi daging binatang. Allah hanya mengesahkan apa yang sudah dilakukan manusia setelah kejatuhan. Allah memelihara semua binatang. Perintah Allah kepada Nuh untuk membawa setiap jenis binatang ke bahtera dalam peristiwa air bah, Kejadian 6 ayat 19-21, merupakan contoh yang jelas tentang perhatian Allah terhadap kelestarian binatang. Hal lain yang harus dipertimbangkan adalah arti menaklukkan bumi, kabas, dan berkuasa atas binatang atau radah di Kejadian 1 ayat 28. Kata Ibrani kabas atau menaklukkan muncul sekitar 15 kali dalam Perjanjian Lama. Harus diakui kata ini memang menyeratkan unsur paksaan kepada pihak yang ditaklukkan. Hal ini terlihat dari penggunaan kata kabas untuk pemerkosaan seorang wanita di Ester 7 ayat yang ke-8. Pendudukan suatu bangsa oleh bangsa yang lain. Bilangan 32 ayat 22 dan ayat yang ke-29. Yosua 18 ayat 1 dan 1 Tawarik 22 ayat yang ke-18. Atau juga perbudakan dengan paksaan 2 Tawarik 28 ayat 10, Nehemia 5 ayat 5 dan Yeremia 34 ayat 11 dan 16. Yang kedua, kata radah atau berkuasa muncul sekitar 25 kali. Dalam beberapa penggunaannya, kata ini memang merupakan kata yang keras atau menyeratkan unsur paksaan. Misalnya dalam Imamat 26 ayat 17, Bilangan 24 ayat 19, Nehemia 9 ayat 28, Yeskiel 34 ayat yang keempat. Mari kita membaca Imamat 26 ayat 17. Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari. Sungguh pun tidak ada orang mengejar kamu. Di sana terdapat kata akan menguasai kamu, mengandung unsur paksaan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimanapun makna ini bukanlah satu-satunya makna yang tergandung dalam kata radah. Kata radah sendiri juga dipakai untuk kekuasaan yang tidak semenang-menang. Misalnya larangan untuk memerintah dengan kejam. Imamat 25 ayat 43, 46, dan 53. Kita akan baca bersama-sama. Imamat 25 ayat yang ke-43. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Di sana terdapat janganlah engkau memerintah dia dengan kejam. Ini terlihat jelas merupakan larangan untuk memerintah dengan kejam. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam. Pemerintahan Salomo yang penuh damai di 1 Raja-Raja 4 ayat 24, 1 Raja-Raja 5 ayat 16, 1 Raja-Raja 9 ayat 22 sampai 23, dan 2 Tawarik 8 ayat 10. Dan pemerintahan Mesias di Mazmur 110 ayat yang kedua. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain, makna kata rada harus ditentukan oleh konteks di mana kata tersebut muncul. Sehingga penggunaan kata rada itu sendiri memiliki arti yang berbeda tergantung dengan konteks yang digunakan. Dan dalam konteks Kejadian 1 ayat yang ke-28, kata rada harus dilihat dari kacamata ayat yang ke-29. Kita akan bacakan.
Kejadian 1 ayat yang ke-29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Nah, di ayat 29 yang sudah kita bacakan tadi, mengandung makna dari kata radah, yaitu untuk kekuasaan yang tidak semenang-menang. Pendengar yang dikasih Tuhan, selanjutnya bagaimana kita bisa mengharmonisasikan arti kabas dan radah yang tampak bertentangan? Apa yang kita bisa dapatkan dari studi kata menaklukkan atau kabas dan berkuasa atau radah tersebut? Dua kata ini sebaiknya dimengerti dalam satu kesatuan, di mana kata kerja radah mengontrol arti kata kerja kabas. Mengapa? Karena dalam ayat 26, Allah hanya memakai satu kata kerja saja untuk didominasi manusia atas ciptaan lain, dan kata itu adalah kata radah, bukan kabas. Lalu mengapa Allah juga menggunakan kata kabas yang berkonotasi negatif dalam hubungan antara manusia dengan bumi? Kata ini mungkin hanya menyeratkan adanya unsur usaha dari manusia dalam menaklukkan bumi, bukan unsur paksaan. Bumi tidak langsung memberikan sesuatu kepada manusia, manusia pun harus mengusahakannya. Kejadian 2 ayat 15. Setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, usaha yang dibutuhkan menjadi semakin besar. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Pendengar yang dikasihi Tuhan, penjelasan lain yang lebih masuk akal adalah dengan melihat kejadian 1 ayat 28 dalam perspektif Pentateuk secara umum. Kata kabas sendiri di sini adalah kata yang sama yang dipakai Musa untuk penaklukan tanah Kanaan oleh bangsa Israel di Bilangan 32 ayat 22 dan 29. Dan melalui penggunaan kata ini, Musa ingin mengajarkan bahwa sebagaimana sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, penaklukan bumi atau Eres merupakan berkat Allah. Seperti yang tercatat dalam ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka dan berkata, demikian juga Allah akan membuat bangsa Israel mampu menaklukkan tanah Kanaan apabila mereka taat kepadanya. Hal ini juga tampaknya didukung oleh penulis kitab Hakim-Hakim di Hakim-Hakim 2 ayat 20-21. Di sana mencatat, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka Aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satu pun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian jauh penjelasan mengenai mandat budaya kejadian 1 ayat yang ke-28. Kiranya melalui penjelasan ini menambah wawasan kita mengenai istilah-istilah dalam Alkitab. Terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Sampai jumpa kembali. Kiranya Tuhan memberkati.

Pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan program Do You Know? Bila ada pertanyaan dan saran untuk program ini, silakan kirim pesan Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0822-333-49555. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

Mari kita membaca Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang ke-14. Mari kita membuka Alkitab kita, 2 Timotius pasal yang pertama, ayat 3 sampai 14. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya dengan setia. Amin.

0: Teks yang baru kita baca menceritakan tentang akhir hidup Paulus. Kalau kita membaca surat 2 Timotius dengan teliti, maka kita akan tahu bahwa surat ini adalah surat yang terakhir yang ditulis oleh Paulus. Dan ketika Paulus menulis surat ini, dia berada dalam keadaan yang sangat tidak mengenakan. Dia berada di dalam penjara di kota Roma pada zaman Kaisar Nero. Bukan cuma dia berada di dalam penjara, tetapi nanti kita akan lihat dia juga ditinggalkan oleh orang-orang yang dulu bersama-sama dengan dia. Mari kita melihat pasal yang pertama misalnya, ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk, kalau dua orang ini disebut berarti bukan orang sembarangan, termasuk Figelus dan Hermogenes. Pasal yang keempat, mari kita membuka pasal yang keempat, ayat yang ke-9 dan 10. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Ayat yang ke-6 dari pasal yang ke-4. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Paulus berada di akhir hidupnya. Dia berada di dalam penjara dan dia ditinggalkan oleh orang-orang yang dulu dekat dengan dia. Dan pantaslah bagi kita untuk bertanya-tanya, seandainya kita berada dalam posisi seperti Paulus di akhir hidup kita, di masa tua kita, ditinggalkan oleh orang-orang yang dekat dengan kita, mungkin anak-anak kita meninggal dunia atau anak-anak kita sukses melupakan kita, dan kita berada dalam sakit penyakit, apakah masih ada alasan untuk bersuka cita? Apakah masih ada alasan untuk mengucap syukur? Dan kalau kita tanya kepada Paulus, Paulus, engkau sedang berada dalam penjara, engkau menderita, engkau tua, ditinggalkan banyak orang, apakah engkau masih punya alasan untuk bersuka cita? Maka Paulus akan menjawab, iya, aku masih punya alasan. Alasannya apa? Mari kita lihat pasal yang pertama tadi. Pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, Paulus mengatakan seperti ini. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang, bukan cuma mengingat tapi terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Saudara, di tengah penderitaan yang dialami oleh Paulus, dia masih bersuka cita karena apa? Karena ada Timotius. Timotius ini siapa? Kalau kita melihat ayat yang kedua, Paulus menyebut Timotius itu sebagai anak rohaninya dia. Pasal 1 ayat 2 dikatakan, kepada Timotius, anakku yang kekasih. Paulus di dalam penjara, sebentar lagi dia mungkin akan mati. Tetapi ketika dia mengingat-ingat apa yang sudah dia lalui bersama dengan Tuhan, dia mengucap syukur untuk satu hal, yaitu dia telah melahirkan seorang generasi penerus. Dia telah melahirkan seorang pemimpin baru yang bernama Timotius. Dan kita akan melihat apa yang diwariskan Paulus kepada Timotius. Mengapa ketika dia mati dia tidak peduli? Kalaupun aku mati, aku tetap mengucap syukur. Kalaupun aku ditinggalkan yang lain, aku tetap bersuka cita. Mengapa? Karena Paulus telah memberikan warisan-warisan rohani yang berharga untuk Timotius. Apa saja warisan rohani ini? Yang pertama adalah warisan iman. Mari kita membaca pasal yang pertama tadi, ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Secara warisan rohani yang diberikan Paulus kepada Timotius adalah warisan iman. Kalau kita lihat kembali di ayat yang ke-5 dikatakan begini, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Kata yang mirip dengan itu sudah muncul di ayat 3 ketika Paulus mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Itu kata yang dipakai berkaitan dengan kata tulus ikhlas di sana. Mengapa Paulus bisa memiliki anak rohani yang imannya adalah iman yang tulus? Karena Paulus sudah memberikan teladan iman, yaitu Paulus melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Dia melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Maka tidak heran orang yang dia bina memiliki iman yang tulus ikhlas. Paulus menyebut Timotius sebagai anak rohani, dan itu tidak berlebihan. Karena di pasal 3, coba kita lihat, di pasal 3 Paulus mengatakan seperti ini tentang Timotius. Pasal 3 ayat 10, baca sama-sama dengan saya. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Jadi benar sekali kalau Paulus menyebut Timotius sebagai anak rohaninya dia. Karena dia telah memberikan warisan kepada anak rohani ini, yaitu warisan iman. Timotius bukan cuma mendapatkan warisan iman dari Paulus, tetapi dia mendapatkan warisan iman dari dua generasi di atasnya, yaitu dari ibunya yang bernama Eunike dan neneknya yang bernama Lois. Kalau kita membaca Kisah Rasul pasal yang ke-16, kita akan tahu bahwa ayah Timotius itu bukan orang yang percaya, bukan orang Yahudi. Makanya Timotius itu tidak disunat. Pada saat mau ikut pelayanan bersama Paulus, Paulus menyuruh Timotius untuk bersunat supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi. Bapaknya bukan orang Yahudi, bukan orang yang takut akan Tuhan, tetapi Timotius memperoleh warisan iman dari ibunya. Ibunya Eunike mendapatkan dari neneknya Timotius, yaitu Lois. Warisan iman antar generasi. Ini warisan yang luar biasa. Kalau kita membaca di dalam pasal yang ketiga, coba kita lihat bagaimana warisan iman ini diberikan. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 dan 15. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Perhatikan baik-baik. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Siapa ini? Ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dari kecil Timotius sudah mengenal kitab suci. Dari siapa? Dari neneknya, dari ibunya. Itu adalah warisan iman yang diberikan. Saya ingat seorang bapak gereja yang sangat pandai dan punya pengaruh yang besar bagi gereja-gereja barat, termasuk kita yang berasal dari gereja barat, dari gereja Katolik. Kita mengenal bapak gereja yang bernama Agustinus. Dan Agustinus itu bertobat karena ibunya selalu berdoa baginya. Timotius bapaknya bukan orang yang mengenal Tuhan, tapi dia mendapatkan warisan yang penting dari ibunya, dari neneknya. Mendapatkan warisan yang penting dari Timotius sebagai bapak rohaninya. Dan iman yang diwariskan ini adalah iman yang tulus ikhlas. Bukan iman yang pura-pura. Bukan iman yang cuma ada di luar, yang bukan cuma KTP. Agama kita Kristen tetapi cuma di KTP. Saya ingat beberapa tahun yang lalu saya KKR di Kupang. Kemudian saya katakan, saudara percuma kalau engkau Kristen hanya di KTP-mu. Pada waktu saya mengadakan altar call, ratusan orang maju ke depan. Saya tidak kenal siapa mereka. Konselornya cuma ada 6. Karena mereka biasanya memprediksi yang datang maju ke depan tidak lebih dari 10. Tetapi malam itu yang datang 600 orang maju ke depan. Kemudian setelah selesai, saya diberitahu ada seseorang menyerahkan KTP-nya kepada saya. Dan saya bingung, untuk apa KTP itu diserahkan ke saya? Dan bukan orangnya langsung yang menyerahkan ke saya, melalui orang lain. Dan kemudian penjelasannya begini, karena tadi kan Pak Yakub memberitahu, percuma jadi orang Kristen cuma di KTP. Akhirnya setelah dia bertobat, KTP-nya dibuang, diserahkan pendetanya. Ada banyak orang Kristen yang cuma namanya Kristen. Kristen, tetapi dalam hatinya dia tidak Kristen. Ada banyak orang Kristen yang di mulutnya mengakui Yesus adalah Tuhan, tetapi di dalam hidupnya dia tidak pernah taat kepada Yesus sebagai Tuhan. Itu bukan iman yang tulus ikhlas. Warisan iman yang diberikan itu adalah warisan iman yang berasal dari dalam. Kita kebanyakan, saudara, mewariskan iman dalam tanda kutip itu hanya sebuah tradisi. Anak kita kalau tidak sekolah minggu kita marahi. Menurut saya benar. Tetapi kalau cuma mendorong anak kita ke sekolah minggu, kemudian kalau anak kita nakal, biasanya kita tanya gini, guru sekolah minggunya siapa sih kok anaknya nakal? Nanti kalau tidak terima, pendetanya siapa sih kok anaknya tetap nakal? Harusnya engkau bercermin dan bertanya, siapa aku kok tidak bisa mengajarkan kebenaran kepada anakku sendiri? Kita biasanya mewariskan iman yang sifatnya tradisi, hanya mendorong anak kita ke gereja. Apakah anak kita sungguh-sungguh bertobat? Kita tidak pernah mau tahu. Apakah anak kita sungguh-sungguh mengenal Injil yang benar? Kita tidak pernah mau tahu. Pokoknya secara tradisi, anak kita sudah kita dorong untuk sekolah di sekolah Kristen, untuk masuk gereja. Apakah cukup? Tidak cukup. Iman yang kita wariskan bukan iman yang di luar, tetapi iman yang tulus di dalam hati. Dan iman yang kita wariskan bukan cuma tulus, tetapi iman yang bersumber kepada kesetiaan Allah. Tadi dikatakan Timotius dapat iman, iman yang sama yang dimiliki ibunya, Eunike. Iman yang sama yang dimiliki oleh neneknya, Lois. Jadi walaupun generasinya berubah, tetapi Allahnya tetap sama, Allah yang setia. Makanya di ayat yang ketiga Paulus mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Ada tambahannya, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Mengapa Paulus perlu menambahkan kata itu? Seperti yang dilakukan nenek moyangku. Karena Paulus ingin mengajarkan bahwa generasi boleh berubah. Dia dengan nenek moyangnya terpaut zaman yang begitu banyak, begitu panjang. Tapi Paulus ingin mengajarkan bahwa Tuhan itu setia. Generasi boleh berubah, tapi kesetiaan Tuhan tetap sama. Kita bisa punya iman itu karena Tuhan yang menjaga iman kita. Gereja Tuhan menghadapi penganiayaan, menghadapi berbagai bahaya sepanjang sejarah kita. Sejarah gereja berabad-abad, ribuan tahun, tetapi kita tetap bisa bertahan. Itu bukan karena gereja kuat, tapi karena Tuhan setia kepada kita. Warisan iman inilah yang diberikan. Iman yang tulus, iman yang bersandar kepada kesetiaan Allah. Nah, karena Allah itu setia, maka Paulus memberitahu kepada Timotius di dalam pasal yang pertama tadi ayat 6 dan 7, Paulus mengatakan seperti ini. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Berdasarkan Allah yang setia itu, yang sudah menjaga iman dari generasi ke generasi, Paulus berkata kepada Timotius, kamu harus mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Kalau kata Indonesia mengobarkan itu tidak terlalu jelas. Mengobarkan itu sudah ada apinya atau belum? Kalau dalam bahasa Indonesia, mengobarkan itu sudah ada apinya atau belum? Tidak terlalu jelas ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu jelas. Kata yang dipakai itu stir up. Mengobarkan itu berarti sudah ada apinya di sana. Makanya Paulus mengatakan, kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Berarti apinya itu sudah ada. Tugas kita itu hanya membuat menjadi lebih besar. Kalau saya gambarkan pada waktu kita membuat api unggun, tugas kita itu bukan memberikan minyak, bukan menyalakan apinya. Tugas kita itu sudah tinggal mengipasi apinya. Supaya tambah besar, supaya tambah hangat. Dan itulah yang Paulus katakan kepada Timotius, kobarkan, kobarkan. Dan kita bingung, mengapa perlu diberi nasihat untuk mengobarkan? Karena tampaknya Timotius ini orangnya sedikit penakut dan orangnya sedikit pemalu. Makanya Paulus mengatakan, jangan takut. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Kalau tidak memberikan roh ketakutan, berarti memberikan roh apa? Keberanian ya. Ternyata tidak loh. Paulus tidak ngomong begitu loh. Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh apa? Kekuatan, kasih, dan ketertiban.
1: wah ini kayak ketertiban masyarakat aja. Ini sebetulnya terjemahannya bukan ketertiban, tetapi self-discipline atau self-control, pengendalian diri. Ini menarik sekali. Biasanya kalau kita bicara bukan ketakutan, harusnya lawannya keberanian. Tapi Paulus tidak memberitahu kita keberanian. Karena sebetulnya keberanian sejati itu terdiri dari tiga hal. Keberanian sejati itu kalau kita punya kekuatan dari Allah. Kalau kekuatan dari pihak kita sendiri, itu bukan keberanian yang Tuhan mau. Harus ada kekuatan dari Allah. Harus ada kasih. Karena biasanya orang yang berani kurang kasih. Saya sering memperhatikan kalau ada orang yang berani menegur orang lain, biasanya itu tidak pernah memikirkan perasaan orang lain. Pokoknya asal tegur, orangnya sakit hati tambah lebih senang. Ada beberapa orang itu yang suka cari gara-gara. Kalau berbicara, selalu cari kosakata yang menyakiti orang lain. Nanti kalau orang lain tidak tersakiti, tidak panas, malah dia yang sakit hati. Sudah dicari gara-gara kok tidak marah. Ada beberapa orang Kristen yang cenderung seperti itu. Kalau kita berani, biasanya kita tidak punya kasih. Tapi Paulus memberitahu kita keberanian yang sejati, kalau engkau punya kekuatan dari Allah, kalau engkau punya kasih, dan kalau engkau punya pengendalian diri. Orang yang berani itu cenderung tidak punya pengendalian diri. Orang yang berani itu cenderung matanya gelap, apapun ditabrak. Mereka mengatasnamakan keberanian, berjalan tanpa memperhatikan orang lain. Tidak bisa mengontrol amarahnya, tidak bisa mengontrol kata-katanya. Itu bukan keberanian dari Allah. Keberanian dari Allah adalah engkau memiliki self-control, memiliki self-discipline. Timotius ini mungkin banyak penafsir mengatakan Timotius kan tidak punya figur maskulin di dalam keluarganya. Dia belajar iman itu dari ibunya, terus dari neneknya, bukan dari kakeknya juga. Karena kekurangan figur maskulin, maka Timotius ini cenderung menjadi orang yang penakut. Bukan cuma penakut, tetapi juga cenderung malu. Nanti kalau kita membaca ayat 8, Paulus berbicara, jangan malu karena Kristus. Dan di pasal 2 juga disebut lagi. Coba kita lihat pasal yang kedua. Pasal yang kedua Paulus mengatakan begini, ayat yang ke-15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tidak ada figur maskulin di dalam keluarganya, itu menyebabkan Timotius mungkin gampang merasa takut, gampang merasa malu. Dan saudara ingat, Timotius masih muda. Di dalam surat 1 Timotius 4 Paulus mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Sudah muda, kehilangan figur maskulin di dalam keluarganya, memang tipikalnya mudah malu dan penakut, maka Paulus perlu memberikan semangat. Kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Mengapa? Karena Allah itu setia. Engkau sudah punya iman, iman yang sama ada di ibumu, iman yang sama ada di nenekmu, iman yang sama ada padaku, iman yang sama ada pada nenek moyang bangsa Israel. Karena itu Allah setia. Kalau Allah bisa menjaga dari generasi ke generasi, maka Allah bisa menjaga engkau. Walaupun engkau pemimpin yang muda, walaupun engkau berasal dari keluarga yang kehilangan figur maskulin, tapi engkau tetap bisa menjadi pemimpin yang baik. Saudara, saya prihatin karena banyak ayah tidak menjadi kepala keluarga yang baik. Saya prihatin karena banyak anak-anak muda tidak pernah membanggakan ayahnya. Suatu ketika saya bertemu dengan seorang anak muda dan saya berkata begini, kalau engkau boleh memilih kata yang tepat, satu kata untuk menggambarkan papamu, kira-kira kata apa yang paling pas? Dia butuh waktu sekitar 5 menit sampai 7 menit. Setelah itu dia tulis di satu kertas. Dan ketika saya baca, saya kaget. Tulisannya di situ, nightmare, mimpi buruk. Kemudian saya bertanya kepada dia, apakah pilihanmu ini sudah maksimal atau kamu sebetulnya punya yang lain yang kamu mau ganti, tapi kamu sungkan karena terlalu kasar. Dia bilang, iya, saya punya pilihan kata yang lebih tepat. Tulis kalau itu. Dengan cepat dia tulis. Dan saudara tahu yang ditulis apa? Monster. Saudara coba tanya sama anakmu, pulang tanya, seberapa banyak engkau bangga kepada papa? Pemilihan majelis penatua di gereja saya, salah satu syaratnya adalah kalau mereka sudah bersedia, kami kirim tim untuk pergi ke rumahnya. Tanya kepada istri, anak-anaknya, atau suami, anak-anaknya, tanya kepada pembantu rumah tangganya. Pertanyaannya adalah begini, kalau kau harus menilai kerohanian orang ini, kamu kasih nilai berapa? Begitu dikasih nilai kurang dari 65, saya coret. Tidak bisa jadi penatua. Kalau engkau tidak bisa mengendalikan rumah tanggamu, dari mana engkau bisa mengendalikan rumah anak? Kerusakan gereja dimulai karena para pemimpin tidak becus mengurusi rumah tangga. Tanya anak, seberapa banyak anakku bangga? Saya pernah tanya anak saya, kalau kamu memberi nilai papa, kamu beri nilai berapa? Dia bilang, waduh sulit pak. Enggak apa-apa, kamu kasih nilai berapa, papa mau dengar, papa enggak akan bantah. Kemudian setelah pikir-pikir dia bilang gini, rasanya papa tak kasih nilai 85. Kenapa kamu kasih nilai papa 85? Kemudian dia bilang begini, papa lucu. Nah, jadi kalau jadi papa lucu itu ada poin untuk anak. Daripada jadi papa tukang marah, ngerti ya? Kalau lucu, suka bergurau dengan anak-anak, dapat poin gitu. Kemudian saya dikasih nilai lagi gara-gara saya ini pintar. Karena papanya pintar, kemudian dikasih nilai. Kemudian begini, karena papa hobinya sama, yaitu makan. Dia suka makan, saya suka makan. Jadi kalau saudara lihat hobimu sama dengan anak-anak, dapat tambahan. Tapi yang paling membuat saya terharu, walaupun saya tidak yakin 100% anak saya itu memaksudkan begitu atau tidak, yang membuat saya terharu, dia bilang begini, yang terakhir pak, papa kasih 85 itu karena apa? Karena papa itu cinta Tuhan. Waktu dia bilang cinta Tuhan, saya tanya, kok tahu papa cinta Tuhan? Salah satu jawabannya begini, papa itu tidak pernah sengaja melanggar peraturan. Ada polisi, tidak ada polisi, tetap taat peraturan. Apapun yang terjadi, papa hidup dalam kebenaran. Sekarang ketika saya mendengar jawaban itu, saya puas dengan hidup saya. Mati pun sekarang saya puas. Karena nanti anak saya akan membanggakan papanya di depan teman-temannya. Saya tidak tahu seberapa serius dia mengatakan itu karena dia masih kecil. Tetapi paling tidak, saudara nanti pulang rumah tanya kepada anakmu, seberapa besar anakmu bangga kepadamu. Warisan yang paling penting yang kita berikan kepada anak kita, yang pertama adalah iman. Iman yang tulus, iman yang berpusat kepada kesetiaan anak. Warisan rohani yang penting yang kedua adalah keteladanan hidup. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-8 sampai 12. Tapi saya ingin kita melihat ayat 8 dulu, kemudian ayat 12. Mari kita lihat ayat yang ke-8, kemudian 12. Karena ini membentuk inklusio, yaitu bagian awal dan bagian akhirnya sama. Ayat 8 saya bacakan. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, garis bawahi kata malu di sana, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita, garis bawahi kata menderita, bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita. Kata menderita sudah muncul di ayat 8. Menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Kata tidak malu juga sudah muncul di ayat 8. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Di ayat 8 Paulus memberikan nasihat, jangan malu, menderitalah bagi Injil. Tapi di ayat 12 Paulus bukan hanya memberi nasihat, dia memberikan teladan hidup. Dia mengatakan, itulah sebabnya aku menderita, itulah sebabnya aku tidak malu. Ada berapa banyak di antara kita yang cuma bisa memberikan nasihat kepada anak-anak kita, tetapi kita sendiri tidak pernah memberikan teladan kepada anak-anak kita. Saya masih ingat benar papa saya pada waktu belum bertobat, dia memberi nasihat kepada saya dan koko saya sambil merokok. Dia berkata, awas ya, papa tidak suka kamu merokok. Ngerti perasaan anak-anaknya? Kalau kamu bisa ngomong, kamu taati dulu. Saya bersyukur, papa saya setelah bertobat, hari dia bertobat, dia berhenti merokok. Padahal papa saya merokok sejak SD kelas 2. anugerah Tuhan yang cukup untuk papa saya. Tapi papa saya dulu gak pernah menjadi teladan. Ngomong apa tidak dilakukan. Cuma bisa memberikan nasihat, tapi tidak bisa memberikan teladan. Dan begitu banyak nasihat kita sudah berikan kepada anak-anak kita, tapi kita tidak pernah memberikan teladan hidup yang baik. Kita biasanya justru memberikan teladan yang keliru. Anak kita panggil, kalau kita lagi marah sama pasangan kita, yang papa berkata kepada anaknya, mamamu tuh otaknya kecil nanti. Nanti mamanya panggil dia, papamu tahu, gak punya otak. Anaknya mikir-mikir, lalu berkata, pantesan nilaiku merah semua. Yang satu otaknya kecil, yang satu gak punya otak. Makanya kalau nilainya merah, jangan dimarahi. Karena apa? Ya memang katanya papa, mama otaknya kecil. Katanya mama, papa gak punya otak. Dari mana mengharapkan anaknya punya otak? Kadangkala kita tidak bisa memberikan teladan untuk anak-anak kita. Paulus di ayat 8 memberikan nasihat, di ayat 12 memberikan teladan. Tapi yang luar biasa begini, pusatnya dari nasihat dan teladan itu adalah Injil di ayat 9 dan 10. Mari kita melihat ayat 9 dan 10. Ayat 9, para penafsir meyakini ini adalah sebuah puisi atau sebuah pujian kuno. Ayat 9 dan 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Nasihat Paulus berpusat pada Injil. Keteladanan Paulus berpusat kepada Injil. Apa sih Injil? Paulus menerangkan, Injil itu adalah Allah sejak kekekalan telah memilih kita untuk diselamatkan. Bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, tapi karena anugerah-Nya sendiri sejak kekekalan dengan alasan yang kita tidak tahu, Allah memilih kita untuk diselamatkan. Dan untuk merealisasikan rencana kekal itu, Allah telah mengirim anak-Nya Yesus Kristus mati di kayu salib, mematahkan kuasa dosa, mengalahkan kuasa kematian, memberi hidup kekal kepada kita. Itu namanya Injil. Injil itu bukan ayo ikut Tuhan kaya, ayo ikut Tuhan dapat mujizat, ayo ikut Tuhan jadi sukses. Itu bukan Injil. Injil adalah engkau orang berdosa, tapi engkau diselamatkan dengan anugerah Tuhan. Yesus mati di kayu salib untuk membereskan dosa. Itu baru namanya Injil. Dan Paulus mengukur semuanya itu berdasarkan Injil. Paulus mengatakan, jangan malu kalau aku di penjara, jangan malu kalau engkau menderita. Kenapa? Kalau engkau menderita bagi Injil, engkau tidak perlu malu. Engkau harus bangga kalau engkau menderita bagi Injil. Justru kalau kita menderita karena kesalahan kita, kita perlu malu dengan diri kita. Saudara, banyak orang tua tidak bisa memberi teladan untuk anak-anaknya. Kita lebih suka mendapatkan kesenangan dengan mengkompromikan kebenaran, mendapatkan keuntungan dengan jalan menjual iman, daripada engkau tetap di dalam kebenaran dan engkau mengalami kerugian. Lah kalau kita di dalam berdagang saja melakukan hal-hal yang seperti itu, engkau korbankan imanmu demi keuntungan yang lebih besar, anakmu belajar sesuatu, uang lebih penting dari iman. Jangan salah nanti kalau anakmu menjadi orang yang mandirinya. Kalau sejak kecil anak itu melihat papahnya tidak ada polisi di jalan raya, papahnya nerjang jalan, tidak boleh putar balik, papahnya maksa putar balik karena lebih cepat, anak belajar satu hal yang paling penting, cepat. Peraturan. Nanti kalau anakmu besar menjadi anak berandalan, menjadi anak yang nakal, engkau tidak punya hak untuk memarahi dia karena dari kecil dia melihat papa mamahnya seperti ini. Malulah kita kalau kita mendapatkan keuntungan dengan jalan menjual kebenaran. Malulah kita pada diri sendiri kalau untuk mendapatkan kesenangan kita menjual, mengkompromikan iman kita. Tapi sebaliknya, kalau kita menderita bagi Injil, itu adalah sukacita
0: Jangan malu
1: menderita. Nah, sekarang seberapa banyak kita memberi teladan kepada anak-anak kita? Seberapa banyak kita membuat anak-anak kita terkesan dengan tingkah laku kita? Coba saudara pikirkan saja, saudara tanya kepada anak-anakmu. Pilih tiga kata sifat yang menggambarkan papa. Kira-kira kata apa yang akan ditulis oleh anak-anakmu? Apakah mereka akan menulis papa cinta Tuhan, papa lemah lembut, papa beriman? Mana keteladanan hidup kita? Itu warisan yang penting. Selain iman, iman yang tulus, iman yang berpusat pada kesetiaan Allah, kita harus mewariskan keteladanan hidup yang berpusat kepada Injil. Dan warisan yang ketiga, yang penting, yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita adalah ajaran yang benar, nilai hidup yang benar. Mari kita melihat ayat 13 dan 14. Ayat 13 dan 14. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku. Kalau dalam bahasa Yunani tidak ada kata segala sesuatu, jadi terjemahnya begini: peganglah yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh. Kalau dalam bahasa Yunani dipakai kata pola. Bahasa Inggris juga menerjemahkannya sama, pattern. Sebagai pola ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah. Kalau bahasa Inggris menerjemahkannya deposito yang baik, good deposit, yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Paulus mengatakan begini, peganglah apa yang kamu dengar daripadaku. Berarti ajarannya Paulus. Dan Paulus mengatakan peganglah itu sebagai sebuah contoh. Bahasa Indonesia menyebut contoh. Bahasa Inggris menyebutnya lebih tepat pola. Kalau contoh itu mungkin masih ada contoh-contoh yang lain. Tapi pola itu sesuatu yang harus diikuti. Kita perlu memberikan pola kepada anak-anak kita. Kita perlu memberikan kerangka berpikir untuk anak-anak kita. Bukan cuma mengatakan, jangan ini tidak boleh, jangan ini tidak boleh, jangan ini tidak boleh. Dunia terus berganti. Dan kita tidak akan punya waktu untuk berkata, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Yang dibutuhkan anak kita, itu kerangka berpikir. Kerangka berpikir dari Injil, itu pola yang kita berikan kepada anak kita. Sehingga anak kita akan tahu harus melakukan apa. Saya selalu menekankan kepada anak-anak saya, tidak selalu berhasil anak-anak saya melakukannya. Tapi paling tidak, saya melakukan, mencoba melakukan, mengingatkan terus-menerus. Saya mengajarkan kepada anak-anak saya, hidup yang paling penting itu adalah kemuliaan Tuhan, bukan uang. The most important thing in this life is the glory of God, not money. Saya ulang-ulang terus, dan saya tidak yakin anak saya paham atau tidak, ingat atau tidak. Suatu ketika anak saya ini dapat tugas sekolah, dan pada waktu dia menulis di laptop, saya di belakang membaca. Dia tidak sadar papanya ada di belakang. Dan dia ini pelit berkata-kata, pelit menulis. Dia menulis begini, dalam bahasa Inggris kalau saya terjemahkan itu begini, papaku selalu mengatakan ini, yang paling penting dalam hidup adalah kemuliaan Tuhan, bukan uang. Ketika saya baca tulisan itu, saya terharu. Walaupun mungkin dia belum bisa melakukan 100%, paling tidak dia ingat apa yang diajarkan oleh papanya. Yang paling penting itu bukan uang. Yang paling penting adalah kita memuliakan Tuhan. Apakah kita akan mengajarkan ini kepada anak kita? Atau kita mengajarkan kepada anak kita yang paling penting adalah uang? Menipu sana, menipu sini tidak masalah, yang penting dapat uang. Nanti kalau anakmu menangkap pesan itu, yang paling penting adalah uang, maka dia akan mengatakan orang tua juga tidak penting. Selama dia dapat uang, dia tidak peduli kepada orang tua. Engkau akan menyesal di kemudian hari. Cara ajarkan nilai-nilai hidup yang menjadi kerangka berpikir untuk anak-anak kita. Itu menjadi pola sehingga anak kita itu bisa tahu mana yang penting, mana yang tidak penting. Bisa menilai hidup ini. Saya mencoba mengajarkan anak kita, anak-anak saya, ayo, uang bukan segala-galanya. Begitu kamu dapat uang dari orang lain, harus potong perpuluhan, harus memberi untuk jemaat yang miskin. Saya tidak ingin anak-anak saya tumbuh sebagai pecinta uang. Karena kita semua hidup di dalam budaya konsumerisme. Anak saya sejak kecil aja sudah tahu kok enaknya uang. Gereja saya itu dekat dengan gereja yang besar. Waktu pulang melewati gereja yang besar, anak saya tanya, "Papa, kenapa enggak mau jadi pendeta di gereja yang besar ini aja?" Pertimbangannya apa? Duitnya lebih banyak. Terus saya jawab begini, "Hidup tuh yang penting cinta Tuhan, bukan kaya." Anak saya terus tanya begini, "Majelisnya papa yang kaya-kaya itu cinta Tuhan?" Kalau saya jawab tidak cinta Tuhan, mesti ditanya, kok bisa jadi majelis? Saya jawab, cinta Tuhan. Terus dia tanya, cinta Tuhan sama kaya itu kan bisa dua-duanya. Kenapa papa pilih satu toh? Cinta Tuhan dan tidak kaya. Saya ajarkan ke anak saya, melayani Tuhan itu harus sesuai dengan panggilan. Anak saya tahu, saudara, ketika saya ditawari pelayanan di sebuah gereja yang besar, yang saya kalau iyakan, saya mendapatkan gaji yang jauh lebih banyak, saudara, daripada yang saya dapatkan sekarang. Tapi saya menolak. Anak saya sampai protes terus, "Kenapa papa tolak? Uang sebesar itu." Saya dikasih tawaran melayani di Amerika beberapa kali, saudara. Saya tolak. Anak saya juga tidak bisa terima. "Mengapa papa tolak?" Saya jawab, "Karena panggilan papa bukan ke sana." Anak saya sampai debat dengan saya, "Panggilan Tuhan apa? Kok papa tahu panggilannya bukan ke sana?" Ngerti enggak, saudara? Kalau anak saya tidak ajarkan uang bukan yang paling penting, maka dia akan bertumbuh menjadi hamba Tuhan. Saya selalu ajarkan anak-anak saya punya hati yang besar dulu, supaya nanti kalau Tuhan berkati engkau bisa berbagi lebih banyak. Yang paling penting itu bukan how much you have. Yang paling penting adalah how much you give. Kalau engkau punya banyak, memberi cuma sedikit, engkau bukan orang yang kaya. Orang yang kaya adalah orang yang memberi banyak kepada orang lain. Ini nilai-nilai hidup. Dan Paulus mengatakan, apa yang kau dengar daripadamu itu pola untuk melihat kebenaran. Dan dia juga mengatakan, itu harta yang indah. Yang kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan good deposit. Saudara punya investasi. Anak-anak kita kan kita kasih investasi toh. Asuransi pendidikan, asuransi kesehatan. Wah, rumah diberikan satu-satu. Saya beritahu anak saya, nanti besar, jangan berpikir rumah ini papa kasih kepada kalian. Belum tentu. Kalau Tuhan gerakkan papa untuk memberikan untuk pekerjaan Tuhan, kalian yang dapat. Dari awal saya sudah memberitahu, kalau kamu mau sukses, jangan berharap pada orang tua. Doa kepada Tuhan, usaha yang baik, sekolah yang baik. Saya tidak ingin membuat anak-anak saya menjadi anak-anak yang manja, yang selalu bergantung kepada orang tuanya. Kita biasanya memberikan asuransi pendidikan, asuransi kesehatan. Apakah salah? Tidak salah. Kita menyediakan rumah untuk anak-anak kita, apakah salah? Tidak salah. Kita sudah menyiapkan bisnis yang berbeda untuk anak-anak kita, apakah salah? Tidak salah. Tapi kalau kita tidak mengajarkan nilai-nilai hidup, maka kita telah mewariskan sesuatu yang keliru. Yang paling penting adalah nilai hidup. Karena itu akan menjadi good deposit untuk anak-anak kita. Kalau kita hanya memberikan harta, harta, harta terus, kita tidak pernah memberikan nilai-nilai hidup, nanti dalam sekejap anakmu menjadi berandalan, menjadi jahat, terpengaruh narkoba, terpengaruh teman-temannya. Uangmu dalam sekejap bisa lenyap. Dan kau akan menyesal ketika tua, engkau cuma bisa berteriak, "Aku telah membuang percuma hidupku. Aku telah membuang percuma hidupku." Good deposit kita itu adalah ajaran yang benar, nilai hidup yang benar. Nah, bagaimana kita bisa memberikan nilai hidup yang benar kalau kita sebagai orang tua sendiri kita tidak bisa memberikan itu kepada anak-anak kita? Kita tidak cinta kebenaran, kita tidak tahu Alkitab, kita tidak suka mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mewariskan nilai-nilai hidup kepada anak-anak kita? Saya ingin bertanya kepada kita, seandainya nanti malam jam 10 kita semua mati, bagaimana saudara akan menghabiskan sisa jam saudara? Apa yang akan saudara lakukan? Cari duit lebih banyak, cari benar lebih tinggi, cari komunitas lebih besar. Bagaimana kau akan menghabiskan ini? Makan-makan, melakukan hobimu, atau kau akan bersama dengan anak-anakmu dan memberikan pesan-pesan terakhir yang berharga untuk mereka? Saya yakin kita akan memilih yang terakhir. Karena kita sudah tahu bahwa ketika kematian dekat kepada kita baru sadar yang paling penting apa. Kalau saya menonton film-film tentang bencana alam, saya paling suka menonton film yang berkaitan dengan bencana alam, dengan badai, dengan tsunami dan sebagainya. Karena di situ saya belajar sesuatu yang indah. Ketika kematian sudah dekat, manusia baru sadar apa yang paling penting. Uang bukan segala-galanya. Popularitas tidak ada artinya. Yang paling penting adalah bersama dengan keluarga. Yang paling penting adalah memberikan nasihat-nasihat yang penting untuk anak-anak kita. Jangan pikir kita hidup bisa saja. Jangan sampai kita nanti menyesal mengakhiri hidup kita. Selama masih ada waktu, beri waktumu untuk anak-anak. Beri waktu untuk anak-anak. Saya sesibuk apapun, saya berusaha memberi waktu untuk anak-anak saya. Saya bermain dengan anak-anak saya di tengah kesibukan saya. Saya tidak ingin anak-anak saya berkata, jemaat diurusi, anak istri tidak diurusi. Karena saya melihat ada juga hamba Tuhan yang begitu. Terlalu sibuk, saya melihat penatua juga begitu, terlalu sibuk. Makanya ada sebuah cerita, seorang hamba Tuhan. Istrinya berkata, Pak, mau ngomong sesuatu, Pak. Gak ada waktu, mau persiapan seminar. Anaknya bilang, Pak, mau sesuatu, bicara sama Papa. Gak bisa, Papa pulang seminar, mau persiapan untuk seminar berikutnya. Anaknya satu bilang, Pak, bisa ngomong sebentar, gak, Pak, aku punya masalah sama teman. Gak bisa, pecoknya besok Papa harus mimpin rapat majelis. Istri dan anak-anaknya bingung, bagaimana caranya supaya punya waktu dengan papanya. Akhirnya mereka bertiga menunggu papanya pulang dari rapat. Setelah pulang dari rapat, mereka serentak berkata, Pak Pendeta, jemaat Bapak bertiga mau bicara dengan Pak Pendeta. Langsung papanya jawab, silakan duduk. Saya tidak ingin anak saya itu benci dengan pendeta gara-gara papanya. Saya ingin anak-anak saya itu menikmati. Ternyata jadi pendeta itu enak. Ternyata jadi pendeta itu indah. Ternyata jadi pendeta itu punya pengaruh yang baik untuk banyak orang. Saya tidak pernah menuntut anak saya untuk jadi anak pendeta. Saya selalu katakan kamu harus baik karena kamu anak Tuhan, bukan karena kamu anak pendeta. Karena kalau tidak, anak saya itu akan benci menjadi anak pendeta. Di banyak gereja, anak pendeta mendapat tekanan. Jemaat saya juga gitu. Lakut, Pak. Anaknya Pak Yakub kalah loh, lomba menghafal ayat. Loh memangnya kenapa? Gak ada yang ngisi mewah kalau kalah. Loh anak pendeta kok kalah? Loh anak pendeta kalah gak apa-apa. Loh kalau pendetanya kalah ya itu apa-apa. Anak pendeta gak pernah sekolah Alkitab kok. Ya kalah ya gak apa-apa loh. Masa anak pendeta harus lebih pintar dari semua jemaatnya? Saya tidak mau memberi pressure yang terlalu besar untuk anak-anak saya. Mereka itu anak Tuhan dan mereka harus baik. Karena anak Tuhan, bukan karena anak pendeta. Saya ingin menerapkan nilai-nilai kehidupan berdasarkan Tuhan, bukan berdasarkan jabatan saya. Malam ini saya akan kembali kepada Tuhan. Maukah engkau meluangkan waktu bersama anak-anakmu? Kalau engkau belum punya keluarga, maukah engkau meluangkan waktu untuk orang lain, mempengaruhi hidup mereka, menjadi inspirasi bagi orang lain, sehingga kapanpun Tuhan memanggil engkau, engkau mati dengan sukacita seperti yang dilakukan Paulus. Kalau engkau tidak mulai dari sekarang, mewariskan iman, mewariskan keteladanan hidup, mewariskan ajaran yang benar, maka engkau mati di dalam penyesalan dan itu akan sudah terlambat sekarang. Malam ini Tuhan bicara kepada kita apa? Jawab kita. Mari kita berdoa. Kita berdoa.
0: Mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan.

Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala.

kepala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh,
tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang penting, yaitu apakah Alkitab adalah firman Allah? Apakah Alkitab adalah firman Allah? Dan saya ingin menjawab seperti ini, Alkitab adalah firman Allah, bukan hanya berisi firman Allah. Alkitab adalah, garis bawahi kata adalah firman Allah, bukan hanya berisi firman Allah. Mengapa pembedaan di antara dua hal ini, adalah firman Allah dan berisi firman Allah, perlu dilakukan? Saudara, beberapa orang menduga bahwa tidak semua bagian Alkitab adalah firman Allah. Mereka memilah-milah, ada bagian-bagian tertentu yang mereka kategorikan firman Allah, ada bagian tertentu yang mereka kategorikan bukan sebagai firman Allah. Ada yang menganggap beberapa memiliki kualitas pengilhaman yang berbeda-beda. Tetapi kita perlu memahami bahwa Alkitab adalah firman Allah, bukan hanya berisi firman Allah. Mengapa ada orang-orang tertentu yang memikirkan bahwa Alkitab hanya berisi firman Allah? Mereka biasanya menyinggung tentang beberapa isu. Misalnya adalah perkataan-perkataan iblis yang dicatat di dalam Alkitab. Apakah perkataan-perkataan iblis termasuk firman Allah? Di dalam Matius 4 dan Lukas 4 misalnya, kita melihat Tuhan Yesus dicobai oleh iblis dan iblis mengucapkan banyak perkataan di sana. Apakah semua perkataan iblis adalah firman Allah? Kita tahu juga misalnya perkataan dari sahabat-sahabat Ayub. Yang di dalam Ayub pasal yang terakhir, pasal yang ke-42, dikatakan bahwa sahabat-sahabat Ayub mengucapkan kalimat-kalimat yang salah, kalimat-kalimat yang keliru. Apakah perkataan-perkataan dari sahabat-sahabat Ayub itu bisa disebut sebagai firman Allah? Sedangkan firman Allah sendiri mengatakan bahwa perkataan-perkataan itu adalah perkataan yang salah. Jadi ada perkataan iblis, ada perkataan orang-orang yang keliru. Tetapi juga ada tindakan atau perbuatan orang yang salah. Misalnya Daud berzina dengan Batsyeba. Beberapa orang non-Kristen mempersoalkan ini. Bukankah perzinahan semacam itu tidak senonoh untuk dibicarakan? Apalagi dimasukkan di dalam sebuah kitab yang dikenal sebagai kitab suci. Melalui beberapa isu ini, mereka melihat ada persoalan di sana. Dan kemudian mereka mencoba mengatakan bahwa Alkitab tidak seluruhnya firman Allah. Alkitab hanya berisi firman Allah. Tetapi kita harus bisa memahaminya dengan baik. Semua hal yang keliru pada peristiwa aktualnya bukanlah firman Allah. Perkataan iblis pada faktualnya bukan firman Allah. Perkataan sahabat-sahabat Ayub yang keliru pada saat diucapkan juga bukan firman Allah. Tetapi pada saat ditulis, maka itu menjadi firman Allah bagi kita. Misalnya Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, dia menyinggung tentang pemberontakan bangsa Israel di padang gurun dan bagaimana Allah menghukum mereka. Lalu di ayat yang ke-6 Paulus mengatakan semuanya ini dituliskan menjadi peringatan bagi kita. Supaya kita yang hidup pada zaman sekarang berhati-hati dan tidak meniru kebodohan mereka. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 11 dan 12 Yohanes juga menyinggung tentang Kain. Untuk memberikan ilustrasi bahwa kita seharusnya mengasihi karena itu perintah dari awal yang kita terima. Tidak seperti Kain yang membunuh adiknya. Berarti tindakan Kain yang membunuh Habil ketika dituliskan dimaksudkan sebagai contoh yang buruk. Orang yang tidak mengasihi sesamanya. Semua hal yang buruk yang terjadi pada sejarah pada saat dituliskan di dalam Alkitab, maka semuanya disebut firman Allah. Saya akan memberikan dua ayat penting. Yang pertama merujuk pada perjanjian lama sebagai firman Allah. Yang kedua merujuk kepada perjanjian baru sebagai firman Allah. Yang pertama adalah 2 Timotius 3, 15 dan 16. Ketika Paulus mengatakan bahwa Timotius sejak kecil sudah belajar kitab suci.
Lalu Paulus mengatakan di ayat yang ke-16-nya, segala tulisan yang diilhamkan Allah adalah bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kesalahan, membimbing orang pada kebenaran. Nah, terjemahan yang lebih tepat adalah segala tulisan adalah diilhamkan dan bermanfaat. Segala tulisan di sana maksudnya adalah tulisan-tulisan di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab suci. Segala tulisan, segala kitab Perjanjian Lama, kitab suci Perjanjian Lama adalah diilhamkan Allah dan bermanfaat bagi kerohanian kita. Semuanya bermanfaat bagi kita. Entah itu menyinggung tentang kesalahan dan dosa orang, entah itu menceritakan kembali perkataan orang yang keliru, pada saat ditulis di dalam Alkitab, semuanya dimaksudkan dengan tujuan yang baik. Teks yang kedua adalah 2 Petrus 3 ayat 16. Ketika Petrus mengatakan bahwa surat-surat Paulus sulit dipahami, sehingga beberapa orang yang tidak bisa memahaminya berusaha untuk memutarbalikannya untuk kebinasaan mereka sendiri. Lalu di bagian terakhir ayat itu, Petrus mengatakan, seperti yang mereka perbuat dengan tulisan-tulisan yang lain di sana, lebih tepat diterjemahkan, seperti yang mereka buat pada kitab suci yang lain. Dengan demikian, Petrus mengakui tulisan-tulisan Paulus sebagai firman Allah. Ia menyejajarkannya dengan kitab-kitab suci yang lain di dalam Perjanjian Lama. Walaupun ini hanya menyinggung tentang tulisan-tulisan Paulus, tapi paling tidak ini bisa mewakili bahwa seluruh perjanjian baru yang dalam hal ini diwakili oleh tulisan-tulisan Paulus adalah firman Allah. Dari teks ini kita belajar bahwa Alkitab bukan hanya berisi firman Allah, tetapi Alkitab adalah firman Allah. Karena itu saudara, bersyukurlah untuk Alkitab yang Tuhan sudah beri bagi kita. Pelajarilah dengan sungguh-sungguh, taatilah kebenarannya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Matius 4 ayat 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4 sampai 6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

0: Stop.
1: Kenapa, Bang?
0: Ada apa sih, Pok?
1: Darah Yesus.
0: Emangnya kenapa ame darah Yesus?
1: Darah Yesus yang menebus dosa-dosa kita.
0: Dosa ayah?
1: Iya, Bang.
0: Dosa babe amanya?
1: Dosa-dosa kita semuanya.
0: Waduh, kalau gitu kita nyanyi lagi yuk, Pok.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Kepala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Eksodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita pada kebaktian pagi ini adalah tentang tentara Kristus, the soldier of Christ. Kita ini adalah tentara Kristus, dan saya akan memulai dengan sebuah cerita. Pada waktu Perang Dunia yang kedua, ada seorang yang sudah menjadi tentara dan kemudian dia pulang kampung, dan temannya ingin menjadi tentara, tanya kepada dia, bagaimana caranya kamu jadi tentara? Kemudian si tentara ini menjawab begini, gampang sekali, pokoknya nanti pada waktu kamu ketemu dengan jenderal, kamu akan ditanya 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu adalah, berapa umurmu? Kamu jawab 25 tahun. Pertanyaan kedua adalah, berapa lama kamu sudah berkelahi atau berperang? Nanti kamu jawab 5 tahun. Nanti dia tanya, kamu pandai menggunakan pistol atau pedang? Kamu jawab dua-duanya. Kemudian temannya berkata, kalau saya mendaftar diterima atau tidak? Bisa diterima, tapi kan aku tidak tahu bahasanya. Gampang, pertanyaannya selalu sama, umurmu berapa? Berapa lama kamu berkelahi atau berperang? Kemudian senjatamu pistol atau pedang? Jadi kamu tinggal ngafal saja. Jadi orang ini sudah siap-siap. Pertanyaan pertama, dia jawab 25 years gitu kan. Dia sudah siap-siap. Umurnya berapa? 25 tahun. Jadi dia hafalkan 25 years. Nanti kalau ke pertanyaan kedua, kamu jawab 5 years. 5 tahun pengalamanmu berperang atau bertempur atau berkelahi. Yang ketiga, kamu jawab both, dua-duanya. Kamu bisa pistol atau bisa pedang. Nah, setelah dia hafal 25 years, 5 years, both. Kemudian dia pergi menemui jenderalnya. Ketika bertemu dengan jenderal, ternyata skenarionya tidak sama. Tapi orang ini tidak tahu apa yang dikatakan jenderalnya. Dia pokoknya tahu urutannya. Dan jenderalnya bertanya begini, berapa lama kamu sudah berkelahi atau berperang? Dia jawab, 25 tahun. Jenderalnya bingung dan bertanya, umurmu berapa? 5 tahun. Ini yang gila kamu atau saya? Dua-duanya. Langsung tidak diterima. Apakah menjadi tentara semudah itu? Bagaimana kalau kita menjadi tentara Kristus? Apa yang menjadi ciri-ciri dari tentara Kristus? Mari kita membaca di dalam 2 Timotius. Mari kita membuka Alkitab kita, 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 3 dan 4. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 3 dan 4. Beginilah bunyi firman Tuhan, mari membaca dengan bersuara. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Amin. Di dalam bagian ini, Paulus sedang memakai 3 metafora.

Yang pertama itu adalah tentara, ayat 3 dan 4 yang kita baru baca. Yang berikutnya di ayat yang kelima adalah atlet. Di ayat yang keenam, petani. Jadi ada tiga metafora yang Paulus pakai, tentara, atlet, petani. Kita tidak akan membahas atlet dan petani, kita akan fokus kepada tentara. Tiga metafora ini dipakai Paulus untuk menggambarkan ayat 1 dan 2. Ada sebuah tugas yang penting yang perlu dilakukan Timotius. Timotius perlu mencari orang yang pas untuk tugas yang penting itu. Nah, apa saja tugas yang penting? Coba kita lihat ayat 1 dan 2. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi ini ada sebuah tugas yang sangat berat dan sangat mulia. Paulus sudah menyampaikan ajaran Yesus kepada Timotius. Dari Yesus kepada para rasul. Dari para rasul kepada anak buah mereka, anak rohani mereka. Dan Timotius selanjutnya harus meneruskan tradisi itu kepada orang-orang yang dia bina. Jadi ini ada sebuah penerusan tradisi, ada penerusan ajaran. Penerusan ini harus dipercayakan pada orang-orang yang tepat. Sebab ada banyak masalah kalau sebuah tradisi atau ajaran itu diteruskan bukan oleh orang-orang yang tepat. Ada orang berkata begini misalnya, kalau kita dititipi makanan atau uang, orang lain minta tolong kita memberikan itu kepada orang lain, biasanya nanti pada waktu sampai ke orang tadi jumlahnya berkurang. Karena makanan dan uang biasanya berkurang. Makanannya, kuenya 10, minta tolong diantar ke orang lain, bisa jadi nanti sampai di sana jumlahnya cuma 9. Tapi aneh, kalau kita ini diminta untuk meneruskan cerita, biasanya berkurang atau bertambah? Biasanya bertambah, karena orang itu suka nambah-nambah cerita. Karena kalau tidak ditambah, itu tidak ada bumbunya, tidak sedap. Itulah sebabnya mengapa infotainment itu menjadi salah satu program televisi yang paling disukai oleh masyarakat kita. Karena apa? Ada bumbu-bumbunya. Padahal sebetulnya kalau saudara menonton infotainment, tidak banyak hal yang penting sebetulnya. Cuma diberitahu selebriti A hamil. Itu sudah bisa menarik perhatian orang menonton televisi. Padahal orang hamil di rumah kita loh banyak, kita tidak perhatian. Benar atau enggak? Menantu kita sendiri hamil aja kita kurang perhatian. Ternyata selebriti hamil kita menonton dengan penuh perhatian. Kita kalau diminta meneruskan cerita itu bisa bertambah-tambah. Makanya ketika Paulus meminta Timotius, aku mempercayakan ajaran yang berharga ini kepadamu, kamu teruskan kepada orang lain. Tapi jangan sembarangan mengambil orang. Orang itu harus orang yang cakap, yang baik. Kemudian digambarkan sebagai tentara, sebagai atlet, sebagai petani. Tapi hari ini kita tidak akan membahas semuanya karena waktu kita terbatas. Saya hanya akan fokuskan kepada metafora prajurit. Nah, coba kita baca ulang ayat 3a. Ikutlah menderita, garis bawah ini, sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ternyata yang dibutuhkan di sini bukan cuma seorang prajurit, tetapi ada keterangannya. Prajurit seperti apa yang dimaui oleh Allah? Paulus mencatat yaitu seorang prajurit yang baik. Berarti ada prajurit yang tidak baik. Ini gambarannya tentang prajurit. Ada prajurit yang baik, berarti ada prajurit yang tidak baik. Zaman dahulu, menjadi tentara itu menjadi sebuah harapan besar. Kalau saudara tahu penulis kuno yang terkenal yang bernama Seneca, di dalam salah satu tulisannya dia mengatakan begini, "To live as a man is to be a soldier." Menjadi seorang laki-laki adalah menjadi seorang tentara.
Karena zaman dahulu orang yang hebat itu pekerjaannya tiga biasanya. Satu, kalau dia bukan ahli filsafat, orang yang suka mikir rumit-rumit itu. Atau dua, dia sebagai pengkhotbah, orator. Yang ketiga, dia sebagai tentara. Saya berapa kali pergi ke Pulau Nias misalnya. Ternyata pekerjaan di sana yang sangat diagung-agungkan itu dua. Satu pegawai negeri, yang satu pendeta. Jadi kalau orang sana menganggap hidup sukses, hidup baik adalah menjadi pegawai negeri atau menjadi pendeta. Kalau kita tanya kepada orang Yunani kuno, orang Romawi kuno, kita tanya, sukses itu, hebat itu menjadi apa? Maka mereka akan menjawab, hebat itu menjadi, kalau enggak filsuf, ahli filsafat, menjadi orator, pembicara, pengkhotbah, atau menjadi tentara. Jadi tentara ini merupakan hal yang sangat digandrungi banyak orang pada waktu itu. Dan pada waktu itu tentara itu bersifat bayaran. Selain nanti ada komisi kalau menang perang, mereka juga dibayar di dalam peperangan. Nah, apakah semua prajurit adalah prajurit yang baik? Tentu saja tidak. Ada banyak cerita yang menunjukkan beberapa prajurit itu adalah prajurit yang tidak baik. Makanya di sini Paulus perlu menambahkan, bukan cuma kita menjadi seorang prajurit, tetapi menjadi prajurit yang baik. Sama seperti di ayat yang kedua tadi, Paulus menasihatkan Timotius, percayakan kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Timotius tidak mengatakan, tidak diberitahu Paulus begini, carilah orang yang mau meneruskan. Tidak mampu, tidak masalah. Tidak baik, tidak masalah. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Tidak begitu loh, saudara. Allah bukan cuma mencari prajurit, tetapi dia mencari prajurit-prajurit yang baik. Tambahan lagi adalah prajurit-prajurit yang baik, ada tambahannya di ayat 3 tadi, dari Kristus Yesus. Bahasa Indonesia menerjemahkannya, prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Kalau dalam bahasa Inggris kurang begitu jelas. Bahasa Inggris menerjemahkannya soldier of Christ Jesus. Of itu bisa artinya bermacam-macam. Kalau saudara memakai kata of dalam bahasa Inggris, itu artinya variatif sekali. Kalau kita melihat di dalam bahasa Yunani, teks asli, juga artinya bisa variatif. Tetapi sesuai konteksnya, saya lebih setuju terjemahannya itu bukan prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Bukan dari Kristus Yesus, tetapi prajurit yang baik milik Kristus Yesus. Yang dipentingkan di sini itu bukan masalah asalnya. Kalau yang dipentingkan di sini itu masalah asal, maka terjemahan bahasa Indonesia mungkin lebih tepat, prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seolah-olah kata dari itu menyiratkan sebuah asal. Tetapi kalau kita menerjemahkan sesuai konteks, maka saya lebih yakin bahwa seharusnya diterjemahkan bukan cuma prajurit yang baik, tapi prajurit milik Kristus Yesus. Sadarkah kita bahwa hidup kita dimiliki oleh Kristus Yesus? Sadarkah kita bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan atas setiap detail hidup kita? Seorang teolog yang terkenal dari Belanda yang bernama Abraham Kuyper, seorang yang sangat mengubah Belanda karena dia pernah menjadi perdana menteri, dia pernah menjadi pendeta, dia pernah menjadi dosen, dan dia menjadi segala-galanya untuk negara Belanda. Abraham Kuyper, salah satu yang paling dikenang dari beliau adalah ketika dia mengatakan begini, tidak ada satu inci pun di dalam kehidupan kita di mana Kristus tidak menjadi Tuhan. Tidak ada satu inci pun di dalam hidup kita di mana Kristus tidak menjadi Tuhan. Makanya dia dikenal sebagai orang yang paling mempopulerkan semboyan The Lordship of Christ over all things. Ketuhanan Kristus atas segala sesuatu. Apakah ketika engkau bekerja, engkau menjadikan Kristus sebagai Tuhanmu?
Apakah ketika engkau melayani, engkau menjadikan Kristus sebagai Tuhanmu? Apakah ketika engkau pacaran, engkau sekolah, engkau menikah, engkau memelihara anak, apakah engkau menjadikan Kristus sebagai Tuhanmu? Ini pertanyaan yang paling penting. Banyak orang Kristen tidak sadar bahwa pemilik hidup kita itu sebetulnya bukan kita. We are not the owner of our lives. The owner of our lives is Christ Jesus. Dia adalah Tuhan kita. Dia yang memiliki hidup kita. Seorang teolog lain berkata begini, dan saya mengaminkan. Dia berkata begini, sangat mudah mengakui kekuasaan Kristus atas alam semesta, tetapi sangat sulit mengakui kekuasaan Kristus atas hidup kita. Ketika saya merenungkan itu, saya hanya bisa mengaminkan. Kalau saudara ditanya, apakah Allah itu Allah, Tuhan semesta alam? Saudara pasti jawab, amin. Tapi begitu ditanya, apakah Allah itu Tuhan atas setiap detail di dalam hidupmu? Belum tentu kita bisa berkata amin. Karena ketika kita berkata amin, maka konsekuensinya banyak. Seluruh hidup kita harus diarahkan untuk Kristus, dipimpin oleh Kristus, semuanya untuk kemuliaan Kristus. Tapi kalau kita mengakui Kristus Tuhan atas alam semesta, Kristus Tuhan atas bangsa-bangsa, tidak terlalu membawa efek untuk kita soalnya. Mudah bagi kita untuk mengatakan ya, tetapi sulit mengatakan ya ketika Kristus menjadi pemilik di dalam hidup kita. Sadar atau tidak, kita bukan yang punya hidup kita. Kalau kita punya konsep sebagai tentara bayaran, maka kita tidak bisa loyal kepada Kristus sepanjang waktu. Tentara-tentara bayaran hanya loyal kalau ada uang. Kalau tidak ada uang, tidak bisa loyal. Saya teringat sebuah lelucon pada zaman Orde Baru dulu. Ketika Bapak Presiden mencari menteri, dia cari menteri, semua diwawancara calonnya. Terus dia tanya, 3 tambah 3 berapa? Kandidat pertama menjawab 6. Tidak diterima. Sulit diajak kerjasama nanti. Kalau korupsi kan tidak bisa, terlalu jujur. Kandidat kedua datang, terus ditanya, 3 tambah 3 berapa? Dia jawab 9. Waduh, bahaya. Saya korupsi 2, nanti dia korupsi lebih banyak dari saya. Jadi tidak diterima. Kandidat ketiga, 3 tambah 3 berapa? 5. Tidak diterima juga. Saya belum korupsi sudah kena masalah ini. Yang keempat datang ditanya, 3 tambah 3 berapa? Dengan santai dia menjawab, terserah Bapak, mau 6 boleh, mau 9 boleh, mau 4 boleh, mau 20 juga boleh. Langsung, kamu cocok jadi menteriku. Banyak orang loyal itu karena uang. Zaman dahulu tentara bayaran itu kalau ada uangnya, ya dia pasti loyal karena ada uang. Tapi kita ini bukan tentara bayaran yang cuma sewaktu-waktu berperang. Kita ini dimiliki oleh Kristus. Karena kita dimiliki oleh Kristus, maka sepanjang waktu kita berperang bagi Kristus. Amin. Tidak ada namanya masa-masa cuti di dalam kehidupan kita. Kita semua harus terus berperang bagi Kristus. Kalau kita tidak sadar bahwa kita berada di dalam peperangan, maka kita akan mudah kalah. Bayangkan seandainya saudara ada di medan pertempuran, tapi saudara berpikir bahwa saudara sedang ada di shopping mall. Maka saudara akan mengalami banyak masalah. Kesadaran kita tentang keadaan itu mempengaruhi cara kita hidup. Kalau kita menyadari bahwa kita ada di antara pertempuran, maka kita pasti akan lebih berhati-hati. Tuhan mencari prajurit, bukan sembarang prajurit. Dia cari prajurit yang baik. Dia cari prajurit yang sadar bahwa Tuhan adalah pemilik dari hidupnya dia. Bukan sembarang prajurit. Dan ini menarik. Mengapa dibutuhkan prajurit yang baik? Sedangkan kekuatan kita kan bukan terletak pada prajurit. Kekuatan kita kan terletak bukan pada kita. Kekuatan kita terletak kepada Tuhan. Bahkan di ayat 1 dari 2 Timotius 2 tadi, Paulus mengatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh apa? Kasih karunia dalam
Kristus Yesus. Jadilah kuat dalam kasih karunia Yesus Kristus. Berarti sumber kekuatan kita terletak pada diri kita atau terletak pada karunia Allah? Karunia Allah. Tetapi itu bukan alasan kita terus menjadi prajurit yang ceroboh. Itu bukan alasan kita menjadi prajurit yang sembarangan. Allah memang sumber kekuatan kita. Allah memang melindungi kita. Allah memang menjaga dan memelihara kita dengan sempurna. Tetapi Allah memelihara kita dengan cara menjadikan kita prajurit yang baik. Saya yakin kita melayani Tuhan baik atau tidak baik, gereja Tuhan tetap maju, saya yakin. Karena gereja Tuhan tidak ditentukan oleh manusia. Tetapi kalau saudara tidak mau melayani Tuhan dengan baik, maka saudara akan menyesal di kemudian hari, karena saudara berada di luar anugerah Tuhan. Saya percaya kalau Allah menyelamatkan kita, kita tidak mungkin binasa. Kepastian keselamatan di dalam Yesus itu adalah ajaran penting di dalam Alkitab. Tetapi saya juga percaya kalau saudara ceroboh dengan hidupmu, kalau engkau sembarangan dengan hidupmu, engkau tidak takut Tuhan, maka pada akhirnya engkau gagal. Karena cara Allah memastikan keselamatan kita adalah dengan cara membuat kita taat, dengan cara membuat kita dekat kepada Dia, dengan cara membuat kita mencintai kesucian, dengan cara membuat kita membenci dosa, sehingga kita harus benar-benar tahu, walaupun Allah sumber kekuatan kita, tapi kita tetap harus menjadi prajurit yang baik. Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah reform yang terkenal dari gereja Baptis, dia menggambarkan keselamatan kita seperti ini. Kita ini seumpama orang yang berada di kapal yang besar, yang kalau kita lagi jalan di dek kapal itu atau di kamar kita, kita bisa jatuh enggak? Bisa. Tetapi kita tidak bisa terlempar dari kapal. Begitu pula dengan keselamatan kita. Allah itu sudah menjaga kita. Seumpama kita ada di kapal Allah yang besar, ombak seperti apapun, Allah jamin tidak akan menenggelamkan kapal itu. Tetapi persoalannya adalah kalau saudara ceroboh, saudara duduk di pinggir kapal, atau saudara mencoba untuk melompat dari kapal, maka janji itu tidak berlaku untuk saudara. Allah sumber kekuatan kita, tapi tetap kita harus jadi prajurit yang baik. Dan apa ciri-ciri prajurit yang baik? Seorang prajurit yang baik, seorang prajurit yang dimiliki oleh Kristus, menampilkan tiga ciri. Ciri yang pertama adalah rela menderita. Nah, mari kita membaca ayat 3. 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ikutlah menderita. Ikut siapa? Kalau kita melihat bahasa Inggris, misalnya saudara membaca NIV, New International Version, maka ada tambahan yang cukup baik. Di NIV itu terjemahannya begini: Join with me in suffering. Join with me. Ikutlah bersama aku. Kalau di dalam bahasa Yunani juga tidak jelas ikut siapa. Tetapi kalau saya melihat konteks dari 2 Timotius, saya setuju ikut itu ikut Paulus. Karena Paulus ketika menulis surat 2 Timotius, Paulus itu sedang berada di dalam penjara. Coba kita lihat pasal yang pertama misalnya. Pasal yang pertama ayat yang ke-8, Paulus berkata begini: Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia. Terus baca sama-sama 8b. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi ikut itu ikut siapa? Ikut itu adalah ikut Paulus menderita. Loh, mengapa tidak ikut Kristus? Loh, ikut Kristus, tetapi ikut Kristusnya melalui Paulus. Tetap ada ikut Kristusnya. Coba kita lihat 2 Timotius 2 tadi, saudara. 2 Timotius 2 ayat yang ke-11 dan 12. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jadi Paulus mengikuti Kristus dalam penderitaan, dan Paulus meminta Timotius mengikuti Dia di dalam penderitaan. Kalau dalam bahasa Yunani,
Kata ikutlah menderita itu terjemahannya begini, terdiri dari tiga kata. Kata pertama itu ikut atau berbagi bersama-sama. Yang kedua itu jahat. Yang ketiga itu merasakan. Jadi tiga kata ini, bersama-sama, merasakan, jahat, itu digabung jadi satu, namanya ikutlah menderita. Berarti menderita ini karena kejahatan, penderitaan yang khusus, yang spesifik, bukan menderita karena kesalahan kita. Mengerti maksud saya? Bukan kesalahan kita, bukan kebodohan kita, kemudian kita menderita dan kita berkata, aku prajurit Kristus, aku harus tahan menderita. Loh, Kristus itu cari prajurit yang baik, bukan prajurit yang bodoh secara rohani, bukan. Kalau salah kita sendiri, ya harus bertobat, jangan bersuka cita kalau menderita. Ada orang saksi, waktu saya khotbah di satu tempat, mimpin pujian sambil batuk-batuk, kemudian berkata, saya bersyukur saya bisa memimpin karena saya sakit kemarin, iblis tidak suka saya melayani Tuhan. Jadi kemarin itu saya pulang, saya cepat-cepat, malah saya pakai jas hujan, walaupun hujan deras, saya tetap naik sepeda motor saya beriman Tuhan perlindungan saya. Tapi iblis itu tahu kalau saya besok hari ini itu akan melayani Tuhan, maka iblis tidak suka dan iblis menyerang saya sehingga saya sakit. Iblis bisa marah loh, saudara. Dia tidak ikut apa-apa, kenapa dia ikut? Getahnya. Yang salah itu kan bukan iblisnya kan? Yang salah ya kamu, sudah tahu hujan deras, kenapa tidak pakai jas hujan, mau kamu bawa jas hujan? Mengerti maksud saya? Itu kebodohan kita sendiri. Kalau kebodohan kita sendiri, jangan bersuka cita kalau kita menderita. Harus sedih, meratap, bertobat. Tapi ini lain, ikutlah menderita itu dari tiga kata. Bersama-sama, jahat, mengalami. Jadi bersama-sama mengalami sesuatu yang jahat dari orang lain. Orang lain menganiaya kita, orang lain mendesak kita. Dalam penderitaan ini kita harus tahan. Dan saya yakin semua orang Kristen pasti menderita. Dengar kata-kata saya baik-baik. Semua orang Kristen pasti menderita. Kalau ada orang Kristen yang tidak menderita, saya meragukan kekristenannya. Mengapa? Saya beritahu dua ayat kepada saudara. Mari kita membaca 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 Ayat 12. Baca dengan saya bersama-sama. 2 Timotius 3 ayat 12. Kalau sudah menemukan, baca yang keras, 1, 2, 3. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Beribadah di sana itu sebetulnya dalam bahasa asli artinya hidup saleh. Orang yang hidup saleh, kalau bahasa Inggris menerjemahkannya, everyone who wants to live a godly life must suffer. Orang-orang yang ingin hidup dengan saleh, orang itu pasti menderita. Karena kita hidup di tengah dunia yang rusak. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, ada banyak hal yang membuat kita menderita. Ketika kita difitnah, kita tidak boleh membalas. Bukankah itu penderitaan? Ketika orang lain berbuat jahat kepada kita, kita harus memberkati orang itu. Bukankah itu sebuah penderitaan untuk kita? Ketika kita jujur di dalam bisnis kita, bukankah keuntungan kita tidak sebanyak orang lain yang tidak jujur? Ketika kita menjadi seorang suami, tidak dihargai oleh istri kita, dan kita menahan diri untuk tidak kasar kepada istri, bukankah itu penderitaan bagi kita? Sedangkan suami yang lain dengan mudah menampar, berkata kotor, mengusir, menceraikan istrinya, tapi kita tidak. Kita berusaha tetap mengasihi istri kita apa adanya. Bukankah kita sebagai istri yang bersuamikan orang yang kasar, yang tidak pengertian, bukankah lebih mudah bagi kita untuk minta cerai seperti yang dilakukan banyak orang? Tetapi kita mau bertahan. Bukankah itu penderitaan? Semua orang yang mau hidup saleh, dia pasti menderita. Kalau kita tidak menderita, mungkin kerinduan kita untuk hidup saleh tidak ada. Kalau kita sungguh mau hidup saleh, kita pasti menderita. Di dunia yang rusak, penuh dosa, semua orang yang hidup saleh pasti menderita. Ayat kedua yang saya ingin menunjukkan kepada saudara, 2 Timotius. Beri sekat 2 Timotius 2
Sekarang kita lihat 2 Petrus, saudara. Maafkan, 2 Petrus. 2 Petrus pasal 2. Beri sekat 2 Timotius 2. Kita akan segera kembali ke sana. 2 Petrus 2 ayat 7. Dengar baik-baik, saya bacakan. 2 Petrus 2 ayat 7 dan 8. Tetapi ia, Allah, menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Lot hidup di tengah orang-orang Sodom Gomora yang hidup berbuat jahat, melampiaskan hawa nafsu mereka, dan Alkitab mencatat Lot menderita. Mengapa menderita? Bukan hanya karena orang-orang itu menganiaya Lot, bukan hanya karena mereka bersikap kurang ajar kepada Lot, tetapi karena Lot sebagai orang benar, dia melihat sekelilingnya penuh dengan dosa, dia sangat menderita. Kemarin saya bersaat teduh tentang Filipi 2. Paulus mengatakan banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Filipi 3, maafkan. Dan Paulus mengatakan begini, aku sering mengatakan, dan aku mengatakan sekali lagi dengan air mata, banyak orang yang hidup sebagai seteru Kristus. Saudara, di sekeliling kita ada banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan, benar? Ada banyak orang yang hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Apakah saudara menderita melihat itu? Kalau kita tidak menderita melihat itu, mendengar dosa-dosa mereka yang begitu parah, dan tidak ada tangisan di dalam hati kita, saudara perlu bertanya, apakah engkau orang Kristen yang sejati? Apakah engkau orang yang benar? Jangan-jangan hidupmu tidak jauh beda dengan mereka, sehingga ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak benar, engkau merasa tidak menderita karena engkau sama dengan mereka. Sebuah pepatah Tionghoa mengatakan, jangan tanya kepada ikan di laut air asin itu apa, karena ikan sudah terlalu terbiasa dengan air yang asin. Mungkin saudara tidak bisa menangisi zaman ini, mungkin saudara tidak menderita karena dunia yang rusak, karena saudara sendiri hidup sama persis dengan dunia. Semua tentara Kristus harus siap menderita. Saudara mau menderita bagi Tuhan? Mau menanggung resiko apapun bayarannya? Saudara mau menderita bagi kebenaran? Itu ciri prajurit yang baik milik Kristus Yesus. Ciri yang pertama, engkau rela menderita. Ciri yang kedua adalah memfokuskan pada hal yang penting. Mari kita melihat, saudara, 2 Timotius 2. Kita kembali ke 2 Timotius 2. Ciri yang kedua dari seorang prajurit yang baik milik Kristus Yesus adalah orang ini memfokuskan pada hal-hal yang penting. Yang tidak penting tidak difokuskan. Ciri yang kedua adalah tidak memfokuskan pada hal-hal yang tidak penting. Mari kita melihat ayat 4, 2 Timotius 2 ayat yang keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang, berarti ada prajurit masa-masa tertentu tidak berjuang maksudnya, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Bahasa Indonesia memberi terjemahan begini, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Beberapa orang tidak suka terjemahan ini karena ada kata soal-soal itu loh, saudara. Kita sudah lama ujian, terus dulu sekolah dapat soal-soal, terus sekarang ketika membaca seorang prajurit masih dapat soal-soal lagi. Jadi kita tidak suka. Terjemahan bahasa Indonesia kurang begitu jelas. Nah, izinkan saya memberi terjemahan sesuai bahasa Yunani yang ada. Jadi sesuai bahasa Yunani begini. Memusingkan itu artinya melibatkan diri dengan rumit. Melibatkan diri dengan rumit. Contohnya, di dalam 2 Petrus 2, saudara catat saja, di dalam 2 Petrus 2 ayat 20, di sana dikatakan ada orang-orang yang dulu sempat mendengar kebenaran,
tetapi kemudian orang-orang ini melibatkan diri lagi di dalam kehidupan yang lama. Melibatkan diri lagi itu jelas bukan cuma mencicipi, tetapi benar-benar hanyut di dalamnya. Nah, kata melibatkan diri di 2 Petrus 2 ayat 20 adalah kata Yunani yang sama yang dipakai di 2 Timotius 2 ayat 4 memusingkan diri. Atau ayat lain, ini para wanita pasti tahu. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 3, Petrus memberikan nasihat begini. Kalau kita perempuan, jangan hiasan-hiasan kita duniawi, jangan dengan apa? Rambutmu jangan berkepang-kepang. Ternyata akar kata berkepang-kepang di sana itu adalah kata yang sama yang dipakai untuk memusingkan diri. Berarti kalau saudara melihat rambut yang terkepang-kepang, sulit diurai atau gampang diurai? Berkepang-kepang itu berarti kecil-kecil, banyak, begitu kan? Melibatkan diri dengan ruwet, kalau bahasa Jawanya begitu loh saudara. Jadi meruwetkan dirinya, kalau orang Jawa lebih pas mengatakan begitu. Jadi benar-benar memusingkan dirinya itu semua terkait begini gitu. Nggak bisa. Orang yang berperang bagi Kristus, orang itu tidak bisa, pikirannya itu terlalu terikat dengan hal-hal yang tidak penting. Soal-soal penghidupan itu apa? Soal-soal penghidupan itu kalau bahasa Yunani-nya itu terjemahannya begini, tidak melibatkan dirinya dalam hal-hal kehidupan yang sepele. Hal-hal kehidupan yang kecil-kecil. Apa maksudnya? Seorang tentara kalau sedang berperang, dia tidak boleh memikirkan hal-hal lain yang kecil-kecil. Kalau menurut hukum Romawi kuno, itu ada sebuah peraturan. Bahasa Indonesia, di negara kita Indonesia, itu baru disadari beberapa tahun yang lalu. Atau lebih tepatnya, baru diperhatikan. Disadarinya sudah lama. Jadi itu ada sebuah peraturan kuno yang mengatakan begini. Seorang tentara atau prajurit tidak boleh mengurusi hal-hal yang bersifat sivil. Tidak boleh punya bisnis, tidak boleh dia mengurusi pemerintahan. Tugasnya dia cuma berperang. Kalau kita sedang berperang, yang lain itu menjadi tidak penting. Kalau kita sedang berperang, kemudian ada yang lain yang lebih penting dari peperangan kita, maka kita tidak bisa berperang dengan baik. Mau jadi prajurit Kristus yang baik, prajurit milik Kristus yang baik, maka saudara tidak boleh memusingkan diri dengan hal-hal yang tidak penting. Sekarang persoalannya, penting dan tidak penting itu bagaimana mengukurnya? Bagi sebagian orang, semua penting. Kecil-kecil penting, ini penting, ini penting, ini penting. Makanya bagi dia, tidak ada yang tidak penting. Dia menganggap semuanya penting. Akibatnya orang lain menganggap apapun yang dia katakan tidak penting. Dengar baik-baik ya. Kalau kita terlalu cerewet, semua hal bagi kita penting. Maka nanti orang akan menganggap apapun yang kita katakan tidak penting. Terutama kalau kita sebagai pemimpin, hindari hal-hal yang terlalu kecil-kecil yang tidak penting. Kalau engkau pemimpin tinggi, kelas tinggi, kemudian vas bunga letaknya kurang bagus sedikit, bunganya ini kurang variasinya, saudara masih punya waktu untuk mengurusi itu. Maka nanti pada saat saudara mengatakan sesuatu yang penting tentang politik, tentang kerjasama dengan pemerintah, bawahanmu menganggap semua yang saudara katakan tidak penting. Saya dulu pernah menjadi rektor di sebuah sekolah tinggi teologi. Terjadi masalah. Kerja bakti mau disediakan makanan ringan apa? Ada staf yang setuju A, ada dosen setuju B. Terus tidak ada kesepakatan. Datang ke saya, "Pak, mohon petunjuknya Pak Yakub. Kita Sabtu ini kerja bakti, makanan ringannya apa enaknya?" Ada dua usulan. Saya langsung berkata, rektor tidak mengurusi makanan ringan apa. Mau makan pohong goreng, ketela goreng, mau makan pisang goreng, kan sama saja toh.
Mengapa bertengkar? Hal-hal yang tidak penting, tidak perlu diurusi. Kalau kita itu terlalu mengurusi hal-hal yang kecil-kecil, maka kita tidak akan dihargai orang lain. Mama-mama harus perhatikan ya. Tidak semua hal harus dikomen di dalam rumah. Para mertua, dengarkan baik-baik ya. Tidak semua hal harus dikomen. Kalau benar-benar penting, baru kita komen, kasih masukan. Tapi kalau tidak penting, tidak usah memberi komentar. Saya sering menemukan orang-orang yang ngurusi hal-hal yang tidak penting gitu loh Zara. Nanti ya diinginkan, itu sebetulnya ya, kalau kita buat ini loh, di dinding ini ada variasi ini. Wah, itu bagus tampaknya. Kalau tidak ada variasinya kan tidak apa-apa kan. Mau, ya tidak apa-apa, tapi kasih variasi, bagus. Lah, dananya terbatas, tidak usah kasih variasi dulu. Nanti bisa bertengkar gara-gara hal yang tidak penting. Saya khotbah di satu gereja, kaget. Karena pengurusnya yang biasa makan bersama saya, tiba-tiba tidak ikut makan. Saya tanya, loh, orang itu kok langsung pulang? Oh iya pak, kabar buruk. Sudah mundur dari pelayanan. Loh, kenapa mundur dari pelayanan? Dia beda pendapat. Seragam Natal nanti itu lengan panjang atau lengan pendek. Orang lain sukanya itu lengan panjang, dia sukanya lengan pendek. Akhirnya dia marah, tidak mau pelayanan lagi gitu. Aneh kan menurut saya. Lengan panjang, lengan pendek itu pentingnya apa sebetulnya? Ayo, pentingnya apa coba? Mau panjang, mau pendek, pokoknya kan ada lengannya kan ya. Soalnya kalau tidak ada lengannya, saudara ngangkat tangan haleluya, haleluya, itu mengganggu kesehatan orang lain ya, dan mengganggu kerohanian orang lain kadangkala ya. Jadi ada beberapa orang saya pernah diundang khotbah itu saudara, sudah tempatnya sempit full pack begitu kan, orangnya rame gitu, sebelah saya itu wanita-wanita borju. Wah, karena pengurusnya semua orang kaya kan begitu. Jadi pada waktu nyanyi semua ngangkat tangan gini kan, saya sampai tidak berani kiri kanan olehnya. Semua you can see ngangkat tangan gini saudara. Saya cuma bisa berdoa, jauhkanlah hambamu dari pencobaan dan dari segala macam kuman penyakitnya. Hal-hal yang tidak penting jangan diurusi. Nanti kita menjadikan diri kita prajurit yang tidak baik, prajurit yang gagal. Nah, apa sih hal-hal yang tidak penting? Kita kan bekerja untuk Tuhan. Bekerja di dalam kerajaan Tuhan. Hal-hal yang tidak penting apa? Coba kita lihat 2 Timotius 2 tadi. 2 Timotius 2 ayat 16. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Kemudian ayat yang ke-22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Ayat 23 baca sama-sama. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Ini hal-hal yang tidak penting. Omongan-omongan yang tidak memuliakan Tuhan. Saya tidak melarang orang bergurau. Tapi saya sering mendengar orang Kristen bergurau dengan tidak sopan. Harus kita tolak. Boleh bergurau tapi yang sopan. Saya mendengar seorang hamba Tuhan memberikan ilustrasi lucu tapi tidak sopan. Jadi dia cerita begini, di sebuah tempat kos itu ada seorang kakek suka mengintip anak-anak kos wanita mandi. Jadi dia sukanya ngintip gitu. Nah, sudah berapa kali diusir sama mahasiswi-mahasiswi anak kos ini, tetap gak mau, tetap ngintip terus. Akhirnya mahasiswinya marah dan dia berkata begini, ayo kalau sekali lagi mengintip tak perkosa lo ya. Terus kakeknya berkata, janji lo ya, nanti diperkosa. Ketika saya mendengarkan guruan ini, saya yakin hamba Tuhannya mungkin tidak sadar bahwa bagi orang yang diperkosa, pemerkosaan itu tidak ada lucunya sama sekali. Bagi orang yang pernah dilecehkan secara seksual, hal-hal semacam itu tidak ada lucu sama sekali. Kita seringkali bergurau, tapi bergurau-nya tidak sopan. Kita seringkali mengucapkan kata-kata yang tidak penting, yang menimbulkan banyak masalah, pertengkaran. Ayo saudara, belajar untuk menghindari hal-hal yang tidak penting.
Mengapa banyak orang gagal di dalam pelayanan? Mengapa banyak orang akhirnya putus berhenti dari pelayanan? Jawabannya adalah karena orang itu terlalu mengurusi hal-hal yang tidak penting. Tadi contohnya seragam panjang atau pendek. Nanti snacknya dibungkus plastik atau dibungkus kertas. Itu bisa jadi masalah. Nanti nasinya nasi kotak atau pakai styrofoam ya kan, atau nasi bungkus misalnya, itu bisa jadi masalah. Nanti cara naruh makanan itu bisa jadi problem, orang bertengkar loh saudara. Saya sudah sering lihat di tempat saya dulu pertama kali saya gembala, saya sering mengulang ini di khotbah-khotbah saya supaya semua orang belajar. Kalau potluck semua bawa makanan sendiri, jangan komentar negatif, ngerti? Gak enak nasi gorengnya, asin, orangnya mau nikah lagi nih. Ada orang komplain begini, makanannya gak enak ya, wajah, siapa ini sih masak? Orangnya jawab, aku. Kapok kamu, ngerti? Suka bicarakan kelemahan orang, gak tahu yang diajak ngomong yang masak, ngerti? Hal-hal yang gak penting. Sudah kalau ada makanan, terima dengan sukacita gitu loh Zara. Jangan komen. Kadang-kadang kan orang bawa makanan terus bilang begini, wah gorengan racun, ini racun. Lah kalau orangnya cuma bisa membawa gorengan karena murah, kamu kalau tidak mau, kamu mau jaga kesehatan, sudah jangan ambil, tapi jangan komentar. Itu hal-hal yang tidak penting. Banyak hal-hal yang tidak penting menjadikan kita itu akhirnya terlibat di dalam pertengkaran. Ada orang yang marah sekali gara-gara apa? Duduk di mobil. Dia tuh merasa di antara hamba-hamba Tuhan lain, dia paling senior. Ternyata ada orang yang jabatannya lebih tinggi dari dia, duduk di depan. Dan dia marah luar biasa. Orang tidak tahu diri. Saya ini lebih tua dari dia. Kenapa saya duduk di tengah? Dia duduk yang paling depan. Yang depan itu tinggi, jabatannya lebih tinggi dari dia. Jadi akhirnya terpaksa dihibur. Tidak apa-apa, Musa. Orang yang duduk di depan itu biasanya bukan yang paling tinggi. Yang duduk depan itu namanya kernet. Sebelahnya sopir. Sebelah sopir kan kernet toh. Kalau bos itu duduknya di tengah memang Musa. Dijelaskan baru senang. Oh ya berarti bos tengah ya, ya gitu. Apa sih bertengkar gara-gara duduk di mobil itu loh Zara? Buat apa? Sudah duduk sembarang dimanapun ya bisa lah. Yang penting sama-sama nyampe kok, bener gak? Saudara mau duduk depan, mau duduk tengah, nyampe nya sama gak? Sama, gak usah bertengkar. Ada banyak orang bertengkar gara-gara hal-hal yang sepele. Ada orang Madura baru pertama kali naik pesawat. Dia duduk sembarangan, gak lihat nomor. Kemudian orang yang punya nomornya dia berkata, Pak permisi Pak, itu tempat duduk saya. Sampean ini siapa? Saya bayar. Saya maksudnya enggak boleh pilih tempat duduk saya. Loh, bukan Pak. Itu semua ada nomornya Pak. Itu tempat duduk saya. Saya datang duluan. Saya sudah pilih tempat ini. Kalau kamu mau pilih tempat lain silakan. Saya datang duluan. Salahnya saudara sendiri datangnya telat. Pramugarinya datang. Jelaskan, Pak. Di pesawat ini semua sudah ada nomor kursinya masing-masing, Pak. Saya tahu ada nomornya. Itu lihat di atas ada nomornya. Saya tahu, saya senang nomor ini. Bukan begitu, Pak. Bapak harus pindah karena ini miliknya orang lain. Bagaimana orang lain bisa punya tempat duduk ini? Wong saya datang lebih dulu. Gak ada yang bisa marah sama dia. Akhirnya ada seorang yang pintar datang. Dan dia berkata begini, Bapak mau pergi kemana? Saya mau pergi ke Jakarta. Oh, kalau Jakarta duduknya bukan di sini, Pak. Kalau Jakarta duduknya di belakang sana, Pak. Kalau sini, ini mau pergi ke Medan, Pak, gitu kan. Baru pindah ya. Tidak penting. Tidak penting. Hal-hal yang tidak penting jangan sampai membuat kita lemah di dalam kerohanian, lemah di dalam pelayanan. Jadi tentara Kristus yang baik yang pertama rela menderita. Yang kedua tidak memfokuskan pada hal-hal yang tidak penting. Dan yang terakhir, C.
Ciri prajurit Kristus yang baik adalah memiliki fokus atau tujuan yang jelas, yaitu yang berfokus pada pemimpinnya atau Kristus Yesus. Mari kita membaca 2 Timotius 2 tadi. 2 Timotius 2 ayat 4b. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kalau dalam bahasa Yunani terjemahannya itu begini. Seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus itu harus ikut menderita dan tidak melibatkan diri dalam hal-hal yang tidak penting dengan tujuan ia menyenangkan, bukan komandan, tapi menyenangkan orang yang mendaftarkan dia sebagai tentara. Jadi kata Yunani yang dipakai di sini muncul di luar Alkitab, di dalam tulisan Yunani kuno waktu itu, artinya adalah orang yang merekomendasi orang lain untuk jadi tentara. Mengerti maksudnya? Jadi dituliskan namanya, direkomendasi, oke, ini daftarnya, kamu bisa jadi tentara. Kemudian daftar itu diberikan kepada seorang jenderal atau seorang kaisar, akhirnya kita diiyakan untuk menjadi tentara. Nah, semua orang yang sudah direkomendasi orang lain harusnya memiliki fokus, tujuan, menyenangkan yang merekomendasi. Saudara menjadi prajurit karena siapa? Karena Kristus Yesus menebus engkau. Engkau menjadi prajurit karena Kristus bangkit dari kematian, memberikan hidup yang kekal kepada kita. Nah, karena Kristus yang menjadikan kita sebagai prajuritnya, maka seharusnya ketika kita berperang, pikiran kita itu adalah, nah, aku harus menyenangkan orang yang merekomendasi aku. Aku tidak mau mengecewakan dia. Aku mau membuat dia senang. Kata memperkenankan itu bisa berarti menyenangkan. Perasaan kita tidak penting. Kita boleh menderita, kita boleh susah, kita boleh sedih, tetapi tujuan kita adalah membuat orang lain senang. Kita punya fokus yang jelas ketika jadi tentara. Tujuannya apa kita jadi tentara? Harus jelas. Kalau kita tidak jelas, kita tidak mungkin bisa menang. Saudara, kalau saudara ikut lari, lari cepat ya, lari cepat. Begitu lari cepat, kemudian ada cewek cantik berdiri di pinggir lapangan gitu kan. Begitu. Kemudian kita, wah kok ayu ya, gak nyampe ya, gak menang. Anak saya itu yang kecil dulu pada waktu main basket bersama kokonya, anak saya ini banyak teman, beberapa temannya itu orang bule cantik waktu dulu sekolah di Amerika gitu. Nah, pada waktu adiknya sedang pegang bola, kokonya usil, berkata begini, itu pacarmu kelihatan, langsung noleh. Begitu noleh, bolanya dirampas sama kokonya. Kalau kita mau jadi prajurit, harus tahu fokusnya apa. Paulus juga mengakhiri pertandingan yang baik karena dia punya fokusnya jelas. Coba kita lihat saudara, pasal 4, pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayat 8, ini fokusnya Paulus. Sekarang telah tersedia bagiku apa? Mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada hari-Nya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi hanya orang-orang yang merindukan kedatangannya, yang hidupnya terfokus kepada kemuliaan Kristus, orang itu akan menjadi prajurit yang baik. Orang itu tahu bahwa dia harus menyenangkan Kristus. Orang itu tahu bahwa dia hidup supaya ketika berjumpa dengan Kristus kedua kalinya, dia tidak malu, tapi membawa kemuliaan kepada Kristus yang empunya hidupnya dia. Ayat terakhir, 2 Timotius 2. Mengapa Paulus bisa kuat? Karena dia punya fokus yang jelas. Mari kita melihat ayat 10. 2 Timotius 2, saya baca dari ayat 9 supaya jelas. Saya baca dengan pelan, perhatikan baik-baik. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Jadi Paulus itu begini prinsipnya. Walaupun aku terbelenggu, yang penting firman Allah tidak
terbelenggu. Walaupun aku susah, yang penting Yesus senang. Walaupun aku menderita, yang penting Kristus dimuliakan. Dia mengatakan itu di ayat 9. Aku terbelenggu tidak apa-apa, yang penting firman Allah tidak terbelenggu. Aku menderita tidak apa-apa, ayat 10. Demi orang-orang pilihan Allah. Sejak kekekalan Allah sudah memilih sebagian orang untuk diselamatkan. Dan ada banyak di antara mereka yang belum sempat mendengar Injil. Tugas Paulus adalah terus beritakan Injil. Menderita, tahan terus. Karena Allah punya rencana. Karena Kristus sudah memilih orang-orang untuk diselamatkan melalui salib Kristus. Dan orang-orang itu belum mendengar Injil. Makanya Paulus tahan, tahan, tahan terus. Beritakan Injil, walaupun dia menderita, dia beritakan Injil, sampai Injil tiba di telinga orang-orang pilihan, dan orang-orang pilihan dimenangkan oleh Tuhan. Saudara, seringkali kita mundur dari pelayanan, lemah di dalam pelayanan, karena kita tidak punya fokus tujuan akhir yang jelas. Kalau kita tahu tujuan akhir kita adalah kemuliaan Kristus, maka seharusnya penderitaan apapun tidak akan menghalangi kita di dalam pelayanan. Saya selalu berkata kepada diri saya sendiri, I am willing to sacrifice my own feeling for the sake of Christ's glory. Aku rela mengorbankan perasaanku sendiri demi kemuliaan Kristus. Banyak di antara kita yang tidak mau mengorbankan perasaanmu bagi Injil. Banyak di antara kita yang tidak mau mengorbankan kenyamananmu demi pekerjaan Tuhan di muka bumi, kan? Engkau keluar dari zona kenyamanan, tidak mau. Engkau merasa terganggu. Kalau aktif di dalam pelayanan, berarti ada banyak waktu yang harus aku korbankan. Hobi tidak bisa dilakukan seperti dulu. Saudara memikirkan kalau aku terlibat pelayanan, komitmen, harus keluar uang. Saudara menganggap uangmu penting. Saudara tidak akan pernah bisa jadi prajurit Kristus yang baik. Prajurit Kristus yang baik berani berkata, aku mau menyenangkan Yesus Kristus. Apapun harganya, aku mau menyenangkan. Walaupun aku menderita, yang penting Kristus dimuliakan. Walaupun aku terbelenggu, yang penting firman Allah tidak terbelenggu. Hari ini saya menantang kita semua. Sudahkah engkau menjadi prajurit Kristus yang baik? Sudahkah engkau sadar bahwa engkau dimiliki oleh Kristus dan tidak ada prajurit yang menganggur? Tidak ada prajurit yang santai-santai. Semua adalah prajurit. Kita harus bekerja. Kita harus berjuang, kita harus bertempur, melawan dosa, melawan pengaruh-pengaruh iblis di dalam dunia ini. Dan kita hanya bisa melawannya dengan Injil Tuhan, melawannya dengan kebenaran Kristus. Siapa yang hari ini engkau mendengar firman dan Roh Kudus menggerakkan hatimu? Berikan dirimu untuk pekerjaan Kristus, beri dirimu untuk pelayanan. Yang engkau sudah melayani Tuhan, layani dengan lebih baik. Mungkin ada di antara engkau yang melayani dan sekarang mulai lemah. Engkau berpikir untuk mundur. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita untuk kembali merefresh semangat kita.